0: terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
1: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
10: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
10: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin, dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026.

Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian warta berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Usai penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 8. Ya, warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda pagi ini yang sudah sementara melaju dengan aktivitas awal untuk pagi ini? Cuaca pagi ini Manado sudah mulai cerah ya. Semoga secara harapan Anda juga untuk menjalankan tugas kerja di hari ini ya. Oke, jadi sekali lagi topik kita pagi ini terkait dengan bagaimana memaknai Idul Adha di tahun 2026 ini ya. Dan Anda bisa ikuti ya solut bicara pagi ini. Solut bicara bersama narasumber ya, rencananya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara ya, bersama Pak Dr. Dr. Andes Haji Ulyas Taha MPD. Nanti akan dipandu langsung oleh host, ada Sulistiani Martam. Oke, kita akan jelang ya untuk solut bicara pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat pagi dan salam jumpa untuk semua pendengar dimanapun Anda berada dalam Sulut Bicara bersama saya Sulistiani. Pada hari ini pendengar dan penonton RRI, kita akan mengangkat topik seputar makna dari perayaan Idul Adha. Kita tahu bersama bahwa H-1 jelang Hari Raya Idul Adha. Tentu saja pendengar dan penonton bahwa Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya sebagai momentum ibadah atau keagamaan, tapi juga pastinya mengandung makna yang mendalam. Dalam perayaan Idul Adha ini ada tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, kepedulian sosial, juga tentang semangat berbagi kepada sesama. Tentu saja saya tidak sendiri pagi hari ini, pendengar dan penonton, bersama Haji Basri SAG MPD MM selaku Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara. Saya sapa dulu, assalamualaikum Pak Basri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bisa saya panggil Pak Basri ya? Baik. Oke Pak Basri, kita langsung to the point saja ke topik kita tentang makna dari Idul Adha. Dari pandangan Pak Basri, dari selaku seorang dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang tentu saja mengatur bukan hanya agama Islam, tapi semua agama di Indonesia. Dari kacamata Kementerian Agama sendiri, makna dari Idul Adha di tengah kondisi sekarang ini seperti apa?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve Rahayu, salam kebajikan. Tahun 2026 ini adalah di mana kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara selaku instansi vertikal yang berada di Sulawesi Utara dalam rangka melakukan tata kelola untuk menghadirkan harmoni umat beragama di Sulawesi Utara. Tentu ini adalah salah satu juga kearifan lokal kita di Sulawesi Utara, bagaimana kita terus menjaga, terus memelihara, terus melestarikan toleransi dan kerukunan umat beragama yang ada di Sulawesi Utara, sehingga Idul Adha tahun 2026 ini adalah sebuah momentum refleksi spiritual untuk meningkatkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan yang direalisasikan melalui ibadah haji yang saat ini sudah dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sedunia, karena hari ini mereka sudah berada di Arafah untuk melakukan refleksi diri, introspeksi diri, dan dengan penuh kesadaran yang tinggi mencoba untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga hajinya itu betul-betul bisa mabrur, bisa nanti diimplementatifkan dalam kehidupan sosial. Sehingga jadi bagian penting juga adalah penyembelihan hewan kurban pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, yang ditetapkan oleh Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, jatuhnya pada tanggal 27 Mei 2026 pelaksanaan Idul Adha tahun 2026 dengan secara serentak. Dan perayaan ini juga menjadi simbol kepedulian sosial, yang di mana daging kurban itu dibagikan untuk mempererat kebersamaan antar sesama umat, bukan cuma umat muslim, tetapi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara itu juga kita bagikan daging kurban, sehingga ini betul-betul menjadi sebuah wujud kepedulian sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral keagamaan. Sehingga dalam konteks ini tentu ada nilai-nilai teladan yang didapatkan, antara lain ketaatan dan keikhlasan. Karena ketaatan dan keikhlasan ini mencontoh kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya yang paling disayang, paling dicinta. Karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta ada wujud keikhlasan dan ketulusan dari seorang anak yang betul-betul mampu menerjemahkan perintah Allah, perintah Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia ikhlas untuk dikorbankan oleh bapaknya. Dalam menerima fakta kehidupan itu, maka itu adalah wujud ketulusan keikhlasan yang paling tinggi nilainya, karena itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya itu adalah pengorbanan harta dan ego. Jadi umat Islam di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara, itu yang punya kemampuan harta ya material untuk berkurban itu adalah sebuah kewajiban. Dan itu kita harus betul-betul mampu memutus sebuah pemahaman bahwa dengan harta yang kita miliki kita mampu berkurban. Ya minimal kalau misalnya tidak bisa satu ekor sapi, ya satu kelompok 7 orang jadi satu ekor sapi, atau memang bisa satu orang tapi satu ekor kambing misalnya. Dan itu juga adalah maknanya dari Idul Adha itu membunuh ego yang ada pada diri kita, itu betul-betul kita kurbankan, kita sembelih supaya tidak menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan, bahkan dekat dengan sesama manusia. Yang berikut adalah itu adalah wujud sebagai solidaritas dan solidaritas sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada sesama itu adalah perwujudan solidaritas sosial yang dilakukan oleh umat muslim di saat hari raya kurban pada tanggal 27 nanti, itu 10 Zulhijjah, bahkan di hari raya tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah, itu hari raya tasyrik, itu adalah hari di mana masih ada kegiatan kurban. Dan 4 hari secara praktis beberapa tempat itu akan melaksanakan kurban, sehingga nanti ketika daging-daging kurban itu dibagikan kepada umat Islam ya di sekitar, bahkan sesama saudara kita yang baik dari Kristiani, dari Buddha, dari Hindu, ya ketika kita berada dalam suatu kompleks untuk memupuk persaudaraan dan kerukunan umat, maka itu saya kira adalah hal yang sangat positif dilakukan untuk berbagi daging kurban. Yang terakhir adalah tentu makna Idul Adha itu adalah ada kesabaran di dalamnya, karena mengingat kembali refleksi kita ya terhadap ingatan kita dengan peristiwa kurban ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang tentu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk di saat menguji ketaatannya, menguji keimanannya, terus menguji kesabaran Nabi Ibrahim dan mewahyukan kepadanya untuk berkurban, dan yang harus dikurbankan adalah putra satu-satunya yang dari kecil dia lihat perkembangannya. Terus kemudian ketika sudah menginjak remaja harus dikurbankan dan perintah Tuhan. Sehingga hanya orang-orang yang punya kesabaran tingkat tinggi dan ketulusan yang tinggi yang bisa melakukan itu. Kalau orang hanya sekedar mengatakan saya beriman terus kemudian dia tidak bisa melakukan implementatif dalam arti mengurbankan segala hal dalam dirinya, maka itu saya kira standarnya masih di bawah. Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan sosial kemanusiaan, di mana perintahnya menyembelih putranya satu-satunya itu adalah dalam konteks kesadaran sosial. Wah, tidak mungkin seorang bapak menyembelih putranya itu kan. Tetapi ini karena ketaatannya yang begitu tinggi, ketakwaannya kepada Tuhan begitu tinggi, dan kesabaran yang begitu tinggi, itu bisa terjadi. Dan akhirnya yang terjadilah proses penyembelihan itu. Nabi Ismail dengan penuh kesabaran, penuh ketaatan kepada ayahandanya, ya rela disembelih. Tetapi ya karena Tuhan melihat ini adalah sebuah kesungguhan yang luar biasa, sebuah ketulusan yang luar biasa dari dua insan manusia, antara ayah dengan anak, kemudian diganti dengan seekor kibas. Nah, dari situlah perintah berkurban itu dilakukan sampai hari ini. Oleh karenanya, saya kira dalam rangka terus menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang betul-betul pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berani mengorbankan segalanya terhadap iya. itu. Apapun perintah Tuhan, kita tidak bisa melakukan penawaran. Karena itulah makna Idul Adha yang sesungguhnya, nilai tertingginya ada di situ saya kira. Maka orang-orang yang hari ini, umat Islam hari ini yang mengumpulkan hewan kurban dengan kelompok satu, kelompok tujuh orang, itu adalah perwujudan nilai-nilai ketulusan dan kesabaran dan kepatuhan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya kira ini sebuah prolog yang tentang bagaimana kita memaknai Idul Adha. Di setiap tahunnya kita melakukannya, dan saya melihat beberapa masjid-masjid di Manado, sekitar Manado, beberapa masjid itu masih tetap dalam tren mempertahankan tradisi berkurban walaupun di tengah-tengah penajaman anggaran dan terbatasnya agak sulitnya ekonomi kita hari ini. Tetapi dengan tadi, dengan kesadaran, dengan kesabaran, dengan ketaatan, tetapi kemudian kita melihat masjid-masjid itu masih bisa menghadirkan hewan kurban di masjid untuk dibagi-bagikan kepada umat di sekitar kompleks masjidnya. Saya kira ini adalah contoh yang terus kita pertahankan di Sulawesi Utara. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basri. Tadi sudah sempat disinggung, ini memang tahun ini masyarakat kita menghadapi tantangan ekonomi yang lumayan besar sih Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk mereka yang bekerja sebagai PNS pun sangat merasakan hal tersebut. Tadi sudah sempat disinggung Pak Basri seputar adanya penurunan anggaran dan lain sebagainya. Belum lagi masyarakat awam yang tentu saja di tengah inflasi, fluktuasi harga, tantangan ekonomi yang sangat besar. Perbedaan Idul Adha di tahun ini dan sebelumnya itu Pak, seperti apa dan bagaimana Bapak membaca momentum ini bisa betul-betul di tengah kesulitan atau di tengah kekurangan barangkali ya, ini betul-betul bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Karena tentunya untuk masyarakat awam ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ya. Karena alhamdulillah kita nanti akan dapat pembagian daging nih dari masjid. Tapi di sisi lain memang ada tantangan ekonomi juga Pak ya. Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha, seperti apa pandangan dari Pak Basri?
1: Baik, saya kira kalau di tahun kemarin juga ada beberapa poin bahwa efisiensi anggaran juga yang dilakukan oleh pemerintah terus kemudian tentu berpengaruh kepada kehidupan ekonomi secara keseluruhan, bahkan ekonomi keluarga secara khusus bisa merasakan dampaknya. Tetapi ya itu dalam kehidupan saya kira hal yang yang biasa saja. Kita tidak boleh kemudian ketika ada kondisi seperti itu kita berhenti untuk berusaha dalam kehidupan ini. Sehingga kalau ini kemarin ya jadi perbandingan kemarin, kalau tahun lalu saya hadir waktu penyerahan hewan kurban di kantor gubernur Sulawesi Utara itu masih ada 50 hewan kurban dari Pemprov dan 16 dari Presiden.
0: Masya Allah.
1: Sama. Tapi tahun ini menurun.
0: Oh iya.
1: Kemarin itu dari
0: Pemprov, tahun ini menurun Pak ya.
1: 30 dari Presiden 16, jadi 46 hewan kurban diserahkan kemarin oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara. Tapi ini tentu kita harus memahami secara kontekstual bahwa adanya efisiensi dan penajaman anggaran tahun ini ya tentu saya kira dengan harga sapi yang lebih naik ya kan, sapi kurban, hewan kurban, tentu itu dari sisi penganggarannya kan pasti bergerak. Misalnya kita anggarkan misalnya 20 juta, tiba-tiba harga sapinya 25 juta misalnya kan, tentu kita harus menyesuaikan volume hewan kurbannya, menyesuaikan dengan tata kelola anggaran yang ditata di anggaran Pemprov. Dan kita bersyukur ya, bersyukur bahwa tahun ini masih ada beberapa yang bisa diserahkan oleh Pak Gubernur. Artinya masyarakat Sulawesi Utara pantaslah kiranya untuk berterima kasih kepada Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Utara, beserta jajarannya yang terus mengupayakan apa namanya kepedulian sosialnya ya, sehingga masyarakat Sulawesi Utara masih bisa berkorban, masih bisa mungkin satu kali setahun misalnya menikmati daging.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, ya itu harus kita sampaikan apresiasi ini kepada beliau selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan memang ya kita harus akui tentu ada penurunan di beberapa masjid juga biasanya ada sampai 20 tiba-tiba menurun menjadi 10. Ya itu wajar lah karena memang kondisi ekonomi kita hari ini ya maksudnya orang-orang ini ya dengan kesadarannya juga masih ada yang mau menghadirkan kurban di beberapa masjid, di masjid-masjid yang ada di Sulawesi Utara. Dan saya melihat bahwa Sulawesi Utara itu dalam kurban itu cukup tinggi pemahaman mereka dan implementatif mereka terhadap berkurban.
0: Masya Allah.
1: Dari beberapa provinsi yang saya amati bahkan daerah itu Sulawesi Utara itu termasuk salah satu provinsi yang luar biasa tingkat kesadaran berkurbannya.
0: Masya Allah.
1: Jadi kita betul-betul ini patut berbangga lah bahwa umat Islam di Sulawesi Utara itu kesadaran berkurbannya tinggi.
0: Iya.
1: Ada provinsi mungkin cuma berapa gitu, tapi kita memang di masjid-masjid kita itu masjid kecil saja bisa berkurban sampai 4 5 ekor padahal kalau mau lihat kondisi masyarakat kita mungkin berpikir tidak masuk akal kalau mereka misalnya berkurban 5 ekor, tapi ternyata faktanya begitu. Itu artinya ada kesadaran berkurban dengan ketaatan yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Nah, ini adalah tren positif saya kira yang harus tetap dipertahankan di Sulawesi Utara.
0: Masya Allah.
1: Saya kira itu.
0: Saya juga sangat berbangga mendengar Pak Basri tadi bahwa Sulawesi Utara termasuk masyarakat yang punya nilai ketaatan yang sangat tinggi, bahkan di tengah kesulitan ekonomi bisa dibilang tidak penurunannya tidak begitu drastis ya Pak Basri ya. Iya, insya Allah bisa disalurkan tentunya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam perayaan Idul Adha ini, Pak Basri bukan hanya ada kepedulian sosial, tapi juga ada jiwa gotong royong di sana. Tak kan? Rasanya mustahil memotong sapi satu orang saja, pasti melibatkan banyak orang. Nah, disitulah nilai gotong royong mempertahankan nilai-nilai seperti ini dalam pembinaan kacamata ke kanwil agama seperti apa nih Pak?
1: Kita itu patut bersyukur ya bahwa ternyata kehidupan sosial di Sulawesi Utara itu sangat tinggi. Sifat kegotong royongan sebagai salah satu local wisdom yang ada di Sulawesi Utara sampai hari ini itu masih bertahan cukup bagus lah. Biasa kan masyarakat itu kalau sudah dalam proses pergerakan transformasi nilai-nilai yang begitu cepat biasa sifat individualistik itu muncul, tapi di Sulawesi Utara tidak seperti itu. Ketika disampaikan bahwa kita akan kerja bakti di masjid pada hari Minggu, maka seluruh jamaah itu berbondong-bondong datang sebagai wujud bahwa inilah kepedulian kita sebagai warga masyarakat, warga umat beragama. Bahkan di beberapa umat saudara kita, umat Kristiani juga ikut nimbrung di hal-hal seperti itu. Contoh kan di Sulawesi Utara ini yang paling kental saya kira dalam kita sedikit mungkin melenceng dalam tataran kerukunan umat beragama, toleransi umat beragama yang terus kita bangun, terus kita jaga, terus kita lestarikan itu ya di saat perayaan hari-hari besar keagamaan. Ketika Idul Adha, Idul Fitri nanti itu kan masjid dijaga oleh saudara-saudara kita yang Kristiani.
0: Masya Allah.
1: Begitu sebaliknya ketika perayaan Natal, Waisak dan sebagainya itu dijaga oleh pemuda-pemuda dan ormas Islam misalnya. Jadi ini adalah potret kehidupan kemasyarakatan Sulawesi Utara yang saya kira cukup sangat luar biasa. Maksudnya merasa bahwa kita itu betul-betul torang sama bersaudara. Betul-betul torang sama bersaudara. Karena torang sama bersaudara maka tidak ada sekat yang membuat kita untuk tidak berkumpul pada kondisi tertentu. Ya, gotong royong di Sulawesi Utara masih tinggi dalam istilah lokal wisdomnya mapalus ya kan itu mapalus itu di Sulawesi Utara cukup tinggi.
0: Jadi dan itu tidak, masih dipertahankan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah puji Tuhan itu dipertahankan sampai hari ini. Budaya mapalus itu yang kalau penerjemahannya biasa budaya mapolusi itu ketika kerja di kebun.
0: Iya.
1: Misalnya kebun saya hari ini, semua ngumpulnya di situ.

0: kegiatan-kegiatan baik kemasyarakatan, keagamaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Baik. Ya, dan pendengar, kami pun buka line telepon ya, dan juga YouTube RRI Manado untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Masih bersama narasumber kami, Haji Basri SAG MPDMM selaku Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, seputar makna dari Idul Adha. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kembali lagi bersama kami, pendengar dan penonton dalam Sulut Bicara masih membahas tentang makna dari Idul Adha. Kami pun menantikan ada pertanyaan, komentar, opini Anda di line telepon Pro 1 RRI Manado dan juga di YouTube RRI Manado. Baik, kita lanjut lagi ya, masih bersama narasumber kami, Pak Basri. Kita tahu bersama zaman sekarang masyarakat kita lebih banyak beraktivitas dengan media sosial, dunia digital ya Pak ya. Media sosial itu bukan hanya berita-berita baik saja, ada berita hoax, ada berita-berita yang memancing-mancing emosi gitu Pak ya. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, tentu saja kami juga masyarakat berharap bahwa ada makna yang lebih mendalam tentang bagaimana Kementerian Agama juga berperan di situ menjadi penetral dari berita-berita hoax atau berita-berita yang suka memancing emosi. Karena memang tidak semua masyarakat kita Pak menggunakan media sosial dengan bijak ya. Masih banyak juga yang memang dengan sengaja memprovokasi seperti berita-berita yang mungkin viral beberapa hari terakhir ini. Seperti apa peran dari Kakanwil Agama di momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini? Silakan Pak.
1: Saya kira memang tantangan terbesar kita di abad modern ini adalah ketika teknologi digital itu sudah kita tidak bisa membendung lagi. Ya, tadi ada kata yang saya sangat setuju bahwa

0: bijak dalam menggunakan teknologi digital, saya kira itu hal yang penting kita lakukan. Karena opini publik yang dibentuk oleh orang itu lewat media sosial itu sangat sangat luar biasa ya, langsung ke publik secara cepat,
1: yeah.
0: Dan itu agak susah untuk kemudian kita membendung, karena inilah dunia hari ini, dunia teknologi digitalisasi teknologi itu yang membuat kita harus bijaklah menggunakan media sosial. Nah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara lewat Humas, ya, kita ada PPID Humas, terus menyajikan berita-berita terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kanwil Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Bahkan kami di Kanwil itu ada podcast.
1: Iya. Yeah.
0: Menghadirkan seluruh penyuluh-penyuluh agama, semua agama, baik di Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu malah bahkan. Kita dorong mereka masuk ke ruang-ruang itu, ruang podcast untuk memberikan pencerahan ke masyarakat, ke umat.
1: Yeah.
0: Dengan tema-tema yang berbeda, termasuk salah satu temanya adalah bijak pemanfaatan digitalisasi teknologi. Artinya media sosial. Karena kenapa? Karena publik itu bisa digiring kepada pemahaman yang berbeda ketika berita itu terus kemudian digulirkan. Sehingga harus ada penyeimbang. Nah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara lewat media yang kita punya ini, terus kemudian memberikan pencerahan-pencerahan lewat para penyuluh agama yang ada di Kota Manado, ya, di Provinsi Sulawesi Utara. Karena memang sekarang berseliweran itu berita-berita hoax, ya, yang sesungguhnya tidak memiliki validitas data yang kuat, reliabilitasnya tidak baik, sehingga berita-berita itu harus diluruskan, ya, harus disampaikan kembali ke masyarakat, ke umat, bahwa itu adalah hoax, ya, tidak boleh dikonsumsi lah, tidak, karena kalau kemudian itu tertanam dalam pemikiran umum masyarakat kita, itu nanti membentuk sebuah opini yang berbeda, yang keliru, terus itu bisa merusak tatanan kemasyarakatan kita. Oleh karenanya, ya, pemerintah tentu hadir, ya, negara harus hadir di tengah-tengah ini untuk memberikan penguatan-penguatan bagaimana menerima informasi, ya, informasi yang baik, yang memang valid datanya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu saya kira media yang hari ini terus eksis memberitakan berita-berita baik adalah RRI.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini RRI yang menurut saya bisa diberikan apresiasi luar biasa, ya. RRI Pro 1 Manado terus memberitakan hal-hal positif yang sifatnya kemudian edukatif terhadap masyarakat terkait dengan info-info yang tidak valid, info-info yang hoax. Sehingga ini penting kemudian terus dihadirkan, jangan sampai berhenti kita menghadir di tengah-tengah masyarakat. Karena orang-orang yang merusak tatanan, yang mau merusak tatanan kemasyarakatan itu juga banyak.
1: Tetap ada, Pak, ya.
0: Tetap melempar terus opini-opini yang keliru, yang hoax. Sehingga masyarakat kita kadang-kala menganggap bahwa berita itu adalah benar, padahal nggak benar. Nah, salah satu tugas kita bersama adalah itu. Nah, saya bersyukur, terima kasih RRI Pro 1 Manado juga hadir setiap saat di tengah-tengah masyarakat memberitakan hal-hal positif. Untuk meng-counter berita-berita negatif, berita-berita hoax yang berseliweran di media sosial hari ini. Saya kira itu tugas kita bersama, bukan hanya sekedar kantor wilayah Kementerian Agama hadir sebagai tata kelola keagamaan, tapi kita semua punya tanggung jawab bersama, karena siapapun kalau dia melihat ini adalah peluang merusak tatanan, dia akan lakukan. Nah, itu kan manusia-manusia begitu, tidak bertanggung jawab namanya. Sehingga kehadiran kita semua itu adalah wujud bahwa kita ini adalah hadir sebagai bentuk negara di tengah-tengah masyarakat.
1: Betul, karena memang namanya berita-berita hoax itu agak susah juga ya untuk diberantas. Intinya adalah yang penting bagaimana penyeimbangnya. Yeah. Salah satunya ada Kementerian Agama, ada juga pihak media seperti RRI. Baik, ada telepon masuk, kita langsung ke line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Cliff dari Motoling.
1: Cliff. Cliff Motoling ya.
2: Iya, selamat pagi saja ya.
1: Iya, langsung pertanyaannya Pak Cliff ya.
2: Selamat pagi Bapak dari Kanwil
1: Kementerian Agama.
2: Kemenak ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Pak Cliff.
2: Saya begini Pak, saya orang Nasrani.
0: Iya.
2: Pemahaman saya soal kurban itu yang seharusnya itu dibantu, yang paling utama itu kaum apa istilah
1: du'afa.
2: Ya. Tapi sekarang kayaknya sudah bergeser maknanya. Mm-mm. Justru orang yang berduit, mm-mm, justru diberi. Dalam arti yang sebetulnya yang diutamakan dulu, yang orang-orang yang tidak mencukupi, dalam artian yang tidak pernah merasakan seperti orang-orang yang mencukupi dalam arti mungkin itu. Tapi sekarang ada yang bilang, jangan-jangan ini cari nama pencitraan, ya kan? Okay. Seperti itu.
1: Baik, Pak Cliff.
2: Jadi tolong jelaskan Bapak sebagai apa dari Kementerian
1: Agama ya,
2: untuk menyikapi hal ini, karena memang banyak seperti itu.
1: Okay.
2: Dan ada lagi orang berpikir begini, berarti semua masyarakat bisa dong menerima, karena lagi kan dari apa kan? Dari sebelakang anggaran APBN lagi kan? Mesti orang-orang yang belum paham mereka anggap itu uang pribadi, padahal itu kan APBN juga kan.
1: Baik.
2: Jadi saya ini mendorong untuk orang-orang yang punya kelebihan pakai uang pribadi lah, jangan selalu mengandalkan uang pemerintah lah begitu kan.
1: Okay.
2: Terus dibagikan ke orang lain.
1: Baik, Pak Cliff.
2: Tanggapi
1: itu saja. Selamat ya. Pagi. Terima kasih Pak Cliff. Momen ini teknisnya ya mungkin yang ditanyakan Pak Cliff ya Pak Basri, bahwa pembagian hewan kurban idealnya memang untuk kaum du'afa kan Pak. Walaupun memang kita tidak bisa menutup mata, di sisi lain ada juga pihak-pihak yang tertentu yang bukan masuk dalam kaum du'afa juga dapat. Itu teknisnya seperti apa Pak, pembagian hewan kurban?
0: Baik, makasih banyak Pak Cliff ya dari Motoling. Luar biasa seorang saudara Nasrani kita bisa ternyata memperhatikan ya beberapa kegiatan-kegiatan keumatan di Muslim, termasuk kurban ya. Memang benar kurban itu sesungguhnya itu kan landasannya adalah bagaimana kita berkurban sebagai wujud kepedulian sosial kita kepada seluruh masyarakat atau umat yang ada di sekitar kita, sehingga kita harus mampu membedah demarkasi antara, kalau zakat itu kan dia cuma 8 asnaf yang bisa menerima. Betul-betul fukara, masakin ya, itu intinya, inti sesungguhnya itu fakir dan miskin.
1: Iya.
0: Terus kemudian yang lain-lainnya itu adalah varian-varian yang masuk dalam kategori 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima. Di kurban ini ada sedikit perlakuan berbeda.
1: Iya.
0: Kalau di kurban itu semaksimal mungkin, kalau bisa itu semua orang bisa diberikan. Boleh jadi di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang memang dalam kehidupannya memang tidak pernah makan daging sepanjang tahun.
1: Yeah.
0: Nanti ketika Idul Adha masyarakat Muslim berkurban kemudian diberikan kepadanya, baru dia merasakan daging. Nah itulah memang sesungguhnya yang harus dilakukan itu, cuma itu dikurban lebih kepada solidaritas sosial. Ya, kepekaan sosial terhadap sesama. Bahkan saya tadi di prolog saya di depan, saya menyampaikan bahwa ketika di lingkungan kita itu ada saudara-saudara kita dari Kristiani, ada dari Hindu, ya, ada dari Buddha misalnya, ada Konghucu misalnya, tapi karena kita adalah satu saudara, orang semua bersaudara. Kalau dia dagingnya setelah dihitung memang berlebih untuk kemudian itu sebaiknya bisa dapat memberikan kepada saudara-saudara kita. Itu adalah wujud sesungguhnya kurban yang karena itu kepada sosial kemasyarakatan dia.
1: Iya. Jadi memang tidak terbatas hanya untuk kaum muslim ya. Saja, Pak ya. Ini yang membedakan mungkin hari raya kurban dan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri.
0: Iya.
1: Seperti yang ditekankan Pak Basri bahwa sebenarnya kurban itu lebih luas malah.
0: Iya.
1: Jadi selain umat muslim, di luar umat muslim pun bisa dapat pembagian,
0: iya, gitu, iya. Pak ya.
1: Baik, iya. Kita ke penelpon selanjutnya, semoga Bapak Pak Cliff tadi ya bisa menangkap jawaban dari Pak Basri. Silakan. Halo, selamat pagi, RRI. Halo, selamat pagi, RRI. Halo,
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Sartono di Kombos.
1: Pak Sartono Kombos. Pak Sartono, langsung ke pertanyaannya.
2: Oke, dari sampai narasumber dari Kementerian
1: Agama.
2: Agama. Ya. Suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera, syukur dan puji daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan.
1: Baik, Pak Sartono.
2: Untuk itu melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan momentum hari bersejarah raya korban. Jadi makna sini korban ini mohon maaf Pak, bukan mau hanya cuma sekedar tukar pikiran atau masuk untuk memberikan
1: langsung Pak Sartono
2: masukkan tanggapan. Jadi
1: iya, lebih cepat,
2: korban
1: silakan.
2: Ini begini Pak, betul apa yang dikatakan tadi, memang kan saya bilang menang ketaatan dan ketakwaan.
1: Iya.
2: Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi berbicara korban ini bagi yang mampu, dan yang tidak mampu pun bisa kalau ada niat untuk berkorban, karena ini bercita berkorban. Ini berkorban ini bisa saja untuk semua umat, bukan cuma juga umat muslim, tapi kalau memang karena itu kan ada panitianya apa semua. Jadi kalau ada kelebihan, biasanya terus kalau ada kelebihan dibagikan kepada tetangga-tetangga kita.
1: Betul.
2: Baru sapi. Ini sapi ini kan harus bersih. Artinya kesehatannya itu terjamin. Itu bagaimana itu dari ambil dari sana sampai ke apa, sampai di mau dikorban itu apakah sudah diperiksa sedemikian rupa
1: standar kesehatannya hewan korban Pak ya?
2: Korban ini kan sapi itu harus sehat.
1: Betul.
2: Begitu. Jadi itu bagaimana itu? Baru penelitiannya itu bagaimana dia melakukan itu supaya biasanya di kampung-kampung Pak ada istilah kecemburuan nanti dibagikan ada yang begini. Nah, jadi itu penelitian itu betul-betul harus memang betul-betul sudah dibentuk sedemikian rupa sebelum-belumnya supaya ada orang bilang kata oh lainnya dapat kupon nyana mau apa tetap mau apa, namanya jemaat yang ada di situ tetap harus dapat, bukan nanti ada korban mau apa itu bagaimana itu Pak, karena misalnya kan nanti ada dari ada kupon, ada kupon baru mau apa
1: kupon ya
2: lainnya kuponnya ada apa itu bagaimana itu Pak.
1: Oke,
2: jadi begitu.
1: Baik,
2: terima kasih
1: Pak Sartono, terima kasih
2: jalan lancar sesuai dengan
1: Baik, terima kasih Pak Sartono. Ini lebih ke teknis. Tapi betul juga Pak, seputar standar pemeriksaan yang seperti dipertanyakan tadi Pak Sartono itu seperti apa?
0: Ya, memang betul dari Dinas Kesehatan hewan itu sebelum pemotongan hewan kurban diperiksa terlebih dahulu oleh tim medisnya. Memastikan bahwa hewan kurban ini layak untuk disembeli. Kalau tidak, itu direkomendasikan untuk tidak disembeli. Kenapa? Karena menghindari jangan sampai hewan kurban yang ada sesuatu di dalam dagingnya bisa berbahaya terhadap konsumsi masyarakat umat kita. Jadi harus itu betul harus diperiksa. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun di Provinsi Sulawesi Utara ini Jadi dinas kesehatan, terutama kesehatan hewan itu sangat intens setiap saat ketika menjelang kurban itu mereka sudah ke masjid-masjid untuk memeriksa hewan kurban yang sudah di apa namanya diupayakan oleh beberapa kelompok di situ. Dan jujur saya harus saya katakan bahwa kalau itu tidak direkomendasikan itu tidak boleh, Pak.
1: Tidak boleh.
0: Pak Sartono ya. Yang kedua memang supaya tertib pembagian daging kurban itu memang biasanya dibentuk panitia di masjid-masjid. Ya. Terus kemudian kupon itu dibagikan kepada umat Islam dulu, artinya jamaah di seputaran masjid itu.
1: Iya.
0: Karena untuk supaya tertib pembagiannya nanti. Mm-hmm. Jadi ketika nanti ada hewan apa daging kurban yang berlebih dari pembagian itu, maka itulah biasanya di apa dibagikan ke saudara-saudara kita yang Kristiani di sekitar kompleks itu. Bahkan ada masjid yang melebihi jamaahnya itu dibawa ke masjid-masjid yang tidak memotong hewan kurban.
1: Okay.
0: Nah, itu begitu dibagi tingginya gitu nilai kepedulian sosial itu yang dilakukan hari ini di Manado ini. Mm-hmm. Bahkan di panti-panti asuhan itu Pak Sartono itu dibawa sampai 50 kantong, 100 kantong, 150 kantong dibawa ke panti asuhan karena mereka setelah membagi ke seluruh jamaah di sekitar itu, bahkan di saudara-saudara kita yang Kristiani, masih ada lebihnya itu dibawa ke panti asuhan, dibawa ke masjid-masjid yang terdeteksi memang tidak memotong hewan kurban misalnya. Itu ini tren positif ya yang saya kira dilakukan oleh umat Islam hari ini. Begitu tingginya nilai kepedulian sosialnya sehingga siapapun ketika berlebih itu diberikan. Ini inspirasi betul bahwa kurban ya, kurban pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu betul-betul menginspirasi umat hari ini untuk terus memberi diri bagaimana juga kita bisa berkurban hari ini di era modern dan terus kemudian kepedulian sosial kita juga terasa dengan baik.
1: Baik.
0: Itu saya kira.
1: Baik, kita baca dulu dari YouTube Om Ali Purnama. Thank you. Selamat Hari Raya Idul Adha 2026 1447 Hijriah. Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam menginspirasi kita untuk selalu ikhlas berbagi insyaallah. Terima kasih ya. Pak, tadi sudah dijelaskan jika pemotongan hewan itu dilakukan di masjid-masjid ya secara resmi. Secara pribadi ini kan ada juga kelompok-kelompok keluarga pribadi yang memotong sendiri di rumah. Itu hukumnya seperti apa, Pak? Dan berkaitan juga dengan standar kesehatan hewan yang akan menjadi hewan kurban, itu bagaimana pemeriksaannya?
0: Jadi biasa kalau yang kelompok keluarga, ini kelompok keluarga ya, yang biasanya pemotongannya dilakukan di rumah. Nah, tetap itu dilaporkan biasanya itu untuk diperiksa oleh tim medis kesehatan hewan untuk merekomendasikan apa layak disembelih atau tidak layak. Jadi tetap akan ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan hewan khususnya. Terus kemudian memang di keluarga-keluarga ini juga ada juga karena melihat misalnya tenaga pemotongnya, tenaga penimbangnya, tenaga yang melakukan daging kurban daripada di rumah dilakukan terus orang tenaganya tidak ada, biasa digabungkan ke masjid. Contoh kita beberapa masjid di Manado Utara itu ada kelompok keluarga tiba-tiba menyerahkan sapi kurbannya. Bisa nggak di masjid ini kita serahkan aja untuk karena di sini kan ada penitianya, ada tim teknis pemotongannya, ada yang bagaimana mengupas ini semua sehingga lebih cepat. Maka itu biasanya diterima bagian dan tentu mereka yang setelah itu disendirikan untuk kalau mereka mengatakan ini mau dibagikan ke umat, ke masyarakat, itu bisa dilakukan setelah pembagian dagingnya diberikan ke keluarga. Itu biasa teknisnya begitu sih.
1: Oke. Nah, soal pendataan penerima Pak Basri, kalau di masjid-masjid barangkali sudah disentil tadi Pak Basri bahwa masyarakat sekitar, jemaah yang ada di sekitar masjid. Kalau secara daerah ya, ini pendataan distribusi daging korban tuh seperti apa Pak? Atau memang ada penunjukan instansi tertentu untuk melakukan hal tersebut? Seperti apa?
0: Sepanjang pengamatan kami dari Kanwil Kementerian Agama bahkan Kemenak Kabupaten Kota, biasanya kan pemotongan itu biasa dikoordinir oleh badan takmir masjid masing-masing, ya. Misalnya contoh ya paling paling dekat ya kita memahami. Misalnya contoh Masjid Raya Ahmad Yani, ada hewan kurban berapa ekor di situ, kemudian dibentuk penitia. Maka nanti setelah selesai itu didata jamaah di seputaran masjid itu untuk kemudian diberikan kupon. Kemudian kupon itulah yang dipakai untuk menjemput daging kurbannya. Jadi saya kira secara menyeluruh di masjid-masjid yang ada di Sulawesi Utara itu melakukan hal yang sama.
1: Iya.
0: Jadi pendataan kalau di masjid-masjid itu yang data lebih dulu itu adalah jamaah internalnya.
1: Iya.
0: Ya, misalnya di masjid apa di sini yang paling dekat ya Ar-Rahmah misalnya, di Banjar. Mungkin karena mungkin apa namanya data jamaahnya ada 300 orang, 300 keluarga itu didata. Maka 300 keluarga itu adalah priority. Menerima daging kurban nanti. Baik. Kan setelah misalnya ada kelebihan itulah yang dibagi ke saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid itu. Bahkan tadi saya sampaikan misalnya masih ada lagi kelebihan, itu biasanya ada permohonan dari masjid-masjid yang tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban itu memasukkan permohonan supaya mereka bisa mendapatkan hewan kurban. Maka panitia masjid itu mengatur itu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Jadi
0: sangat bagus lah. Hari ini cukup tertib lah saya kira pelaksanaan pemotongan kurban kita di Sulawesi Utara karena panitianya wah bagus luar biasa. Saya kira masyarakat bisa melihat di seluruh masjid-masjid itu begitu tertibnya pemotongan hewan kurban dengan adanya panitia kurban itu sampai seragamnya lengkap itu. Wah luar biasa. Ya, karena inilah tim ada semangat,
1: semangat gotong royong,
0: semangat berkurban itu. Walaupun dia tidak berkurban, tapi dia ada masuk dalam panitia. Bah, dia terinspirasi betul untuk bekerja. Mudah-mudahan kami mendapatkan pahala juga.
1: Insya Allah.
0: Gitu.
1: Oke, kita ke pertanyaan masih di YouTube. Selain dimensi ritual keagamaan, apa pesan sosial terbesar yang ingin disampaikan melalui pembagian daging kurban? Terima kasih Om Ali Purnama. Silakan Pak.
0: Nah, pesan sosial terbesarnya adalah bagaimana saya merasa diri saya dan diri saya ada di orang lain. Jadi kalau misalnya saya makan daging hari ini, saya ingin bahwa apa yang saya rasakan juga harus dirasakan oleh saudara saya di sebelah. Itu pesan sosial terbesarnya. Jadi betul-betul kita menghadirkan bahwa kita adalah sesama manusia punya hak yang sama. Ya toh? Artinya janganlah kita hanya kita dan keluarga kita merasakan, tapi di sebelah kita tidak merasakan hal yang sama. Maka berbagilah, makna berbagi itulah bagaimana orang di seputar kita merasakan hal yang sama, merasakan kebahagiaan yang sama, merasakan nikmat yang sama yang kita alami gitu, Pak Alia. Makanya kenapa hewan kurban itu harus dibagi? Ya karena untuk bagaimana orang lain juga merasakan hal yang sama kita rasakan bagi kita yang berkurban begitu.
1: Baik.
0: Inilah anu kehidupan sosial yang betul-betul harus diwujud nyatakan dalam konteks berkurban itu.
1: Baik.
0: Ya kan? Okay. Artinya jangan sampai kita berkurban yang tetangga kita kurban perasaan. Ya, jangan begitu. Diupayakan kita memotong hewan kurban, kemudian kita memasak dan memakannya bersama keluarga kita, tapi di sebelah kita, di seputar kita juga merasakan hal yang sama.
1: Ikut menikmati
0: hal yang sama yang kita rasakan. Itulah wujud sosial yang paling tinggi nilainya.
1: Masya Allah.
0: Di situlah kehadiran Tuhan yang sebenarnya, bahwa kita mampu menerjemahkan itu.
1: Masya Allah.
0: Nah itulah makna kurban sesungguhnya itu di sosial itu tadi.
1: Iya. Oke, satu pertanyaan menarik ini dari Pak Clay Abdurraha di kompleks MTS Singkil. Kenapa Idul Adha disebut sebagai perayaan Hari Raya Haji? Benang merah antara ibadah haji di Mekah dan pelaksanaan ibadah kurban umat muslim di seluruh dunia, benang merahnya di mana itu Pak? Silakan.
0: Ya baik. Jadi Idul Adha itu bersamaan dengan perayaan ibadah haji.
1: Ya.
0: Karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu melaksanakan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah itu untuk menyembeli anaknya Nabi Ismail itu ketika dia ada di Masjidil Haram, ada di Ka'bah. Dan pelaksanaannya itu maka bersamaan dengan hari raya kurban, itu juga disebut dengan hari raya haji. Wujud penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu di saat Arafah. Jadi hari ini umat Islam seluruh dunia itu berada di Arafah. Seluruh umat Islam di Arafah itu harus betul-betul melakukan refleksi diri. Betul-betul menghadirkan Tuhan dalam dirinya, betul-betul melakukan pertobatan, menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Makanya al-hajju bi Arafah, maka haji itu ada di Arafah. Karena di sanalah kalau kita betul-betul menghadirkan hati kita di hadapan Allah dalam bentuk penyerahan diri yang sesungguhnya, dan ketika Allah menerima itu, maka kita insya Allah mabrur lah. Nah, di saat itu juga ada turun perintah berkurban. Nah, Nabi Ibrahim menerima perintah kurban itu bersamaan dengan hari raya haji. Maka dia berkurban, maka umat Islam yang berhaji juga harus berkurban.
1: Iya.
0: Harus berkurban, dan kita umat Islam yang ada di tanah air juga melakukan kurban, melaksanakan kurban. Dan inilah nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Bahkan hari ini umat Islam yang ada di tanah air itu berpuasa. Puasa ya, Arafah
1: puasa
0: namanya.
1: Arafah, ya.
0: Apa makna puasa Arafah? Kita juga melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, mengisi hidup kita sehari ini dari tadi malam sampai subuh sampai menjelang maghrib nanti. Itu kita melakukan hal yang sama, melakukan wukuf juga sesungguhnya.
1: Masya Allah.
0: Wukuf itu artinya kita berdiam. Kalau seandainya bisa kita lakukan, kita berdiam diri di rumah ibadah, di masjid atau di kamar untuk melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajinya orang-orang hari ini di Arafah itu bisa sama dengan kekuatan wukuf kita di rumah misalnya atau di masjid hari ini, melakukan hal yang sama, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kita. Jadi bukan khusus cuma berapa orang yang berhaji melakukannya, tapi kita pun di sini, makanya kita puasa hari ini.
1: Iya.
0: Puasa Arafah namanya.
1: Puasa Arafah.
0: Nah, itu soba Arafah sunnah tadillahi taala. Artinya itu ada ritual ibadah yang dilakukan yang bersamaan dengan haji.
1: Betul.
0: Maka dua hari raya sesungguhnya di hari Idul Fitri ini dua peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa pertama adalah wukufnya umat Islam sedunia di Arafah. Ya. Sebagai wujud persembahan, wujud perwujudan diri yang kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, ya. Terus kemudian kita melakukan kurban.
1: Baik.
0: Supaya nilai ubudiah kita masuk dan nilai kemanusiaan kita juga masuk.
1: Masuk.
0: Karena wukuf Arafah itu haji adalah nilai ubudiah kepada Tuhan. Tetapi berkurban adalah nilai kemanusiaan di hadapan Tuhan.
1: Jadi dan saling melengkapi.
0: Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Dan itulah maknanya kenapa harus Idul Adha dan Hari Raya Haji.
1: Masya Allah. Baik Pak, besok sholat Idul Adha pusatnya provinsi di mana Pak?
0: Di Masjid Raya Ahmad Yani ada pelaksanaan Hari Raya. Saya tadi lewat di lapangan Tikala, kayaknya nggak becek ya.
1: Iya,
0: air hujan, sedikit ya? Karena hujan, jadi kemungkinan diarahkan ke Masjid Raya Ahmad Yani.
1: Okay.
0: Atau mungkin ada PHBI provinsi memilih salah satu tempat untuk khusus untuk provinsi ya. Karena biasanya PHBI punya wilayah menetapkan tempat untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Provinsi Sulawesi Utara.
1: Baik.
0: Tapi kalau representatif hari ini ya Masjid Raya Ahmad Yani.
1: Okay.
0: Saya kira itu sudah bagus lah setelah direnovasi kemarin. Wah, luar biasa itu Masjid Raya Tamayan itu. Wah, saya begitu masuk setelah renovasi. Umat Indonesia Utara itu kalau boleh itu upayakan hadir di sana biar sekali saja pergi lihat Masjid Raya Tamayan itu begitu indah hari ini. Begitu khusyuk orang karena memang disajikan tempat ibadah yang luar biasa saya kira.
1: Masya Allah. Baik, Pak, terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio kami. Dan seperti tadi singgung juga bahwa Masjid Raya Ahmad Yani sekarang sudah hebat. Ini juga sebagai salah satu bentuk gotong royong, keikhlasan, ketaatan dari umat muslim. Dan tentunya kita semua sepakat bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti juga memberikan diri untuk kemanusiaan. Terima kasih untuk kehadirannya, Pak Basri, dan terima kasih untuk partisipasinya pendengar dan penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan pendengar, selamat pagi. Senang sekali kembali saya Titi Bahagia hadir bersama Anda untuk Manado siang ini di edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan ada begitu banyak program yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan tentu saja dengan info-info dan juga lagu-lagu ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Titi Bahagia, tetaplah bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengkel baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku, Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya segera kita ikuti program Jaksa Menyapa, kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu dan kali ini bersama Novi Tairas.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Ya baik, terima kasih Anda yang mendengarkan kami di pagi jelang siang ini. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua untuk program lanjutan kita di siang hari ini ya. Seperti biasa di hari Selasa, satu jam ke depan Novi akan menemani Anda di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 begitu. Akan bersama-sama di sini bersama Kejaksaan Negeri Kota Mubagu, kita punya topik tentang peran jaksa pengacara negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik begitu ya. Novi tidak sendiri, sudah ada tamu dari Kejaksaan Negeri Kota Mubagu yang akan membahas sama-sama topik ini satu jam ke depan. Novi kenalkan dulu untuk Anda yang mendengarkan kami, semoga juga kabar Anda menyenangkan. Cuaca cerah di luar juga mudah-mudahan bisa membuat semangat Anda semakin terpacu. Besok sudah mau libur, jadi hari ini selesaikan semua yang harus diselesaikan supaya nanti besok liburan dengan tenang begitu ya. Jadi sebelum Anda liburan, kita bahas topik hari ini. Tadi peran jaksa pengacara negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Narasumber, Novi perkenalkan saja langsung sudah hadir di sini. Ada Andika Esra Awwa, SH, sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Mubagu. Selamat datang, Pak Andika.
3: Siap, terima kasih sambutannya,
2: Ibu. Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu?
2: Sama, baik-baik saja. Dari Kota Mubagu langsung ke sini, Kak, atau?
3: Dari Kota Mubagu langsung meluncur ke sini pagi-pagi.
2: Oke, okay, ya. Jadi, Andika dan Novi akan menemani Anda di satu jam ke depan untuk Jaksa Menyapa. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WA di 0821-9583-5080 atau juga melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Anda boleh memberikan komentar, pendapat ataupun pertanyaan di line telepon dan juga di YouTube kami. Nanti kita akan buka sesi untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber. Nah, mengutip dari kata Prabowo Subianto bahwa pemerintahan yang bersih dan kuat itu harus dibangun di atas kepastian hukum dan tata kelola yang baik, begitu ya. Kemudian juga dijelaskan di sini, kejaksaan hadir tidak hanya sebagai penegak hukum tapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga pembangunan tetap berada pada koridor hukum. Itu menurut Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin ya. Jadi ada kolaborasi ternyata antara pemerintah untuk mengelola pemerintahan yang baik, begitu juga dengan kejaksaan yang hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Kira-kira seperti itu penjelasan awal untuk kita, bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik. Begitu Andika, kira-kira jadi sebenarnya perannya seperti apa? Langsung siap saja.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ke program Jaksa Menyapa yang sudah meluangkan waktu dengan Kejaksaan Negeri Kota Mubagu. Adalah suatu kehormatan bagi kami bisa berada di sini saat ini dan berbagi pengetahuan hukum kepada masyarakat umum. Terima kasih. Kembali kita kepada pertanyaan bahwa terkait dengan peran jaksa pengacara negara. Jadi mohon izin masyarakat sekalian bahwa terkait dengan kejaksaan itu biasanya kan masyarakat hanya mengetahui gitu ya. Secara garis besar itu ada jaksa penuntut umum.
2: Ya.
3: Itu sudah sering itu dilihat. Kalau belakangan kita lihat kasus Nadiem Makarim itu kan ada jaksa penuntut umum dalam sidang-sidangnya begitu.
2: Menuntut dengan segala menuntut macam
3: sesuatu. Menuntut dengan segala dinamikanya, ya. Betul. Kemudian di situ juga ada dalam perannya yang diketahui secara umum belakangan ini itu ada jaksa penyidik di dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, namun demikian tugas fungsi kejaksaan juga ada satu peran dari jaksa. Yakni jaksa pengacara negara.
2: Jaksa pengacara negara
3: atau sering disingkat oleh kami itu adalah JPN.
2: JPN
3: ini di dalam kerangka dia perannya sebagai melaksanakan fungsi keperdataan maupun ketatausahanegaraan gitu.
2: Jadi khusus perdata dan ketatausahanegaraan.
3: Ketatausahanegara. Jadi berdasarkan bunyi undang-undang bahwa kejaksaan berdasarkan kuasa khusus dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi jaksa dan perannya selaku pengacara negara ini itu dia menjadi konsultan hukumnya oleh negara. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sampai ke tingkat desa gitu. Dan selain pemerintah juga ada BUMN atau BUM daerah. Begitu.
2: Boleh memakai pengacara ini.
3: Boleh memakai pengacara negara. Jadi kan kalau mau dengar itu agak kontradiksi antara kok jaksa terus ada pengacaranya di situ frasanya.
2: Oh, betul betul betul.
3: Iya kan begitu. Padahal kan kalau masyarakat tahu bahwa jaksa dan pengacara itu kalau di sidang berseberangan ya.
2: Oh ya.
3: Nah, itulah yang saat ini kami mencoba jelaskan bahwa di dalam fungsi jaksa itu tidak hanya penuntutan, tetapi ada juga fungsi sebagai pengacara negara. Nah, kembali berhubung dengan pertanyaan tadi, fungsinya sebagai pengacara negara itu dalam memberikan bantuan hukum, di dalam memberikan penegakan hukum, pertimbangan hukum, kemudian tindakan hukum lain dan pelayanan hukum.
2: Itu.
3: Nah, lima fungsi ini di contoh konkretnya misalnya apa? Misalnya ketika pergeseran paradigma penegakan hukum saat ini itu bukan lagi kepada penindakan. Jadi apa-apa langsung pidanakan gitu, tidak. Jadi fungsi penegakan hukum ini lebih kepada upaya-upaya mitigasi risiko hukum dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya harapan kami atau cita-cita kami sebagai jaksa pengacara negara, kita melakukan langkah preventif sebelum terjadinya tindak pidana korupsi atau penyelewengan kekuasaan atau hal lainnya yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan itu sendiri, Bu.
2: Ini salah satu contoh ya.
3: Salah satu contoh pendampingan hukum.
2: Pendampingan hukum.
3: Iya.
2: Untuk
3: misalnya di dalam daerah itu kan ada pendampingan, ada pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa atau misalnya terkait dengan desa terkait dengan pemerintah daerah yang digugat pihak ketiga.
2: Nah,
3: dari kami dalam hal ini dari pemerintah dapat memintakan kepada kami untuk menjadi kuasa hukum dalam menghadapi gugatan itu.
2: Oke, seperti itu ya.
3: Layaknya pengacara begitu. Seperti itu, Bu.
2: Jadi contohnya kasus-kasus seperti apa supaya
3: contoh,
2: lebih detail?
3: Misalnya saya berikan langkah konkretnya atau contoh konkretnya. Misalnya pemerintah mengadakan suatu proyek terkait dengan pembangunan rumah sakit misalnya.
2: Betul.
3: Untuk kepentingan umum. Nah, ternyata rumah sakit ini pada saat tahapan pembangunannya itu ternyata digugat oleh masyarakat.
2: Okay.
3: Atau pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, begitu. Nah, pemerintah dalam hal ini kan harus menghadapi gugatan itu. Nah, dari kami apabila pemerintah mengajukan pendampingan hukum atau mengajukan permohonan bantuan hukum agar dari pemerintah dapat menghadapi gugatan itu dengan pengacaranya dari jaksa pengacara negara. Seperti itu.
2: Jadi seperti itu ya. Jadi pemerintah khususnya contohnya pengadaan pembangunan. Jadi dorang mereka boleh pakai pengacara negara ataupun pengacara umum juga boleh begitu.
3: Boleh.
2: Jadi sebenarnya juga di kejaksaan boleh, itu pun sebenarnya pengacaranya boleh.
3: Nah, contoh lain misalnya di pendampingan hukum itu ada beberapa tindak pidana kan yang terjadi karena misalnya adanya kegiatan fiktif, adanya markup anggaran, atau adanya selisih dalam pengadaan. Selisih dalam pengadaan itu misalnya apa? Contoh pembangunan rumah sakit tadi, untuk besi-besi tiang penyangganya itu harusnya dia pakai besi ukuran 12.
2: Dipakai kurang dari
3: dipakai
2: itu.
3: Dipakai ukuran 8. Nah, nilainya itu kan berbeda. Itu. Nah, dalam hal ini kehadiran kami tidak jaksa pengacara negara memang tidak masuk ke teknis tadi. Namun demikian, di dalam pelaksanaan pekerjaan itu kan ada kontrak di situ. Nah, kontrak kerja itu sifatnya kan perjanjian.
2: Betul.
3: Namanya perjanjian, sifatnya atau hukumnya adalah hukum perdata tadi. Nah, kapan dia disebut sebagai tata usaha negara? Karena berbicara kontrak pengadaan barang dan jasa itu ditandatangani oleh pejabat negara. Pejabat negara di dalam melaksanakan kontrak atau dalam menekan kontrak itu, dia sedang melaksanakan fungsi ketata usaha negaraannya sebagai pejabat publik atau pemerintah. Ya. Gitu.
2: Begitu ya, tapi bukannya harus memakai.
3: Iya, tidak harus
2: ada
3: memakai.
2: Ada suatu keharusan atau memang harus kalau ada proyek begitu harus memakai jaksa pengacara negara begitu?
3: Nah, makanya selayaknya pengacara negara, bahwa pemerintah daerah itu kan adalah klien kami.
2: Ya.
3: Nah, namun apakah mau bekerja sama dengan kami, itu tergantung kliennya. Namun ada baiknya, makanya tadi adalah langkah-langkah pencegahan preventif begitu. Sebelum lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Sebelum terjadi.
3: Namanya minum obat itu kan pahit, Bu. Nah, sebelum minum obat yang pahit-pahit, lebih baik kita mencegah.
2: Betul. Seperti itu. Jadi belum bukan hanya pas kebetulan sudah terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Jadi sebelum itu pun jaksa pengacara ini sudah mengawal.
3: Sudah
2: gitu
3: mengawal,
2: ya?
3: Sudah mendampingi. Artinya apa? Namanya pendamping itu kan jalan beriringan, Bu.
2: Aha.
3: Nah, kalau dari Pemda berkenan kita dampingi, ayo kita jalan dari awal, kita dampingi sama-sama, kita pastikan dalam setiap pelaksanaan itu taat prosedur, tepat waktu, tepat kualitas. Begitu, Bu.
2: Walaupun itu bukan satu keharusan yang baku bahwa
3: tapi
2: ya, betul. Sebaiknya untuk itu agar tidak terjadi sesuatu
3: dan lain-lain. Ayo kita dampingi.
2: Beriringan. Begitu ya. Jadi penting juga, bukan penting juga ternyata, kehadiran dari jaksa pengacara negara sebenarnya krusial dan sudah perlu, dan ternyata memang ada.
3: Siap.
2: Ya begitu ya, jadi kita harus mengetahui ternyata sebenarnya bukan hanya seperti yang dijelaskan tadi, bukan hanya jaksa penuntut dan lain-lain, ternyata juga untuk pengacara negara dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik juga kejaksaan negeri sudah memfasilitasinya. Siap. Begitu ya.
3: Mohon izin, mungkin bisa ditambahkan.
2: Boleh sekali.
3: Nah, jadi terkait fungsi-fungsi pengacara, jaksa pengacara negara atau bidang datu ini kan banyak, Bu. Misalnya, tadi kan berbicara pengadaan barang dan jasa atau menghadapi gugatan. Sebelum selain itu, kejaksaan juga dapat melakukan penagihan aset, Bu, atau penagihan
2: aset.
3: Tunggakan pajak. Misalnya, di suatu daerah itu ada badan usaha, misalnya restoran atau hotel. Nah, yang harusnya kan dia menjadi pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak. Nah,
2: kemudian mereka menunggak.
3: Nah, pemerintah dapat menggunakan atau meng-hire pengacara negara untuk melakukan penagihan atas tunggakan itu. Atau ada penarikan aset dari pihak ketiga. Misalnya apa? Contoh, ada beberapa pensiunan PNS pejabat misalnya
2: masih
3: menguasai fasilitas, mobil dinas atau menguasai kendaraan dinas atau rumah dinas,
2: belum keluar dari rumah dinas.
3: Nah, langkah-langkah hukum oleh pemerintah daerah dapat mengandalkan jaksa pengacara negara. Begitu. Selain itu ada lagi, Bu, masih
2: ada
3: banyak lagi.
2: Contoh-contoh yang harusnya kita tahu kan.
3: Iya, makanya mumpung saya di sini gitu kan, Bu. Nah, kami dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kebetulan saya sebagai kasidaturnya itu kami dapat membatalkan perkawinan.
2: Wow.
3: Dapat membatalkan
2: dasar
3: perkawinan.
2: Apa? Ada dasarnya.
3: Ada
2: kan?
3: Dasarnya di Undang-Undang Kejaksaan, kemudian di Undang-Undang Perkawinan, bahwa kami selaku aparat penegak hukum, kami melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam menjaga ketertiban umum dan kewibawaan hukum itu sendiri. Misalnya, membatalkan perkawinan yang seperti apa? Membatalkan perkawinan yang dalam hal ini tanpa izin dari pasangan sahnya.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Jadi jika ditemukan,
3: dan ada pengaduan, dan ternyata betul bahwa masing-masing ini antara entah laki-lakinya atau perempuannya itu masih terikat dengan perkawinan yang sah, dan apabila pasangannya berkeberatan, maka kami dapat memfasilitasi dan dapat mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak sah tersebut.
2: Wah, itu ya yang paling melekat kepada masyarakat kan. Kadang mungkin kita ada masyarakat yang mengalaminya tapi tidak tahu harus kemana ya.
3: Silakan adukan ke jaksa pengacara negara.
2: Boleh seperti begitu itu. Ya kalau kasus-kasus seperti ini ternyata jaksa pengacara negara di kejaksaan masing-masing punya andil
3: kewenangan
2: di situ.
3: Ada juga kami juga bisa mengangkat perwalian atau mencabut perwalian anak. Mencabut perwalian anak itu contohnya apa? Berdasarkan statistik perkara, kebanyakan korban kekerasan seksual itu anak di bawah umur. Nah, dilakukan oleh dalam ruang lingkup keluarganya,
2: keluarga,
3: termasuk dari wali langsungnya itu. Nah, kejaksaan dapat melakukan telaahan dan menilai bahwa si walinya ini sudah tidak pantas dan tidak layak
2: jadi
3: lagi
2: orang tua menjadi wali, orang tua karena wali karena
3: sudah melakukan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman yang lebih yang cukup tinggi begitu. Nah, kejaksaan dapat mengajukan ke pengadilan untuk mencabut perwalian
2: itu. Oh, begitu ya. Jadi laporan dulu. Sebelum pengadilan jaksa sudah duluan
3: melakukan telaahan. Nah, berdasarkan asesmen dan data-data yang kami peroleh, kami dapat mengajukan pencabutan perwalian berdasarkan fakta-fakta tadi terjadi,
2: ya.
3: Seperti
2: ada
3: itu.
2: Penelaan dulu ya.
3: Itulah langkah-langkah konkretnya, Bu, kira-kira.
2: Langkah-langkah yang konkret dan sangat sebenarnya diperlukan di
3: betul
2: masyarakat.
3: Apalagi gitu ya, yang pembatalan perkawinan tadi.
2: biasanya mereka identik dengan begitu ke pengadilan agama begitu.
3: Mohon izin Ibu menjawab terkait dengan pengadilan agama untuk umat muslim.
2: Oh, okay.
3: Jadi kalau umat muslim itu memang terkait dengan perkawinan dan waris itu memang di pengadilan agama. Nah, yang non muslim atau yang nasional, berlaku hukum nasional itu ke pengadilan negeri setempat.
2: Iya, ke pengadilan negeri setempat, nanti setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan.
3: Bukan.
2: Gimana?
3: Jadi kejaksaan selaku pemohon.
2: Pemohon.
3: Kejaksaan selaku pemohon nanti akan ditetapkan oleh pengadilan.
2: Oke, okay. Begitu ya, supaya masyarakat semakin tahu dan harus kemana dan bagaimana ya.
3: Betul. Kebetulan di kejaksaan ada layanan Halo JPN, Bu.
2: Nah, ini apa nih?
3: Itu
2: jadi ini
3: website.
2: Salah satu program
3: betul,
2: begitu ya.
3: Betul, betul. Website ada, Halo JPN.
2: Karena sudah ini program Halo JPN.
3: Halo JPN yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan itu gratis. Untuk
2: ini telepon, via telepon kan?
3: Via internet WA.
2: Bukan
3: via web. Via web. Dan di situ ada kanalnya untuk isi data dan pertanyaannya apa. Nanti akan dijawab oleh kami selaku petugas di Halo JPN
2: ya.
3: Betul.
2: Oh, jadi nanti kalau Anda pun mendengarkan kami, kalaupun ingin bertanya ke JPN, boleh langsung akses saja di web mereka, ada Halo JPN ya. Jadi boleh bertanya ataupun memberikan pertanyaan dan masukan boleh di situ ya. Kalau Anda mengalami sesuatu hal yang memerlukan jaksa pengacara negara.
3: Cocok.
2: Ya. Nanti kita akan kembali lagi, masih banyak waktu kita, tapi kita akan break dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, juga masih menonton di YouTube channel YouTube kami, yaitu di RRI Manado ya. Kita masih di program Jaksa Menyapa untuk siang hari ini, masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Topik kita, peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Masih bersama narasumber kita, Andika Esra Awa, SH, sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Silakan yang mau bergabung di 0821-9583-5080, boleh di telepon, kemudian WA, boleh. Kemudian juga di YouTube kami juga, silakan jika Anda ingin memberikan komentar atau pertanyaan langsung bersama narasumber. Kita ke YouTube dulu, sudah ada yang bergabung, Erik SH9GM. Bagaimana kejaksaan menindaklanjuti jika menemukan indikasi pelanggaran hukum saat melakukan pendampingan? Jika ada penelpon, satu, masih ada YouTube, Kevin W2D4N. Apakah masyarakat umum juga bisa mendapatkan bantuan atau layanan dari jaksa pengacara negara? Ya, jadi ada dua pertanyaan dari Erik. Kemudian yang kedua, gimana kita tanggapi saja
1: boleh,
0: dulu?
1: Boleh, siap.
0: Silakan Pak Andika.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga untuk masyarakat yang sudah bertanya. Jadi ini adalah bentuk bahwa masyarakat memang juga aware dan memperhatikan terhadap siaran ini. Begitu. Mohon izin Bapak Erik, terkait dengan apabila ada indikasi dalam pelakuan pendampingan, itu saya berikan contoh konkret saja ya. Misalnya kami dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu itu melakukan pendampingan terhadap suatu pengadaan di kota-kota Mobagu. Betul. Misalnya ya. Nah, di dalam pelaksanaan pendampingan itu kami setiap minggu mendapatkan laporan. Setiap minggu mendapatkan laporan terkait dengan progres pekerjaan. Begitu. Nah, di saat kami mendapatkan laporan progres pekerjaan itu, maka kami sandingkan dengan realita di lapangan atau berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masyarakat juga, begitu. Nah, misalnya masyarakat mendapatkan bahwa, oh Pak Jaksa, proyek yang Bapak Jaksa dampingi itu ada dugaan begini, begini, begini. Nah, kami pastikan dulu kebenarannya, begitu. Nah, bahwa apabila misalnya memang setelah klarifikasi dan pemeriksaan itu bahwa ternyata ada indikasi di situ, maka kami selaku jaksa pengacara negara mencabut pendampingan kami.
0: Jadi mencabut ya?
1: Mencabut pendampingan kami. Kemudian, dari pendampingan yang kami cabut itu artinya pihak prinsipal atau pihak yang kami dampingi itu kan berarti sudah bukan bagian dari pendampingan hukum kami. Nah, maka apabila benar ada temuan tadi itu, kita limpahkan untuk ke Inspektorat dulu. Inspektorat itu kan adalah pemeriksa internalnya.
0: Mereka ya.
1: Dari pemerintah untuk diperiksa oleh inspektorat dulu. Kemudian apabila terdapat tindak pidana di dalamnya. Jadi kan pelanggaran itu, pelanggaran hukum itu kan bisa secara administrasi. Bisa secara pidana begitu. Nah kalau dia pelanggaran administrasi, itu kita berikan dia kesempatan untuk perbaikan.
0: Perbaikan misalnya. Ya, kalau bisa diperbaiki ya. Tapi betul, kalau sudah indikasi memang
1: pidana, kita lihat lagi bahwa ada asas di dalam hukum pidana itu, penegakan hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Artinya upaya terakhir kalau misalnya upaya lain sudah tidak berjalan.
0: So, nyandak mempan begitu. Mempan.
1: Contoh misalnya, oh karena ada pelanggaran, namun ketika mendapat teguran, sadar dia.
0: Itu nah, masih bisa ya
1: masih
0: kembali.
1: Masih bisa, kemudian misalnya, ada
0: lagi,
1: kerugian lah,
0: ada kerugian,
1: dapat kami katakan misalnya ada kerugian, dia langsung
0: dia
1: ganti, dia perbaiki pekerjaan itu, artinya sudah tidak ada lagi kerugian di situ, begitu, seperti itu.

0: Ya, mohon izin menjawab, Ibu, terkait
1: Silakan.
0: dengan Bapak Kevin, masyarakat umum dapat juga bantuan atau layanan dari Jaksa Pengacara Negara dalam konteks konsultasi hukum. Jadi, konsultasi hukum dengan Jaksa Pengacara Negara itu gratis. Baik melalui Halo JPN atau via DM dari Instagram kami, Instagram Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, ataupun datang langsung konsultasi ke kantor.
1: Terbuka ya?
0: Terbuka. Terbuka untuk umum, agar masyarakat yang memperoleh problematika hukum atau mendapatkan problematika hukum itu dapat berkonsultasi untuk kami berikan saran dan pendapat. Namun demikian, kami tidak bisa mewakili masyarakat itu untuk mengajukan gugatan atau mengambil tindakan
1: ya,
0: hukum.
1: Betul. Jadi
0: begitu.
1: Untuk konsultasi.
0: Konsultasi hukum.
1: Iya, bisa ya. Jadi ada permasalahan hukum yang seperti apa,
0: ya,
1: nanti konsultasikan
0: betul.
1: Langsung dengan para jaksa pengacara negara ini boleh ya. Sekali, begitu ya.
0: Siap.
1: Oke, kita ke penelpon dulu. Ada yang ingin bergabung siang hari ini? Oke, terputus ya. Nanti dicoba lagi. Jika masih ingin bergabung bersama kami, kita sudah buka tanya-jawab dengan pendengar bersama narasumber. Masih di YouTube, Om Ali Purnama, selang 2026 ini apakah sudah ada perkara yang masuk putusan pengadilan atau penetapan tersangka di wilayah Kejari Kota Mobagu terkait pelanggaran tata kelola pemerintahan negara? Dan misalkan ada, apakah perkara pelanggaran tata kelola pemerintah ini juga bisa menempuh jalur RJ atau restorative justice? Terima kasih. Gimana Pak Andika?
0: Siap. Terima kasih Bapak Ali Purnama.
1: Ya.
0: Mohon izin menjawab. Terkait dengan apakah sudah ada perkara yang masuk putusan pengadilan, untuk tahun ini kami belum ada. Namun terkait dengan penetapan tersangka di wilayah Kejari Kota Mobagu itu terkait pelanggaran tata kelola pemerintahan negara, penetapan tersangka masih kami dalam tahap pengembangan atau dalam proses penyidikan. Namun demikian, dalam waktu dekat, apabila kami sudah menemukan cukup alat bukti, maka nanti akan ditetapkan tersangka. Karena zaman sekarang ini menetapkan tersangka itu harus hati-hati betul.
1: Iya dong, memang.
0: Nanti kalau salah tindakan jaksa itu viral lagi, begitu toh.
1: Nah, cepat sekali pokoknya.
0: Cepat
1: masyarakat
0: sekali
1: kan sudah semakin kritis sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi kami harus sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka.
1: Tersangka.
0: Karena dari penetapan tersangka itu akan ada upaya-upaya hukum. Misalnya penahanan, penyitaan, dan lain-lain. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, misalkan ada gitu. Apakah perkara pelanggaran tata kelola pemerintahan ini bisa menempuh jalur RJ? Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi, kewenangan kami kan itu tindak pidana khusus. Salah satunya termasuk tindak pidana korupsi. Nah, dapat kami tegaskan di sini bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan restoratif justice.
1: Tidak berlaku.
0: Tidak berlaku. Karena memang tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime.
1: Extraordinary ya. Betul. Jadi tidak ada apa maksudnya
0: restoratif justice.
1: Oke, dapat dimengerti mudah-mudahan untuk yang sudah bergabung di YouTube kami. Kalau ada yang ingin bergabung di telepon, kami sapa dulu, silakan. Selamat siang, jaksa menyapa.
2: Halo, selamat siang, jaksa menyapa.
1: Ya, selamat siang, Bapak
2: dengan,
1: siapa di mana?
2: Dengan Cliff dari Motoling.
1: Oke, baik Pak
2: Kabupaten
1: Cliff.
2: Kabupaten Minsel.
1: Motoling gimana kabar di sana Pak Cliff?
2: Baik.
1: Baik-baik saja. Oke. Silakan Pak.
2: Selamat siang, masih dari apa ya? Narsum dari Kejari Kota-kota Mobagu kan?
1: Betul.
2: Jauh-jauh tapi ini kan untuk masyarakat kan, Kang. Pertanyaan begini. Sebetulnya ini sudah pernah saya tanya di jaksa-jaksa sebelum tapi kurang puas.
1: Oh ya.
2: Apa tapi ini itu? Kayaknya ini keren, mantap. Kedengarannya memberikan komunikasi itu langsung bisa diterima. Tapi pertanyaan saya begini. Seandainya ada proyek pembangunan, seperti Bapak bilang rumah sakit, milik pemerintah lah, daerah atau pusat, atau puskesmas, atau pembangunan pemerintah yang ada di kecamatan atau desa. Apabila dia sudah melakukan pembangunan tapi ada yang gugat, seperti contoh saya, dia sudah melebihi tanah saya itu sudah melewati batas lah begitu kan.
1: So pake dang itu Bapak Petana yang soalnya masuk di proyek.
2: Ada AJB atau sertifikat. Sertifikat SHM begitu kan. Ketika kita menggugat, mereka itu juga mencari pengacara. Ketika mereka hubungi seperti Bapak JPN, apakah harus dipelajari dulu? Jangan asal-asal langsung, wah, mentang-mentang saya kan JPN, siapapun itu bisa.

0: Gimana? Apakah harus dipelajari dulu ketika memang si pemilik ini yang menggugat ternyata dia punya surat-surat yang sah resmi secara hukum? Gimana? Apakah itu mau ditolak untuk ada apa gitu? Kayak meminta pendampingan ditolak atau seperti apa?
1: Oke.
0: Padahal kan disesuai di dalamnya kan itu, oh jelas-jelas ini memang
1: Bapak
0: sudah
1: punya.
0: Ada pemilik. Sudah ada pemilik, toh kenapa ada pembangunan begini?
1: Semua pakai,
0: walaupun memang milik pemerintah, milik negara, tapi kalau itu sudah melewati, istilah kan haknya milik dari rakyat, dari seseorang itu kan, warga negara kan. Apapun sudah ada sertifikat, atau ada surat-surat resmi lah. Apakah itu bagaimana, ada penolakan atau seperti apa?
1: Baik.
0: Coba jelaskan lebih detail, supaya kami lebih paham dan lebih mengerti. Itu saja, terima kasih.
1: Selamat Baik. Siang. Makasih Pak Cliff di Motoling, selamat siang. Kita ke penelpon lagi satu, kalau belum ada kita langsung saja bahas dulu. Gimana Pak Andika
2: Baik.
1: Tentang pertanyaan dari Siap. Pak Cliff di Motoling?
2: Siap, terima kasih Pak Cliff dari Motoling. Kalau berbicara Motoling, saya ingat dulu saya tahun 2022 dan 2023 saya bertugas di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Dan Motoling adalah salah satu tempat yang sering saya kunjungi untuk penyuluhan hukum.
1: Oh gitu.
2: Jadi terima kasih Pak Cliff dari Motoling.
1: Jadi sudah boleh
2: ada nostalgia kenangan. Di sana, betul.
1: Ada kenangan di
2: ada
1: sana.
2: Ada kenangan di sana. Nah, mohon izin untuk menjawab bahwa kita berbicara dari akar rumput masalahnya dulu, grassrootnya. Bahwa terdapat pembangunan yang ternyata sudah masuk di lahan orang lain.
1: Iya.
2: Nah, dalam hal ini sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya kan begitu. Nah, pada langkah konkretnya apabila pemerintah mengajukan permohonan bantuan hukum ke kami, awalnya itu kami melakukan telaahan dulu.
1: Ada
2: pertama telaahan dulu. Telaahan dari telaahan itu maka kita putuskan apakah dapat didampingi atau diberikan bantuan hukum atau tidak.
1: Nah, kepada pemerintah,
2: kepada
1: begitu ya?
2: Pemerintah yang
1: digugat.
2: Mau digugat ini. Namun demikian, kalau misalnya kita memutuskan bahwa, nah, yang Bapak maksudkan tadi itu kan apakah serta-merta langsung diterima atau tidak, kami telah ah dulu. Kami telah ah dulu beberapa aspek, termasuk aspek sosialnya. Nah, dari peraturan perundang-undangannya, begitu. Namun demikian, kalau memang kita dampingin, artinya kita menjadi kliennya dari pemerintah ini, misalnya pemerintah Minsel ke rakyat Motoling kan begitu.
1: Betul.
2: Nah, kami treatmentnya terlebih dahulu kita mediasi dulu, begitu. Kita mediasi dulu. Kalau memang misnya di pemerintah, nah tinggal kita bicarakan bagaimana misalnya ganti ruginya. Kalau misalnya somakang dang nih orang petan atau,
1: betul, toh itu.
2: Nah, namun ganti ruginya itu harus berdasarkan appraisal,
1: ya.
2: Penilaian wajar terhadap
1: tanah itu seperti apa dan berapa begitu ya.
2: Betul. Jadi tidak serta merta juga jaksa menghadapi rakyat dengan tanda kutip karena kami jaksa pengacara negara langsung kita hantam masyarakat itu dalam konteks persidangan gitu, tidak. Jadi kami mediasi dulu, kita cari dulu jalan tengahnya. Apabila masyarakat atau si penggugat ini berkenan dengan hasil mediasi itu, sudah tutup.
1: Selesai.
2: Namun demikian,
1: terjadi kepuasan.
2: Betul. Kalau ternyata berdasarkan musyawarah atau mediasi itu, ternyata nanti mentok, begitu, maka orang menjadi kuasa hukumnya dari pemerintah daerah dalam konteks gugatan itu. Dalam hal apa? Bukan untuk saya menang, saya kalah. Namun demikian kepentingan terbaik untuk pemerintah dan warganya sendiri.
1: Oke.
2: Kan begitu.
1: Seperti itu ya. Jadi bukan serta-merta langsung ambil. Ada telaah dulu
2: ada
1: dipelajari.
2: Dulu.
1: Tetap ada dipelajari dulu.
2: Mediasi
1: begitu ya. Mediasi dulu.
2: Seperti itu.
1: Seperti yang dijelaskan tadi, setelah itu kalau tidak terjadi kesepakatan, berlanjut ya.
2: Berlanjut di sidang dan di sidang itu dibuktikan. Kalau misalnya si warga ini meyakini bahwa dia punya sertifikat
1: ada
2: hak milik,
1: bukti.
2: Maka kami akan menguji juga keabsahan sertifikat hak milik itu. Apakah di dalam penerbitan sertifikat hak milik itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Namun kembali lagi, sebelum kami dampingi, kami berkaca dulu. Pemerintah yang kami dampingi ini alas haknya apa? Begitu.
1: Iya.
2: Jadi tidak sembarang kami dampingi orang, dampingi pihak juga begitu.
1: Jadi seperti itu ya untuk Pak Cliff di Motoling ya pertanyaannya. Kita ke WhatsApp yang sudah bergabung. Selamat siang dari Abdul Raka di Tumoboy. Kota Mobagu ini Tumoboy ya. apakah Kejari Kutama Buku punya kewenangan menegur pengelola SPBU nakal yang lebih memprioritaskan antrian tahap daripada masyarakat umum sehingga sering menimbulkan antrian panjang dan menghambat mobilitas. Terima kasih. Ada lagi untuk yang ingin bertanya? Kita ke ditanggapi saja dulu Pak, gimana?
2: Baik, terima kasih Bapak Abduraka di Tumoboy. Ah, ini di kota ini.
1: Di kota ini ya, kota Tumoboy.
2: Nah, terkait dengan kewenangan untuk menegur ya, jadi biasanya kami mendapatkan pengaduan dulu dari masyarakat. Jadi masyarakat memberikan pengaduan dulu. Nah, kalau ada hal-hal yang menjanggal di masyarakat itu, makanya jangan segan.
1: Jangan segan.
2: Atau jangan sungkan untuk melaporkan, datang, memberikan informasi begitu. Nah, maka kami kan bisa mengundang atau mengklarifikasi. Begitu, diklarifikasi itu kita cek kenapa sih harus ini, kenapa tidak tat antrian, ada apa di situ
1: dipanggil
2: begitu.
1: Dipanggil pengelolanya, begitu kan.
2: Dalam rangka apa? Klarifikasi.
1: Klarifikasi.
2: Terhadap apa? Terhadap pengaduan masyarakat tadi.
1: Ya, namanya kalau masuk pengaduan pasti akan ditindaklanjuti, akan ada progresnya ya. Jadi jangan ragu-ragu saja datang ke kejaksaan.
2: Siap.
1: Apakah keberadaan jasa pengacara negara lebih berorientasi pada perlindungan aset negara atau perlindungan pejabat negara? Excel di Dumoga, gimana Pandika?
2: Baik, terima kasih Bapak Excel di Dumoga. Jadi terkait dengan keberadaan jaksa pengacara negara ini, dia tidak ada perlindungan kepada pejabat negara.
1: Nah, tidak ada spesial.
2: Kalau perlindungan pejabat negara berarti kita berbicara oknum. Nah, yang kami lindungi di sini adalah kepentingan bangsa. Kepentingan negara dalam apa? Pembangunan. Pembangunan dalam konteks tadi memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, pendampingan hukum, pendapat hukum. Bukan untuk melindungi pejabat negara di dalam, kalau misalnya dia sobeking pidana, dia sokorupsi, kontra mau lindungi pejabat negara ini, bukan. Tapi dalam hal ini melindungi pejabat negara, mungkin kalau dapat saya luruskan bahwa melindungi biar keputusan-keputusan yang dia ambil ini tidak salah. Karena ketika pembangunan terhambat, yang rugi justru masyarakat.
1: Iya dong.
2: Begitu. Betul. Jadi bukan melindungi perlindungan pejabat negara ketika dia salah kontra orang melindungi, bukan.
1: Tapi begitu.
2: Tapi lebih kepada melindungi keputusan yang dia buat supaya pekerjaan atau tugas fungsi yang dia lakukan itu dapat bermanfaat secara optimal kepada masyarakat. Mungkin itu lebih tepatnya.
1: Betul. Terima kasih. Jadi biar tata kelola pemerintahan ini good governance begitu ya, di sini dijelaskan ya.
2: Oke,
1: kita masih punya waktu lagi, kita akan kembali lagi di sesi terakhir, tapi kita break dulu, kita kembali setelah yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Rapat kanan dari Jordan.
2: Apain sih, Pi? Gue
1: aja. Lepas ke tengah. Masuk! Luar biasa! Pemain dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Ini belum benar.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di perjalanan program Jaksa Menyapa kita untuk edisi hari ini. Masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, topik kita masih peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Masih bersama Pak Andika Estra Awa SH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Masih ditunggu satu atau dua penelpon, kita sudah berada di sesi terakhir begitu ya. Jadi jika ada yang masih ingin bertanya, satu atau dua penelpon ataupun satu dua pertanyaan masih kami bahas, boleh di 0821-9583-5080. Ada WhatsApp yang masuk dari Rio di Amurang. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara untuk mewujudkan good governance? Betul ya, ini juga perlu kita ketahui. Tantangan biasanya yang ditemui seperti apa? Silakan Pak Andika.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Rio di Amurang. Sekali lagi Minsel, bernostalgia di Minsel gitu kan. Mohon izin menjawab Pak Rio bahwa tantangan terbesar kami itu adalah paradigma. Mindset bahwa kalau mau libatkan jaksa itu, tambah-tambah urusan le ini. Begitu. Padahal kehadiran Jaksa Pengacara Negara itu justru membantu pemerintah gitu untuk mencegah agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan keuangan negara terutama. Pertama itu paradigma mindset.
0: Ya.
1: Nah, kenapa dari mindset, kalau mindsetnya itu tidak nyambung atau tidak sinkron, kalau orang mau minta data tidak mau kasih,
0: tertutup mereka,
1: mau minta laporan tidak mau kasih, atau mau ajak rapat koordinasi atau konsultasi tidak mau, begitu.
0: Takut langsung toh.
1: Karena dari paradigma tadi, begitu. Nah, paradigma ini yang orang akan geser bahwa kejaksaan itu tidak hanya penindakan, tetapi bantuan hukum, pendampingan justru menjadi konsultan hukumnya dari good governance, terkait gitu.
0: Supaya berjalan lancar,
1: berjalan mulus,
0: terkendala masalah,
1: tidak terkendala
0: nantinya.
1: Akhirnya masalah apa? Akhirnya hal-hal yang bisa kita cegah terjadi
0: sebelumnya
1: melalui jalan pendampingan hukum atau bantuan hukum dan tindakan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan tugas fungsinya.
0: Jadi, salah satu paradigma ada lagi.
1: Paradigma. Kemudian yang kedua adalah sistem atau apa ya? Sebenarnya lebih kepada sistem yang ada di daerah itu sendiri. Nah, banyak kan orang kalau Jaksa Pengacara Negara tegur itu, orang bilang, dulu kuaknya enggak jadi masalah.
0: Oh, iya.
1: Iya kan gitu. Dulu kuaknya enggak jadi temuan. Apalagi jaksa ini, tambah-tambah urusan. Karena kalau kami kan pada dasarnya ketika kami melakukan pendampingan, Pak harus ada dokumen ini. Alurnya
0: ini
1: harus begini, Pak. Alurnya harus begini, prosedurnya begini.
0: Boleh begini.
1: Apa kata dorang, teman-teman ini ya? Kita sebut saja klien kami ini ya. Dulu kok Pak jaksanya enggak temuan? Tambah-tambah urusan lah ini Pak Jaksa, begitu. Jadi sistem.
0: Padahal lebih baik kebiasaan. Kedapatan sekarang nantinya masalah.
1: Lebih baik orang dari awal orang so standby dengan siap dengan segala prosedur yang orang lewati daripada di belakang nanti jadi bahan pemeriksaan kan gitu.
0: Jadi sistem yang terjadi
1: dalam lingkup birokrasi itu.
0: Biasa
1: gitu.
0: Orang begitu kong sekarang siapa yang mesti jadi temuan kang. Jadi
1: siap.
0: Itu salah satu sistem juga yang jadi tantangan ya.
1: Betul.
0: Yang terbentur selalu
1: dua itu yang paling
0: okay.
1: Jadi masalah.
0: Pak Boots Woloan masih ada, salam hormat jaksa. Kalau boleh tahu apa strategi kejaksaan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi jasa pengacara negara? Gimana Andika?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Om Boots dari Woloan.
0: Strategi
1: kejaksaan itu terhadap meningkatkan kepercayaan masyarakat, tentu yang pertama kita bangun komunikasi atau membangun pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri. Begitu.
0: Membangun kepercayaan.
1: Termasuk salah satunya implementasinya adalah melalui Jaksa Menyapa ini.
0: Ya.
1: Akhirnya beberapa penanya ini sudah aware dengan kehadiran adanya eksistensi Jaksa Pengacara Negara ternyata. Nah, dari situ ketika masyarakat sudah tahu Jaksa Pengacara Negara, kami posting keberhasilan atau aktualisasi pelaksanaan tugas dari Jaksa Pengacara Negara. Kalau masyarakat sulit di sosial media postingan bahwa ternyata hari ini Jaksa ada sidang gugatan ini, Jaksa ada lakukan pendampingan hukum di desa ini.
0: Nah, jadi contoh tuh pada
1: jadi orang. Contoh pada orang dari postingan, karena kan rata-rata manusia sekarang itu so ada sosmed. Kami posting di situ, Makanya mereka menjadi bahan pengetahuan juga. Dengan munculnya algoritma mereka yang sering-sering nonton ya Jaksa itu, Pengacara Negara, timbullah keyakinan dan kepercayaan di sana.
0: Ya,
1: seperti itu.
0: Salah satu ya ternyata seperti itu. Bagaimana mereka kejaksaan melakukan hal-hal yang lebih melekat, dekat kepada masyarakat ya. Pasti juga ada beberapa program inovasi-inovasi di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, begitu?
1: Baik, Nika? Terima kasih. Mohon izin sebelumnya, saya dilantik bulan April 2026, berarti kurang lebih satu bulan.
0: Menghitung hari berarti ya?
1: Betul.
0: April.
1: Betul, Bu. Jadi saya memiliki 4 wilayah hukum, Bu. 3 kabupaten dan 1 kota, Kota Mobagu. Nah, saya berpikir bahwa dengan treatment 4 wilayah hukum ini, saya harus menciptakan inovasi atau membuat gebrakan sehingga masyarakat ini bisa tahu.
0: Betul.
1: Ada eksistensi Jaksa Pengacara Negara di Bolbong Raya ini, begitu, melalui Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Nah, dalam melaksanakan itu, implementasinya, saya mencanangkan 5 inovasi. Bu.
0: Ada 5 inovasi, baru
1: inovasi.
0: Ya.
1: Yang pertama itu, betul.
0: Negeri Kota Mobagu, ya,
1: betul.
0: Kira-kira apa?
1: Yang
0: betul.
1: Pertama itu, Adiaksa Sahabat Anak.
0: Nah,
1: Adiaksa Sahabat Anak itu adalah bentuk implementasi kehadiran kejaksaan dalam mendorong tertib administrasi kependudukan anak.
0: Oh.
1: Nah, di dalam data yang kami peroleh bahwa masih terdapat banyak kesenjangan antara kelahiran anak atau antara anak itu sendiri dengan kartu identitas anak.
0: Nah, jadi ini jatah salah begitu dong.
1: Artinya banyak anak-anak ini cuma ada akte kelahiran.
0: Oh.
1: Padahal dia harus ada kartu identitas anak.
0: Oh.
1: Berdasarkan undang-undang mengamanatkan bahwa setiap anak itu di dalam Permendagri juga mengamanatkan setiap anak wajib
0: identitas
1: memperoleh kartu identitas anak dari anak umur 0 sampai 17 tahun. Nah, korelasinya dengan tata kelola pemerintahan. Nah, Permendagri mencanangkan program Kabupaten Layak Anak. Nah, sehingga dengan adanya penerbitan kartu identitas anak yang mencapai persentase maksimal. Itu Kabupaten Layak Anak itu
0: boleh
1: dapat memberikan predikat kepada suatu daerah
0: layak anak.
1: Layak anak, Kabupaten
0: ramah
1: Layak Anak. Itu outputnya adalah
0: dari
1: ada
0: ini.
1: Dana insentif daerah.
0: Oh, nanti
1: artinya
0: dapat ya.
1: Ada bonus,
0: ada
1: award,
0: bonus.
1: Ada reward dari pemerintah kepada kabupaten yang dinyatakan layak anak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dan dari dana insentif daerah itu kembali bermanfaat untuk
0: kepada
1: pembangunan
0: masyarakat
1: daerah itu sendiri, begitu. Itu Adiaksa Sahabat Anak.
0: Jadi Adiaksa Sahabat Anak.
1: Betul.
0: Pertama ya.
1: Kemudian jadi, yang kedua ada Gemadatun.
0: Gemadatun,
1: nah,
0: apa tuh maksudnya?
1: Gemadatun itu adalah gerakan memulihkan aset dan PAD, pendapatan asli daerah bersama Datun. Gerakan memulihkan aset itu seperti yang saya cerita tadi, Bu. Ada aset-aset yang dikuasai pihak ketiga atau berbicara PAD, ada pajak daerah yang menunggak di beberapa badan usaha atau penyedia barang dan jasa misalnya. Nah, itu kita dapat pulihkan. Dalam bentuk apa? Memulihkan ini langkah konkretnya penagihan atau penarikan aset tadi. Itu
0: dikembalikan.
1: Betul.
0: Semuanya.
1: Betul. Itu kenegar. Dari itu Gemadatun kemudian adalah Kompas Datun.
0: Kompas Datun.
1: Nah, konsultasi dan mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa bersama Datun.
0: Wow.
1: Nah, selayaknya Kompas, dia memberikan arah yang benar. Filosofi Kompas, dia memberikan arah atau jalan yang benar dalam rangka pendampingan hukum tadi. Itu konsultasi dan mitigasi tadi. Sehingga pengadaan barang dan jasa itu tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran, dan tepat guna kepada
0: benar
1: masyarakat. Itu Kompas Datun. Jadi, tadi sudah ada ASA, Gemadatun, Kompas Datun, ada Padu Desa Datun, Bu.
0: Nah, ini lagi program
1: Padu Desa
0: apa?
1: Datun itu pendampingan administrasi dan produk hukum desa. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, banyak kepala desa itu melakukan pelanggaran bukan karena niat jahatnya,
0: tapi
1: karena kurangnya pengetahuan atau kompetensi dari kepala desa itu sendiri atau perangkat desa.
0: Jadi,
1: nah, harapan kami dengan berjalannya pendampingan administrasi dan produk hukum desa Datun ini, tidak ada lagi kepala desa yang ditangkap dan dipidana. Melainkan kita cegah dan kita arahkan.
0: Betul.
1: Kemana arah pemerintahan desa ini untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat.
0: Betul. Jadi kalau kepala desa kan beragam latar belakang.
1: Keilmuan. Kadang dorang kasihannya tidak paham aja. Bukan karena memang
0: bukan
1: dorang suka pakai itu doi.
0: Tapi karena sistem ataupun prosesnya yang mereka tidak paham sebenarnya.
1: Dia cuma main tanda tangan misalnya. Seperti
0: itu yang banyak kali terjadi. Jadi ada juga pendampingan ya.
1: Untuk pencegahan tadi, mitigasi risiko hukum. Kemudian ada Pintu Gratis.
0: Pintu Gratis.
1: Pintu Gratis ini adalah akronim dari Pusat informasi pelayanan hukum gratis. Hmm. Nah, tadi pertanyaan layanan bagi masyarakat, kami memberikan konsultasi, kami memberikan pelayanan. Hmm. Pelayanan kami berikan informasi hukum yang kami berikan kepada setiap elemen masyarakat, dan kami tidak memungut biaya atas pelayanan kami.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Jadi semua ini menyentuh sebenarnya
1: betul
0: kepada masyarakat semuanya ya, ini program-program yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Mubagu begitu ya. Oke. Okay. Tadi sudah beberapa inovasi 5 begitu yang Pak kasih berikan. Kita sebenarnya sudah berada di sesi terakhir, kita masih punya satu lagi deh ya, karena ada yang bertanya pihak dari Clay di Tomohon, izin Pak, apakah pihak kejaksaan bisa mendampingi konsumen yang melaporkan dugaan penipuan terkait jual beli perumahan yang sudah kami lunasi namun belum dapat SHM sampai saat ini.
1: Baik.
0: Gimana nih, Pak?
1: Terima kasih Pak Clay dari Tomohon. Mm-hmm. Jadi hari ini Clay sudah ada yang dari Motoling dan ada dari Tomohon ya.
0: Mm-hmm. Tadi Cliff, Pak.
1: Oh, Cliff ya.
0: Ini Clay.
1: Oh. Mm-hmm. Nah, Pak Clay, ini saat ini kita menjawab terkait dengan penipuan. Nah, kalau penipuan itu kan tindak pidana umum ya.
0: Mm,
1: nah,
0: tindak
1: pidana umum itu urusannya ke pihak kepolisian.
0: Mm-hmm.
1: Namun demikian, bisa mengkonsultasikan kepada kami.
0: Ya, itu lagi
1: langkah-langkah apa sih yang bisa diambil? Misalnya kalau mau bikin laporan, itu orang mesti bawa apa selaku pelapor? Kwitansi jual belinya kah? Atau surat-surat lain yang mendukung laporan Anda?
0: Begitu. Betul.
1: Jadi orang boleh berkonsultasi.
0: Tetap gitu. Boleh ya.
1: Boleh berkonsultasi.
0: Dikonsultasikan bersama pihak Kejaksaan Negeri.
1: Siap.
0: Oke. Kemudian kita sudah akan closing dulu karena kita sudah berada di menit-menit terakhir. Pak Andika, untuk yang mendengarkan kami di rumah, jika ada yang harapan ataupun yang ingin Pak Andika sampaikan kepada para pendengar dimanapun mendengarkan kami ataupun menonton kami di channel YouTube, silakan.
1: Siap.
0: Pak.
1: Terima kasih. Terkait dengan closing statement kami pada intinya Kejaksaan Negeri Kota Mubagu dalam penugasan sebagai Kepala Seksi Perata dan Tata Usaha Negara maupun peran kami sebagai Jaksa Pengacara Negara itu sangat berharap bahwa masyarakat umum dapat mengetahui bahwa ada peran Jaksa Pengacara Negara di sana, dan stakeholder maupun prinsipal dapat bekerja sama dengan kami agar terciptanya kondisi atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dengan mengawal pemerintahan, dengan mendampingi pemerintahan, maka kami menjaga kepastian hukum. Dengan terciptanya kepastian hukum, maka pelayanan masyarakat, pembangunan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, sekian.
0: Terima kasih banyak ya Pak Andika untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih, kita sudah sama-sama membahas tentang peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para pendengar, para masyarakat yang mendengarkan kami, bagaimana kehadiran mereka sebenarnya untuk kita semua begitu ya. Novi, cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa edisi Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih banyak Andika Estra Awa SH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Mubagu untuk kehadirannya di sini, Pak.
1: Siap.
0: Ya. Sukses, Pak, begitu. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan.
1: Amin, terima
0: kemudian
1: kasih.
0: Kemudian untuk para penelpon juga yang sudah bergabung di WA juga, kemudian di YouTube kami juga, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan Jaksa Menyapa di seri ini. Novi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played. It was
4: saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia, Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk hal-hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi, masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini, yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Oke.
0: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baik pendengar, selanjutnya segera kita ikuti Warta Berita Daerah Siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan berita daerah siang.
1: Merica kecil biasa 50, sekarang sudah 70. Cabai keriting biasa cuma 30, sekarang 65 ribu.

0: Inilah berita daerah siang selengkapnya bersama saya, Teti Bahagia. Jelang Idul Adha, aktivitas di pasar kota Mobagu meningkat diikuti kenaikan harga di komponen bumbu dapur, bawang, cabai, dan tomat.
1: Menjelang Idul Adha, di pasar tradisional Goga Goman dan pasar modern di kota Mobagu ramai aktivitas jual-beli. Konsumen menemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah komponen bahan rumah tangga, terutama bumbu dapur, bawang, rica, dan tomat. Menurut Tirna, penjual, kenaikan bumbu dapur karena pasokan sedikit, sementara permintaan cukup besar menyambut hari raya keagamaan.
2: Yang kenaikan sekarang rica kecil, biasa 50, sekarang sudah 70 eceran. Cabai keriting, biasa cuma 30, sekarang kenaikan harga 65.000 per kilo. Baru bawang merah, ada yang 55 dan 45 per kilo. Bawang putih 40 biasa harga bawang putih, baru tomat naik 20.000.
1: Meski bumbu dapur mengalami kenaikan harga, namun stok komponen itu mencukupi untuk masyarakat kota Mobagu. Sedangkan untuk harga bahan pokok utama seperti beras, minyak goreng, dan terigu tetap stabil dan tersedia di kios-kios pedagang. Audi Kanores melaporkan.
0: Hewan kurban yang disalurkan Pemprov Sulut dinyatakan sehat setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan seluruh hewan kurban yang akan disalurkan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah telah melalui proses pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan guna memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan layak untuk dikorbankan. Kepala Biro Kesra Sekda Prov Sulut, Susan Pangalila menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh hewan kurban dinyatakan sehat dan telah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan.
4: Oh sudah, dari kemarin itu sudah ada dari dokter hewan juga sudah telah melakukan pemeriksaan yang kemarin dan dinyatakan ada suratnya bahwa sehat semua itu.
5: Jadi yang pasti semua hewan kurban ini
4: dalam kondisi sehat? Iya, sehat semua. Karena itu spesifiknya yang harus periksa dan saya juga kemarin, ngeceknya kemarin di daerah Minuk kemarin sudah dilakukan spesifik oleh dokter hewan sendiri.
3: Diketahui Pemprov Sulut telah menyalurkan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha kepada seluruh kabupaten kota. Dari Pemprov Sulut disalurkan sebanyak 30 ekor sapi. Selain itu, bantuan juga berasal dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 16 ekor sapi, dengan rincian 15 ekor untuk kabupaten kota, serta 1 ekor untuk tingkat Provinsi Sulut. Sapi bantuan Presiden disalurkan di Desa Tadoy, Kabupaten Bolang Mongondow. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Meskipun libur di Hari Raya Kurban, Kanim Kota Mobagu akan tetap membuka pelayanan keimigrasian khususnya yang mendesak.
6: Kantor Imigrasi Kota Mobagu akan melakukan penyesuaian jadwal pelayanan keimigrasian dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha. Kakanim Kota Mobagu Ferdinand Bijang melalui Kepala Seksi Tikim Yudi Silalahi menyampaikan pelayanan keimigrasian akan ditutup sementara dan akan berlaku normal kembali Jumat tanggal 29 Mei. Namun demikian, untuk pengurusan paspor mendesak, Kanim Kota Mobagu tetap membuka pelayanan di tanggal 27 dan 28 Mei.
7: Kami informasikan bahwa akan ada penyesuaian jadwal pelayanan keimigrasian dalam rangka perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Tepatnya di hari Rabu dan Kamis tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2026. Seluruh layanan keimigrasian di kantor imigrasi Kota Mobagu untuk sementara waktu ditutup. Pelayanan akan kembali dibuka dan beroperasi secara normal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Namun bagi saudara-saudara yang memiliki keperluan sangat mendesak, tidak perlu khawatir, kantor imigrasi Kota Mobagu memberikan pengecualian layanan keimigrasian dan kami tetap buka khusus bagi pemohon paspor yang memiliki tujuan pengobatan medis ke luar negeri yang sifatnya segera atau urgent dan tidak dapat ditunda.
6: Adapun persyaratan untuk membuat paspor, masyarakat wajib membawa dokumen syarat-syarat umum pembuatan paspor seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah terakhir atau buku nikah, sementara untuk pergantian paspor berupa KTP dan paspor lama. Pemohon juga dimintakan untuk membawa dan menunjukkan bukti tambahan berupa surat rekomendasi atau rujukan resmi dari rumah sakit. Roy Pesak
8: melaporkan.
0: Pemkab Minahasa Utara kembali melaksanakan rolling gerbong jabatan tinggi pratama dan jabatan administrator.
9: Penyegaran struktur birokrasi melalui pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator dilaksanakan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Senin 25 Mei 2026. Kegiatan pelantikan yang dipusatkan di aula lantai 3 kantor bupati dipimpin Sekda Insinyur Nofli Wawiling mewakili bupati. Dalam pelantikan tersebut, dua pejabat mendapat promosi ke jabatan eselon 2 dan 28 orang untuk jabatan administrator.
10: Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya, maka pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, atas nama Bupati Minahasa Utara, saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita.
9: Untuk pejabat tinggi pratama atau eselon 2, jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipercayakan kepada Herman Mengko dan Alfon Sintingon dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Diana Masih melaporkan.
0: Setelah tidak diserang lagi hama tikus, hasil produksi padi di perkebunan Panasen, Desa Kamanga, Kecamatan Tompaso, mulai normal.
11: Saat ini petani sawah, pemilik, dan penggarap di kawasan perkebunan Panasen, Desa Kamanga, Kecamatan Tompaso, Minahasa bersyukur, di mana sudah memasuki beberapa kali musim tanam dan musim panen, padi hasilnya mulai menunjukkan peningkatan dan berimbang biayanya antara pasca tanam dan pasca panen. Hal ini disampaikan petani sukses Jamie Wenas. Lebih lanjut, hukum tua Jamie Wenas yang saat ini mengambil cuti dikarenakan ikut kontestasi pemilihan hukum tua katakan, pasca beberapa waktu lalu tanaman padi di kawasan perkebunan Panasen Kamanga Tompaso diserang oleh hama tikus. Sekarang mulai pulih kembali dikarenakan pihak PT Pertamina Geothermal Energi Lahendong telah berinisiatif membantu menutup lubang-lubang bronjong penahan tanah yang diduga tempat bersarangnya hama tikus.
12: Kembangan yang ada di lokasi itu sudah ada kemajuan, tapi sebagaimana kita ketahui, kalau di daerah, bukan karena di bronjong ada tikus, orang aja di luar ada bronjong itu banyak tikus, jadi ya banyak kasihan padi yang sudah panen karena hama tikus, tetapi bukan karena di bronjong.
13: Penyebabnya dari mana?
12: Penyebaban ini kan hama. Kalau tikus kalau dia berkembang biak, ya memang tidak sanggup dibilang di batu atau di bronjong, di mana saja ada orang bisa berkembang. Jadi,
13: tapi upaya dari PG Pak?
12: Ya sudah, upaya kata DPG sudah dilaksanakan.
13: Berupa apa
12: ya,
13: Pak?
12: Bantuan. Ya, bantuan pupuk, bantuan obat-obatan, bantuan sprayer. Jadi sprayer.
13: Untuk petani?
12: Untuk petani yang terdampak.
13: Jadi ada petani. Apresiasi kok untuk Pertamina?
12: Ya, untuk ada Pertamina apresiasi kepada orang, karena gimana pun petani sudah memberikan ya apresiasi kepada pemerintah desa, bahkan PG yang ada sudah direalisasi dan ya.
11: Lebih lanjut, Jamie Wenas berharap kepada para petani sawah di Desa Kamanga yang telah menerima bantuan peralatan pertanian dari PT Pertamina Geothermal Energi Lahendong untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal sesuai peruntukan. Dari Minahasa, Jeff ASRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Sulut akan mencari penyebab melonjaknya harga cabai jelang Idul Adha.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang menyampaikan, berdasarkan pantauan melalui Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, harga bahan pokok di wilayah Sulut secara umum relatif stabil. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya cabai. Harga cabai rawit di Pasar Bersati telah mencapai sekitar Rp70.000 per kilogramnya, sementara cabai keriting mengalami lonjakan dari kisaran Rp50.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Menyikapi kenaikan harga cabai, Pemprov Sulut saat ini tengah melakukan pemantauan intensif di sejumlah pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan.
8: Saat ini kita sementara melakukan pemantauan di tingkat pasar, karena bisa saja ada stok yang terlambat, distribusinya terlambat, atau mungkin bisa saja disebabkan oleh faktor lain, seperti ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi menjelang momentum hari raya keagamaan seperti ini. Hari ini tim kami sementara melaksanakan pemantauan di beberapa pasar, termasuk di Bersehati dan di Kabupaten Kota. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu intervensi kebijakan, ya, supaya pada saat Lebaran Idul Adha harga ini bisa kita tekan lagi.
3: Lebih lanjut, Sekda Prof. Sulut menyampaikan, tim Satgas bersama instansi terkait juga telah turun ke lapangan, termasuk di Pasar Bersehati serta pasar-pasar di Kabupaten Kota, guna memastikan kondisi real masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kebudayaan Mane'e yang digelar pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut diharapkan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
14: Profesor Maya Warong dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado yang juga merupakan bagian dari peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berharap kebudayaan Mane'e yang setiap tahun digelar oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut di Pulau Intata, Kakorotan Kecamatan Nanusa, dapat memberikan dampak positif terutama kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan Mane'e ini dapat terus dipromosikan oleh pemerintah dan juga masyarakat menjadi agenda yang selalu dilakukan sehingga boleh memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di pulau terluar.
15: Ini kan cuma Mane'e yang ditonjolkan, sebetulnya ada banyak kan. Nah, tinggal dibuat agenda dan disosialisasikan pakai media sosial, pakai elektronik ya. Jadi orang di luar bisa tahu.
14: Ia juga menilai Mane'e merupakan warisan leluhur yang kaya akan adat istiadat yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Menangkap ikan secara tradisional merupakan sebuah keunikan yang menurutnya baru pertama kali ia lihat. Hal ini diharapkan terus dipertahankan dan Mane'e ke depan diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut kembali meminta keterangan kepada terlapor kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Gemim. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Mudi Manopo dan pengacaranya Ari M. Andas.
16: Ya, Ibu Mudi datang di Polda Sulut dalam rangka apa ini?
17: Oh ya, terima kasih. Jadi kehadiran saya dan teman-teman
16: kuasa hukum
17: ini bicara kasus pemalsuan kasus 5,2 kasus yang Gemim. Jadi agak bingung karena ada dua kasus kan, pemalsuan untuk Gemim dan kasus 5,2. Nah, saat ini pemanggilan untuk kasus 5,2. Nah, hari ini panggilannya dalam rangka udah tahap penyidikan. Udah tahap penyidikan sehingga saya juga secara resmi didampingi oleh para penasihat hukum saya. Untuk aspek-aspek hukum nanti dijelaskan. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa memang bagi saya sebagai jemaat tentunya berharap ini persoalan ini bukan untuk menjadi sesuatu yang besar, malah tambah merusak ini gereja, tetapi ini upaya hukum kami lakukan sebenarnya untuk bagaimana supaya Gemim menjadi gereja yang lebih baik. Setelah kasus dana hibah kemarin, harusnya Gemim lebih waspada, mawas diri, dan melakukan pembenahan besar-besaran. Tapi kita lihat bahwa hal itu masih jauh apa namanya, panggang dari api, sehingga, dan juga kalau saya katakan begini ya, bahwa motif saya untuk melakukan pelaporan ini juga bukan semata-mata datangnya dari pribadi saya, tetapi memang ada pembicaraan kami waktu itu dengan ketua sinode sekarang, Pendeta Adolf Wenas, bahwa dalam rangka pembenahan beliau sebagai ketua yang baru, dia ingin melakukan pembersihan, pembersihan total.
16: Iya.
17: Tapi dalam perjalanan waktu mungkin karena situasi sudah berubah dan mungkin ada hal lain, sehingga beliau hanya memintakan biar kita saja yang maju. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dengan kita yang maju, ya beliau juga hanya sebagai di latar belakang, tapi dalam konteks ini, dalam kasus 5,2 ini memang peran BPMS dan yayasan atas kasus ini sangat besar. Tidak bisa terhindarkan, Dalam proses penyidikan ini memang akan semakin didalami peran daripada BPMS dan yayasan dalam pencairan dana 5,2. Yang tentu kita tahu bahwa 5,2 ini kan adalah diambil dari uang yayasan yang diperintahkan oleh BPMS untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa pidana yang dilakukan perorangan.
16: Itu yang lagi bermasalah di Polda Sulut saat ini.
17: Jadi gitu. Jadi mungkin akan didalami oleh dalam proses penyidikan ini. Dan saya melihatnya nih, mungkin nanti Mener Ari akan jelaskan proses ke depan seperti apa. Tapi intinya bagi saya, kita masih bisa ada ruang sebagai jemaat dan sebagai pimpinan gereja, ya kan? Dan juga tetap harus ada ruang untuk berbicara dari hati ke hati, untuk berdamai atau bagaimana. Tapi intinya uang ini harus kembali. Ini uang jemaat ini harus kembali. Bagaimana caranya? Ini harus kembali. Dan tentu saja pengembalian ini kan ada mekanisme, ada proses yang harus ditempuh. Ya nanti kita lihatlah penyidik bagaimana pendapatnya penyidik dari pihak kepolisian sendiri. Itu Mener Ari tambahannya
16: sedikit. Mungkin dari pengacara sendiri mengenai masalah ini.
18: Jadi begini, ini kan sudah masuk tahap penyidikan. Berarti sudah melewati beberapa proses. Tahapan yang pertama mungkin konseling, pengaduan, baru dia masuk laporan polisi. Nah, dari LP dia langsung penyidikan. Tentu kita pahami bersama bahwa sudah terpenuhi dua alat bukti. Nah, kalau bicara laporan yang disampaikan oleh klien kami, sudah masuk pada fase ini, saya kira kewenangan sepenuhnya sudah ada pada APH, aparat penegak hukum. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dari beberapa masyarakat, apakah ini delik aduan atau delik biasa? Menurut pemahaman kami, kalau mengacu kepada KUHP baru tertanggal 1 Januari 2026, itu masuk dalam kategori delik biasa. Artinya, unsur yang disidik atau dilidik sebelumnya oleh pihak APH itu sudah terpenuhi, baik legal standing. Nah, persoalannya kalau bicara unsur, saya justru melihat ada tiga ruang yang terbuka bagi APH untuk menindaklanjuti. Apakah setelah penyidikan ini kan apa namanya, pemanggilan dalam status sidik, berarti mereka juga akan gelar. Terserah ke depan apakah ada penetapan tersangka, itu kewenangan penuh dari APH. Tetapi saya kecenderungan melihat bahwa ada tiga alasan mendasar APH itu berani menetapkan ini masuk status sidik. Dari sisi penggelapan, unsurnya terpenuhi. Dari sisi kekeliruan peruntukan, kalau kita pakai undang-undang yayasan, ya, lex spesialisnya, itu juga terpenuhi. Nah, peluang yang ketiga, saya tidak mengajak, tetapi saya berpikir ruang itu terbuka juga kalau dari sisi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atau diduga dua yayasan yang bersangkutan. Nah, dari sisi ini, sebagai penasihat hukum klien kami, kami berharap memang ada tindak lanjut yang lebih clear, lebih konkret dari pihak aparat penegak hukum. Seperti apa ke depan, saya kira kita tinggal menunggu hasil gelar. Kira-kira itu.
16: Terima kasih, Pak Pengacara.
0: Retail Modern True Farm gelar gebyar berhadiah dengan grand prize 1 unit kendaraan roda 4 kepada customer setia mereka.
19: Di hari ulang tahun ketiga tahun 2026, Retail Modern True Farm menggelar gebyar berhadiah kepada customer setia mereka. Bertajuk A Night of Fortune, Hadiah ratusan juta serta grand prize 1 unit mobil Daihatsu Ayla diberikan Trufarm kepada para pelanggan setianya. Direktur Operasional Jenny Yoko mengatakan kehadiran Trufarm untuk melayani kebutuhan masyarakat di Sulawesi Utara.
20: Tentu saja kami dari pihak Trufarm mengharapkan respons positif dari masyarakat Sulawesi Utara, terutama customer-customer loyal kami maupun yang belum mengenal Trufarm, untuk bisa mengenal kami lebih dekat, bahwa kami ada untuk melayani seluruh masyarakat Sulawesi Utara semakin baik dan semakin baik. Tapi kami sangat antusias karena gerai Trufarm sekarang di Sulawesi Utara ada 4. Satu di Boulevard, kemudian satu di sini, satu di Air Madidi, dan satu di Tahuna.
19: Yoko menambahkan Trufarm pasti akan melakukan ekspansi ke kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara. Diketahui retail modern Trufarm mempunyai konsep swalayan lifestyle modern dengan menyediakan berbagai produk impor dan lokal yang berkualitas. Roy Pesak melaporkan.
0: Camat Damau imbau masyarakat waspada cuaca ekstrim, nelayan diminta tidak melaut sementara waktu.
14: Pemerintah Kecamatan Damau mengimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrim saat ini. Imbauan tersebut disampaikan Camat Damau kepada kepala desa agar diteruskan ke masyarakat di desa masing-masing. Camat Damau Lydia Tumalang menyebutkan berbagai aktivitas seperti melaut dan aktivitas di kebun agar dihentikan sementara waktu, menunggu hingga cuaca kembali membaik.
21: Jadi saya ingin sampaikan untuk menugaskan kepada para kepala desa menyampaikan lewat pengeras para di desa masing-masing dan juga disampaikan di acara-acara apabila ada acara-acara yang dilaksanakan di desa. Sebagai pemerintah wilayah, saya menghimbau melalui media sosial Facebook untuk tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, dalam artian bahwa tidak melakukan pekerjaan di laut mengingat gelombang tinggi, dan juga di kebun bisa memperhatikan karena ini angin kencang saat ini.
14: Selain itu, pihaknya juga dalam setiap kesempatan terus memantau wilayah pesisir dan mengingatkan kepada para nelayan yang ada untuk tidak melaut sementara waktu, menunggu sampai cuaca kembali membaik. Dari Melengwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memperkuat sinergi penegakan hukum di wilayah perbatasan, Kepolisian Resor Kepulauan Telaut mengambil langkah taktis untuk menyelaraskan persepsi hukum antara kepolisian dan penyidik pemerintah daerah.
22: Menindaklanjuti arahan Korwas, PPNS Bareskrim Polri, Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Telaut menggelar sosialisasi KUHAP serta koordinasi bersama penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS se-Kabupaten Kepulauan Telaut. Agenda yang berpusat di ruang gelar perkara Satreskrim dihadiri oleh perwakilan PPNS dari berbagai sektor, mulai dari penegak perda, tata ruang, hingga perlindungan konsumen. Dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Kepulauan Telaut Ibtu Glenn C. Hadamar, kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas peran Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS dalam penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam arahannya, Kasatreskrim Ibtu Glenn Damar menekankan pentingnya kolaborasi yang solid di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
23: Kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini merupakan komitmen kita bersama untuk memperkuat sinergitas. PPNS memiliki kewenangan khusus sesuai undang-undang yang mengawalinya, namun dalam pelaksanaan formilnya tetap harus mengacu pada KUHP. Disinilah peran Polres melalui Korwas untuk memberikan pendampingan, pengawasan, dan bantuan taktis sehingga setiap penanganan perkara hukum di wilayah Telaut dapat berjalan legal, akuntabel, dan tuntas tanpa hambatan prosedural.
22: Selain mendengarkan arahan, para peserta juga menerima paparan materi teknis dari Kanit Peter Satreskrim Aibtu Julius Kolungan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya-jawab demi memecahkan berbagai kendala penyidikan di lapangan. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memaknai Idul Adha 2026, warga Sulu tekankan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial.
24: Perayaan Idul Adha tahun 2026 dimaknai masyarakat Sulawesi Utara bukan sekadar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Putri Angel menilai Idul Adha membawa pesan mendalam tentang pentingnya pengorbanan dan solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tahun ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara.
1: Idul Adha bukan hanya tentang berkurban hewan, tetapi juga mengajarkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Momentum Idul Adha 2026 menjadi pengingat bagi kita semua untuk mempererat persaudaraan dan menjaga toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara.
24: Senada dengan itu, Hendy Kasinda mengatakan makna terbesar Idul Adha adalah tentang pengorbanan dan rasa syukur, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Idul Adha juga menjadi momen mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan sosial.
2: Makna terbesar Idul Adha bagi saya adalah pengorbanan dan rasa syukur. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, masih bisa berbagi dengan orang lain adalah kebahagiaan tersendiri. Idul Adha juga mengajarkan bahwa kebersamaan dan gotong royong sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat.
24: Perayaan Idul Adha 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol ibadah, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keharmonisan antar warga di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang. Saya Titi Bahagia. Selamat siang.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

0: Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Mm-hmm.
1: Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya. Terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul. Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah. Biasa lah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes.
1: Betul.
2: Bohong banget tuh.
1: By the way selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih
1: ya. Ngeri banget ini. Kenapa ada Jin?
0: Ada Jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mungkin
0: iya.
1: Kalau yang belum tahu. Aha. Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi ya, yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia. Dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih ya, Baby kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya iya Mas Baby.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya ya ya ya. Ya.
1: Agak
2: serem ya.
1: Agak serem nih ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jin nih. Oh
1: iya. Benar benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Ya. Lu doang
1: yang lama banget yang itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin. Betulnya
1: Jin
2: tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: Sebenarnya. AI, oh oke. Okay.
2: AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok. Dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: harapan
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan, Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia gitu, enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid ini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya, apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya.
2: Melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemen aja sebetulnya AI itu. Jadi aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi masih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin.
1: Enggak real gitu kan.
2: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan kita, Jin ini ya. Jadi
2: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga enggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti okay. Itu dia per track per track gitu, Mas.
2: Kalau jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Ah. Jadi udah stereo.
1: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string-string, piano-piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo-stereo deh.
1: Iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di-mix, udah di-compress, udah di-EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek sih ngomong ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi
0: itu pasti. Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan namanya wah bolong di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana enggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
0: pemikiran
2: bisnis ya kan.
0: Oke.
2: Pertimbangannya banyak.
0: Sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya dipurbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord notasi. Betul. Mereka terbatas.
0: Okay.
2: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
2: dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya enggak dapat
2: juga kadang-kadang. Enggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Enggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus cuman enggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih enggak ngerti. Oh, AI nih. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini. Bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini. Gue ambil yang ini. Ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
1: Bang Albert.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada senangnya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya Sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Oh, gitu. Iya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya. Terima kasih banyak. No, sama no. Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
0: Oke oke oke oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh ada hubungan kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: Indonesia. Musisi Indonesia. Ya,
1: musisi Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh hits itu. Banget
0: ya. Yeah? Hits banget. Like ya betul betul yeah, betul. Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu. Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim, ya gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: lalu,
0: gitu ya?
4: Sama satu lagi ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
0: caranya? Okay. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat Karidia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung 100% Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Siap.
5: Safik ya.
0: Iya, iya.
1: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
5: mohon
0: izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni jadi Manado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan harus apa, lama malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain ya. Enggak berbulan-bulan ya. Produksi juga pelan gitu.
0: Siap. Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya enggak, cuman bikin lagu aja waktu itu. Ya, banyak ada yang dibawain si ya, ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa itu mengcover?
2: Iya ada.
1: Rearrangement ya, berarti ya?
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Oke.
2: Okay. Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: disini, iya benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga. So, gak semua orang suka sama fame.
6: Maksudnya okay,
2: terkenal gitu. Setuju.
6: Ya. Iya.
2: Gak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa?
6: Berdekade-dekade berikutnya. Ya,
2: itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
6: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Mm-hmm. Ini untuk sepanjang masa untuk
1: betul.
6: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Mm-hmm. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
6: Oke.
2: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
6: Oke.
2: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti ini AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli
6: 100%. Oh iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya ini lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
6: Okay.
2: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek itu nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
6: PHP.
2: Oke. Cuma kan terlalu kesana, prostitusi jadi.
6: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada boleh. Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
7: Assalamualaikum Bang Yudi.
6: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
7: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
6: Siap,
1: Widi.
6: Oke, itu aja.
1: Siap.
7: Bang Yudi,
6: silakan
1: Uncle.
7: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
6: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
2: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya Sugih maksudnya banyak. Banyak.
1: Tapi ada. Kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
6: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
2: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang enggak ada penyanyinya kan. Jadi kita harus present karakter cewek yang gimana yang bisa bisa dapatlah feel-nya gitu
6: loh. Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
2: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
6: Oh, jinnya beda-beda ya.
2: Masa cewek semua ntar naksir.
6: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya next kata single-nya, Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
6: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati
1: betul
6: lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu. Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu, belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran nih kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyi ya maksudnya.
0: Bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi mau. Kan cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penyanyi lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan, dia yang dikenal, dia yang sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya,
2: benar nggak harus ngoyo. Lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya Wih lah bisa 2 miliar. Pas denger dong lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wih ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, gitu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya. Ah.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Pertanyaannya ya. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di mana sih Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, aduh Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini hanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Suwastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya, sama-sama amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, dimana berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nih. Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin kan
5: mau end the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tapi kayaknya jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Oh pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop project
5: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini. Yeah, yeah. Jadi
5: siap. Hanya untuk AI begitu ya Mas Bimo ya.
2: Itu AI ya yeah, betul.
5: Okay, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap. Ya.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda. Atur
1: nuhun Teh.
5: Oke.
0: Iya. Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah, ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Terima kasih karya, Bang Akan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu, kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkah bahwa kecewa gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apa promosi ya, apa
6: saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya
0: oke
6: saya ucapkan sukses selalu
0: amin
6: Bang Bimo
2: ya yeah, sama-sama
6: semangat selalu ya dalam berkarir
0: oke okay.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo buat yang ada di Aceh Kak Icut juga untuk yang ada di Tokyo Kak Widi
2: udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan jalan Hari Raya Idul Adha
0: iya
6: semoga kita semua saya tahu terima kasih ya
0: Pak ayo Widi. Tadi sempat dengerin lagunya kan yuk
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak denger dong berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak tuh. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin itu masalah moral kode apa etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik. Emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: gak karena ngerti. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting harus pakai rasa. Okay. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu

0: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
1: rasanya udah dapet banget jadi, atau gimana?
0: Penasaran juga.
2: Jadi itu ya, cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, yeah, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gua. Itu yang gua takjub gitu makanya. Wah gila nih, makanya gua bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
0: Iya, iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feel ya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi. Gue denger, gak enak men.
0: Oh jadi berarti udah sempat ini ya coba-coba juga sempat sama penyanyi.
1: Oke. Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
0: Apa kabar? Cika, apa kabar?
1: Cika.
3: Halo.
1: Halo ya, silakan Cika.
3: Iya benar.
1: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyain?
3: Ini bintang tamunya siapa ya?
1: Bimo and the Jin.
3: Karena baru dengar nih.
1: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
3: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
1: Oh mati lampu. Iya.
3: Oh.
0: Jadi kemarin ya.
1: Silakan silakan. Apa pertanyaannya Cika?
3: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih nggak pas
1: juga. Ah.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
1: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
3: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya?
1: Betul.
0: Puhaba.
1: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
0: Ya sudah.
1: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi ya. Udah lah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada Sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya
2: kita Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eh kok dua bait? Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya. Yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Jadi, ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Ora iso gitu aja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa bingung gua bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate gua nyanyiin bisa.
0: Cuman
2: translate-nya bingung gua bahasa Jawanya. Asli gua enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salat tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana?
1: Harus bagaimana?
0: Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka.
1: Favorit. Ya. Favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini.
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua main.
1: Oh, keyboard. Keyboardis kita ya.
2: Oh, iya lu enggak bisa main gitar juga.
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya, aku berdiri di tepi jalan gitu, menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali, datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu mah.
1: Enggak
2: tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh, gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, zaman Netral kan bertiga sama Romeo. Dua kali ini full gue sendiri yang bukannya aku takut itu kayaknya kok gede banget cuman label gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Cara yang hidup.
0: Yang bukannya. Ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke. Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngalain, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang gitu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nunjukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
0: nulis,
2: bicara harus
0: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: uh-huh.
2: Ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah ya, kalau begitu.
1: Ya. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Iya, walaupun sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun udah cek, wah kayaknya gak pede gitu, gak pede sih.
1: Intinya gak pede. Gak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah. Gitu kali ya, coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada, karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh.
0: Iya, iya.
2: Kalau bisa, okay. Bisa. Cuman, nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup yes. kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nanti lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana? Iya. Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak.
1: Oh enggak.
2: Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya, ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada, sudah ada. Di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya,
1: penyanyi ya, apa ya? Ya terserah apa.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih. Apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semuanya, by system semua. Kalau kita
0: okay,
2: kita nggak terlalu nggak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa jujur tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke.
2: Okay. Baik. Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
1: saya langsung kepikiran.
0: langsung meeting bertiga nih ya sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak. Yeah. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Yeah. Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Enggak, kita pamit ya.
1: Ya, yeah,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Yeah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Radio Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kami dari
1: Kepo,
2: kalangan elit
3: pencari obrolan.
4: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
5: Iya bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
6: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
4: Bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
6: Hah, aglet?
4: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
6: Oh, itu aglet namanya.
4: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
2: Oh, gitu toh.
4: Chris!
0: Udah, buruan sana. Si Reta udah manggil dari tadi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga

0: Gak punya mata, emang ada mah?
1: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar gak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya gak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
0: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
1: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Pro 1 dari Manado untuk Manado sore ini. Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Di kesempatan anda mendengarkan menit ke-58 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan nanti pendengar untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, aplikasi pendamping bagi penyintas stroke resmi diluncurkan di Manado.
2: Aplikasi Halo Stroke resmi diperkenalkan kepada masyarakat Sulawesi Utara dalam launching event yang digelar di Atrium Mantos 3 pada Jumat lalu. Platform ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Monash University, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, PPDI, serta Yastroki dengan dukungan pendanaan koneksi. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Dr. Arthur Mawuntu menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mendampingi pasien sejak fase awal serangan hingga masa pemulihan.
3: Nah, pada saat dia baru menjalani serangan, aplikasi Alustro ini bermanfaat karena kita bisa mengakses kira-kira rumah sakit mana di sekitar pasien itu yang stroke ready. Jadi rumah sakit itu ada yang oleh pemerintah dan juga manajemen rumah sakitnya itu sudah memenuhi standar yang disebut sebagai stroke ready hospital. Jadi rumah sakit yang sudah mampu menangani pasien stroke mulai dari saat dia serangan awal sampai pada saat dia fase pemulihan.
2: Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan ruang interaksi bagi penyintas stroke untuk saling berbagi dukungan, serta memudahkan keluarga dalam mengakses informasi layanan medis secara cepat dan terarah. Peneliti dari Monash University, Profesor Juliana Sutanto menyampaikan komitmen dukungan terhadap pengembangan aplikasi ini melalui pendanaan lanjutan.
4: Awalnya itu kita mendapatkan pendanaan dari koneksi untuk aplikasi ini. Nah, itu sampai mid of this year. Jadi sesudah itu Monash sangat supportif memberikan internal funding dari Monash Incubation untuk meneruskan, melanjutkan dan mengekspansi aplikasi. Kita tidak memulai dengan asumsi. Jadi makanya kita awalnya langsung co-design dengan pengguna. Jadi kita memahami challenge-nya mereka apa, kebutuhannya apa, sampai nama Halo Stroke itu dari mereka.
2: Untuk kedepannya, pengelolaan aplikasi Halo Stroke akan diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Unstrat untuk wilayah Manado dan Fakultas Kedokteran UNG untuk wilayah Gorontalo, guna memastikan layanan tetap berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Nani Octavia melaporkan.
1: Dari RRI Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Anggota DPD RI melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Gorontalo. Kunjungan ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah, sekaligus memastikan stok beras tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.
5: Anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiati Yahya melakukan kunjungan ke Gudang Perembulog Gorontalo. Kunjungan tersebut guna memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu Rahmiati Yahya melihat secara dekat kondisi gudang penyimpanan beras sekaligus berdialog dengan jajaran bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiati Yahya menjelaskan kunjungan ke Gudang Bulog ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok. Ia mengungkapkan apresiasi kepada jajaran bulog yang telah menjaga stok bahkan saat ini mengalami surplus untuk beras dengan kualitas beras yang sangat memuaskan.
6: Ya, jadi hari ini saya mendapatkan banyak masukan dan kita sudah melihat di lapangan bagaimana bahwa ternyata di Gorontalo itu surplus. Ya, gabah dan berasnya kita lihat bagus, sangat bagus dan tidak bau. Ini yang perlu. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu pasti ada komplain. Ternyata sampai hari ini tidak ada komplain dari masyarakat. Itu disampaikan tadi dan ada penyaluran di beberapa tempat hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu saya sebagai anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan banyak terima kasih penerimaan hari ini yang sangat luar biasa. Dan semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan cabang dan seluruh staf yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Gorontalo tidak akan pernah kekurangan.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laude Sulaiman memastikan stok beras di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Laude mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi khususnya pasca panen terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
7: Ya, seperti diskusi kami tadi dengan Ibu Rahmi, anggota DPD RI, bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan penugasan pemerintah, utamanya dalam rangka penyerapan gabah beras dan jagung, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pasca panen. Bahwa di Gorontalo pada umumnya infrastruktur pasca panen itu, penggilingan itu masih tergolong tradisional, sehingga kualitas beras yang dihasilkan itu mungkin masih belum sesuai dengan harapan kami. Maka kami berdiskusi tadi dengan Ibu Rahmi bahwa sekiranya kami Bulog ada infrastruktur pasca panen di Gorontalo, maka lebih mudah kami melaksanakan penugasan pemerintah penyerapan gabah beras dan jagung.
5: Laude menyampaikan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta menyalurkan bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Ia menambahkan Bulog Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
8: Bulog jaya, jaya, jaya.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadiran Mr. Cesar Garcia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, kepada RRI mengatakan, kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksploitasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah.
10: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikunjungi oleh Mr. Cesar Garcia, seorang seperti ya sekretaris daerah lah di Kema. Kemudian beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan, kemudian datang ke sini ingin melihat potensi-potensi kita.
9: Sementara Mr. Cesar Garcia di sela-sela kunjungannya menyampaikan, kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe.
11: So far, I can think of some. I need more time. I've just arrived. So I would like to review, but I think that there may be for education and also for sustainability, maybe for some tourism, export, and to help the government.
9: Selain itu, Mr. Cesar Garcia juga dijadwalkan memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan lingkungan, pengembangan wisata pendidikan, hingga peluang kerjasama yang dapat dilakukan di masa mendatang. Jumel Johannes melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan wilayah Nusantara 5 Radio Republik Indonesia. Kita ikuti informasi lainnya dari RRI Talaut, di mana ada pemuda gereja yang juga berperan sebagai fungsi pengawasan pemerintah daerah di tengah efisiensi penganggaran. Peran pemuda ini selaras dengan program pimpinan daerah, salah satunya Wakil Bupati Talaut yang berstatus pemuda.
12: Ketua Sinode Germita Pendeta Arnold Abbas mengatakan, pemuda gereja Germita pada usianya ke-28 tahun harus lebih berperan aktif pada pembangunan daerah. Pasalnya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah di dalamnya butuh peran dari pemuda. Dikatakan penyelenggaraan pemerintahan butuh pengawasan dari pemuda agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dikarenakan sekarang ini di Talaut dipimpin oleh wakil bupati yang masih juga berstatus pemuda, sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan bisa juga berinovasi dengan ide dan gagasan dari pemuda di tengah efisiensi anggaran.
13: Dan kebangkitan pemuda Gerbita untuk bangkit menjadi pemuda gereja yang menjadi terang, pembawa cahaya bagi kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sorotan tema, Let Your Light Shine, biarlah terangmu bercahaya. Matius pasal 5 ayat 16, dan subtemanya, keluar, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Yesus Kristus. Saya kira tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Ibu Pendeta bahwa bagaimana pemuda Gerbita harus menjadi terang yang bercahaya. Dalam bentuk pertama, pemuda harus menjadi kekuatan transformasi, agen perubahan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita.
12: Dia pun menambahkan pembangunan daerah yang dilakukan pemuda juga harus laras dengan pembangunan moral dan spiritual dari pemuda tersebut. Karena pemuda beriman pasti memberikan kemajuan positif bagi daerah. Demikian Hendra Asam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota. Edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado Sore ini menemani kali ini pendengar dengan mengecek informasi yang sempat beredar di media sosial. Saya ajak Anda kali ini dalam cek fakta Pro 1. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial Facebook ini mengatasnamakan Harita Nikel. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran lowongan kerja dari Harita Nikel. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook Loker Terbaru 2024. Dalam narasinya disebut lowongan dan persyaratan, salah satunya pendidikan minimal SMK atau SMA. Di mana pendengar, warganet sudah ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut. Terdapat ratusan tanda suka, belasan komentar, dan juga puluhan kali dibagikan ulang para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan yang disertakan adalah tautan tidak resmi dan digunakan untuk meminta data pribadi. Pendengar, melalui akun Instagram resmi Harita Nikel di harita.nikel, masyarakat diingatkan untuk mendapatkan informasi dari akun resmi Harita Nikel, salah satunya pendengar dari www.tbpnikel.com. Jadi dapat disimpulkan pendengar, postingan tautan pendaftaran loker Harita Nikel yang tadinya beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar, masuk dalam kategori konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer.

0: Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan 3 stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan 2 stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya?
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Mah.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Mah. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Mah. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Mah.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sarah.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, Nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.
1: Aku putuskan semuanya, Ma.
0: Kamu yakin?
1: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
0: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
1: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
3: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari laman kami rri.co.id. Jangan lupa pendengar untuk Anda memperbarui segala informasi terbaru pendengar bersama rri.co.id. Informasi terkini di sana dalam dan luar negeri bisa Anda dengarkan juga RRI seluruh Indonesia. Saatnya kita akan mendengarkan untuk selanjutnya menutup Manado sore ini, edisi Anda mendengarkan Selasa 26 Mei 2026 dengan mimbar agama Buddha. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Manado dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisattva dan Mahasattva. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam lindungannya, kita masih sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengambil judul Hukuman dalam Konteks Buddhis. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai warga bangsa yang baik, khususnya di era demokrasi seperti sekarang ini, setiap anak bangsa berkewajiban untuk mentaati semua produk hukum yang telah disepakati dan telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Yang melanggar tentu akan mendapatkan sanksi hukum. Hukum dipandang sebagai panglima yang berisikan norma dan sanksi untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam semua ini, bahkan terhadap semua jalur, semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat ini menunjukkan bahwa semua warga negara yang tinggal di Indonesia, baik itu warga negara dan orang asing, semua berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh sikap, seluruh kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tentunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, prinsip dasar hukum yang harus dipedomani dan diimplementasikan adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Namun demikian, perbedaan pandangan antara yang satu dengan yang lainnya masih terus terjadi, terus berkembang, dan amat dinamis. Mungkin Anda memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Silakan. Apapun pendapat yang Anda miliki juga dijamin oleh undang-undang. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasinya. Hukum diberlakukan terhadap siapapun tanpa kecuali, tanpa tebang pilih. Bapak, Ibu, dan Saudara, masyarakat sebagai pencari keadilan tidak jarang menemukan perbedaan pendapat tentang pemberian rasa keadilan. Masih banyak sekelompok orang yang berdebat tentang ketidakadilan. Di tengah-tengah diskusinya mereka masih saling otot mempertahankan konsep berpikir masing-masing.
bahkan kian menggeliat dari waktu ke waktu. Kelompok yang satu menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah berlaku adil. Sebaliknya, mereka yang sedang duduk di bangku pesakitan, ia berpikir dan menduga bahwa ketidakadilan sedang dialamatkan kepadanya. Ada pula yang sedang gelisah menunggu kepastian hukum. Apa yang mereka tunggu sesungguhnya adalah sangat-sangat sederhana. Hanya tiga kata, yaitu bebas tanpa syarat. Hanya keadilan, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, berbicara tentang keadilan menurut ajaran Buddha berkaitan dengan nilai-nilai kemoralan atau sila. Sila terdiri dari dua macam, yaitu pakati sila dan panyati sila. Pakati sila adalah sila alamiah, sila yang tidak dibuat oleh manusia. Contohnya adalah hukum tertib kosmis atau niyama, yaitu utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Kemudian panyati sila adalah sila yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan atas dasar tujuan-tujuan tertentu. Contohnya adalah peraturan kebhikkhuan atau patimokkha, adat istiadat, peraturan kenegaraan, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Peraturan jenis yang kedua atau panyati sila inilah yang menjadi fokus pembahasan di dalam dhamma kali ini. Peraturan apapun yang berlaku di suatu bangsa, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan-aturan lainnya merupakan hasil pemikiran manusia yang telah disepakati dalam bentuk himpunan peraturan dan norma untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bukan untuk dilanggar, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Bapak dan saudara, harapan untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat telah terjadi sejak dulu. Hal itu mengingatkan kepada kita tentang kisah Maha Moggallana Thera. Di dalam kisah itu disebutkan bahwa betapa Niganta, mereka memiliki niat jahat, merencanakan untuk membunuh Maha Moggallana Thera dengan tujuan untuk menghilangkan kemasyhuran dan keberuntungan Sang Buddha. Mereka menyewa para perampok untuk membunuh Maha Moggallana Thera yang kala itu sedang berada atau sedang berdiam di Kalasila di dekat Raja Geha. Para perampok itu mengepung wihara tempat Maha Moggallana Thera berdiam. Tapi Maha Moggallana menggunakan kekuatan batinnya, menggunakan abinya yang ia miliki untuk menghilang, sehingga mereka tidak dapat menangkap Maha Moggallana dalam jangka waktu 2 bulan. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika para perampok datang untuk mengepung wihara di bulan yang ketiga, Maha Moggallana Thera mengetahui bahwa ia harus menerima akibat dari perbuatan jahat atau akusala kamapala yang telah dilakukan di masa yang lalu atau di kehidupan yang lampau, sehingga beliau tidak menggunakan kemampuan batinnya lagi. Beliau tidak menggunakan abinya yang dimilikinya.
dan saat itulah maka perampok berhasil menangkap dan menganiaya secara kejam. Setelah itu, tubuhnya dibuang di semak-semak karena dianggap telah menjadi mayat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kekuatan batinnya atau abinya, Mahamoggallana dapat bangkit kembali dan pergi menghadap kepada Sang Buddha di Wihara Jetavana. Tetapi Mahamoggallana juga menyadari tentang akibat dari penganiayaan yang dideritanya. Beliau tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Maka beliau memberitahu kepada Sang Buddha bahwa beliau akan segera meninggal dunia atau parinibbana di Kalasila. Setelah mendengar ungkapan itu, Sang Buddha kemudian menganjurkan agar Mahamoggallana Thera membabarkan dhamma terlebih dahulu sebelum meninggal atau sebelum parinibbana. Atas permintaan itu, atas perintah itu, maka Mahamoggallana membabarkan dhamma kepada para bhikkhu. Setelah itu, kemudian bersujud atau bernamaskara kepada Sang Buddha sebanyak 7 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara, berita wafatnya Mahamoggallana Thera di tangan para perampok menyebar bagaikan kobaran api. Saat itu, Raja Ajatasattu menyuruh orang-orangnya agar menyelidiki hal ini. Mereka berhasil menangkap para perampok dan menghukum mati dengan cara membakarnya. Para bhikkhu mendengarkan wafatnya Mahamoggallana Thera. Mereka semua sangat bersedih dan tidak mengerti mengapa orang baik seperti beliau meninggal dunia di tangan para perampok. Kemudian kepada mereka, yaitu kepada para bhikkhu maksudnya, Sang Buddha kemudian mengatakan, para bhikkhu, pada kehidupan yang saat ini beliau hidup dengan kemuliaan, sehingga beliau tidak akan mengalami kematian lagi. Akan tetapi, pada kehidupan yang lampau, ia telah melakukan kejahatan besar terhadap kedua orang tuanya, yaitu terhadap ayah dan ibunya. Sesungguhnya sejak kecil hingga remaja beliau adalah anak yang baik, anak yang berbakti, tetapi setelah ia menikah, istrinya membuat permasalahan. Istrinya mendorong agar ia berpisah dengan orang tuanya. Kemudian ia membawa kedua orang tuanya yang buta itu pergi ke hutan dengan pedati. Di sanalah kedua orang tuanya dibunuh dengan cara dipukul. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum dibawa pergi ke hutan, dengan tipu muslihat ia meyakinkan kedua orang tuanya seolah-olah mereka akan dibunuh oleh penjahat. Untuk perbuatan jahat yang dilakukannya ini, ia telah menderita di alam neraka untuk waktu yang lama. Dan pada kehidupan saat ini, beliau harus masih mengalami kematian di tangan para perampok. Siapapun yang melakukan perbuatan jahat terhadap mereka yang tidak bersalah, ia akan menerima akibat dari perbuatannya. Ia akan menderita karenanya, menderita karena perbuatan jahat yang dilakukan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir cerita itu, kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada, yaitu ayat 137, 138, 139, dan 140, yang berbunyi sebagai berikut. Yo dandena dandesu appadut tesudus sati

nikat jati, yang artinya seseorang yang menghukum mereka yang tidak patut dihukum dan tidak bersalah akan segera memperoleh salah satu di antara 10 keadaan berikut. Ayat 138.

Cit tak ke pang apa bune yang artinya ia akan mengalami penderitaan hebat, kecelakaan, luka badan, sakit berat, atau bahkan hilang ingatan. Lanjutnya ayat 139.

atau ditindak oleh raja, atau mendapat tuduhan yang berat, atau kehilangan anak, sanak, saudara, atau harta kekayaannya habis. Selanjutnya ayat 140. Atawas saagarah.

apa jati yang artinya atau rumahnya musnah terbakar dan setelah tubuhnya hancur, orang bodoh ini akan terlahir kembali di alam neraka. Bapak, Ibu dan Saudara, kisah tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan kebajikan akan memperoleh pahala kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan memetik akibat dari kejahatannya berupa penderitaan. Jika kita berbicara tentang penegakan hukum, tentu semua warga bangsa menghendaki agar hukum diberlakukan secara adil, tanpa pilih kasih. Tidak ada yang ingin sebaliknya, apalagi tajam ke bawah, ya, tapi tumpul ke atas. Masyarakat berhak untuk memperoleh keadilan. Untuk itu, maka para penegak hukum dituntut untuk mengambil keputusan secara adil. Penegak hukum berkewajiban untuk menghadirkan dan memberikan keadilan terhadap semua orang. Ini harus dimulai dari dalam. Harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang terkecil dan terdekat dengan kita. Salah satunya adalah kedua orang tua kita terhadap anak-anaknya. Ayah dan ibu berkewajiban untuk bersikap adil kepada anak-anaknya. Para ketua lembaga berkewajiban untuk bersikap adil kepada umatnya. Para pimpinan berkewajiban untuk memberikan keadilan kepada pegawainya. Penegak hukum berkewajiban untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Bapak, Ibu dan Saudara, penegak hukum dalam konteks Buddhis bukan bermaksud untuk menjalimi ataupun menyakiti pihak lain. Penegakan hukum hanya bertujuan untuk menegakkan dhamma, menegakkan keadilan tanpa pilih kasih, yaitu memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan atau mengulangi kesalahannya sendiri. Karena itu, berhati-hatilah dalam memberikan hukuman. Jangan salah vonis, jangan menghukum mereka yang tidak bersalah. Dengan demikian, kita akan terbebas dari 10 akibat perbuatan buruk seperti tersebut di atas dalam Dhammapada yang telah kami bacakan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jilo menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Di hari Selasa 26 Mei 2026, sementara waktu di studio kami pukul 20 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, dan saya Ike Darsono Momoya kembali bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi di bagian Yudika dengan Jikalau Kau Cinta. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menikmati suasana istirahat Anda pastinya malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih terus menjalankan berbagai aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda malam hari ini. Sukses selalu dan tetap terjaga stamina Anda. Sehat selalu dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan slang dengan terlalu pahit.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Chris Pati tertatih. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda dari KUI Kawangkoan. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian hari keempat terhadap Queen Makal, 10 tahun, bocah asal desa Langoan yang dilaporkan hanyut di sungai air terjun Paris, Kabupaten Paris, Kayu Uwi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara di Selasa hari ini. Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim penyisiran di sepanjang alur sungai. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan titik-titik yang dicurigai menjadi lokasi korban tersangkut. Operasi melibatkan Basarnas, BPBD, TNI Polri, pemerintah desa hingga masyarakat setempat. Dan siang tadi Bupati Minahasa, Dr. Robi Dondokambe, mengunjungi pos pencari korban di Kayu Uwi Kawangkoan, Minahasa. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ini sudah hari keempat, namun korban belum ditemukan. Ya, untuk Anda juga yang akan menikmati suasana liburan, tetap mewaspadai ya untuk Anda di tempat-tempat wisata yang akan Anda kunjungi nanti. Ya, ada lagu dari Chris Pati dengan Tertatih.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian. The Virgin, Selamat Jalan Kekasih. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyerahkan secara langsung hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada masyarakat di Kabupaten Bolang Mongondo. Penyerahan bantuan dipusatkan di Masjid Janatul Firdaus, Desa Tadoi, Kecamatan Bolang Timur, pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut diterima pengurus masjid untuk selanjutnya disembelih dan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima di Desa Tadoi dan wilayah sekitarnya. Gubernur menegaskan bantuan hewan kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya umat muslim yang bersiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan ia berharap daging kurban yang disalurkan tidak hanya memberikan manfaat secara material, tetapi juga memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan dapat dimaknai sebagai ajang memperkuat nilai keikhlasan, solidaritas sosial, serta semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dikatakan gubernur, berkomitmen mengawal penyaluran bantuan kemasyarakatan dari Presiden agar dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saya Iqdar Sunomo Muaya bersama Anda. Dan senang sekali malam hari ini ya. Kita boleh sama-sama di Ruang Rindu. Ya, dan ya, sebelumnya, sementara saya informasikan bahwa di luar ya, kawasan Puncak Tikala Manado saat ini sementara diguyur hujan. Seperti yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa malam hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kepulauan Talaut, di Beo, Rainis, Esang, Nanusa, Geme, Tampan Ama, Beo Utara, Pulutan, Melongwane Timur, Moronge, Beo Selatan, dan Esang Selatan, untuk Kabupaten Minasa Selatan di sekitar Amurang Barat, dan juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa di Danau Tondano, Tondano Barat, Tondano Timur, Tompaso, Remboken, Langgoan Barat, Sonder, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Tondano Utara, Tondano Selatan, Langgoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Tombariri Timur, dan Tompaso Barat. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo di Dumoga Barat, Dumoga Timur, Loloyan, Dumoga, Dumoga Tengah, dan juga untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di sekitar Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Manganitu Selatan, ada Totoareng, Tamako, Manganitu, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Kendahe, Tahuna, Tabukan Selatan, Tabukan Tenggara, dan Tabukan Tengah, juga Tahuna Barat, Tahuna Timur. Untuk Kabupaten Kepulauan Talaut di Lirung, Kabaruan, Melongwane, Damau, Salibabu, Kalongan, juga di Kabupaten Minasa Selatan, di wilayah Tengah dan Amurang, juga Tumpaan, Tareran, Kumelembuai, Amurang Timur, Tatapaan, Motoling Timur, Suluun, Tareran. Sementara untuk Kabupaten Minasa Tenggara, di sekitar Toluan, Toluan Selatan, juga Silian Raya dan Tombatu Utara, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, di Siau Timur Barat, Tagulandang, dan di Siau Timur Selatan, juga Siau Barat Selatan, Tagulandang Utara, Biaro, Siau Barat Utara, Siau Tengah, Tagulandang Selatan. Untuk Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Nuangan, Modayak, Modayak Barat, dan Motongkat. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Bolang Uki, Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, dan Helumo, juga Tomini, di Kota Mumbagu, ya, Kota Manado sendiri di Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, dan Malalayang, juga Paldua. Untuk Kota Bitung di Madidir, Ranowulu, Matuari, Girian, dan Maesa, Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tengah, Utara, Barat, dan Tomohon Timur, dan sekitarnya. Kondisi ini masih berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang malam hari ini tetap bersama kami. Dan ya, yang ingin bergabung bersama kami silakan, sudah saya buka line telepon 082195835080. Ya, pendengar, sementara informasi di luar sementara hujan, jadi tetap mewaspadai kondisi yang ada. Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, ya. Ya, sebentar ya. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo? Ya?
1: Dengan Bung Benny Jo di Bolmud.
0: Bung Benny Jo di Bolmud. Bolmudnya seperti apa, Bung Benny Jo?
1: Cuaca bersahabat buat ibu istri. Harus lalu lintas lancar, situasi kampik mas kondusif.
0: Ya.
1: Arusan selesai pawai
0: Borin. Ya, apa? Pawai apa?
1: Ada pawai obor ini, anak-anak SD dan SMA dalam rangka Hari Raya Idul Adha.
0: Oke, okay, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ya, Bung Beni Jo. Oke, okay. Iya.
1: Oke, terima kasih, Bu Ike.
0: Oke, silakan Bung Beni Jo.
1: Tentunya pertama-tama Ibu Ike dan Sono Mubuaya yang sudah terima kasih ya, terberkati selama keluarga masih masih main di kandang. Bukan yang dulu ya, ada Ibu Natali, Ibu Natali di Toli-Toli, ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung, dan yang terakhir ada Ibu Mariati di Bunaken. Itu ya Ibu Ike, terima kasih, selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Bung Beni Jo, ya, main di kandang. Oke, okay. Ya, karena sudah pemain nasional, ya. Oke, okay, terima kasih Bung Beni Jo, ya, rajin berpartisipasi untuk setiap acara, setiap kontak, setiap dialog yang ada di RRI Manado maupun di pusat, ya. Yang pasti sudah mewakili RRI Manado di tingkat nasional, begitu rajin, begitu semangat. Dan ya pasti diharapkan yang lain-lain juga demikian ya. Oke, okay, kalau Manado tidak aktif ya, apalagi kalau di nasional. Oke, okay. Ya, silakan untuk Anda di belakang Beni Jo, silakan. Oke, okay. Ya, Pro 1 selamat malam. Oke, okay. Ya halo. Ya halo, selamat malam. Halo,
2: halo.
0: Ya halo, selamat malam. Halo,
2: halo, halo, selamat malam.
0: Iya. Oke, okay, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana ini? Tolong radio monitornya dari... dikasih kecil dulu. Iya, dikasih kecil dulu karena ribut justru. Iya.
2: Ibu okay. Aurina iya. Dari Tata Aran.
0: Oke, okay. Tata Arannya seperti apa Ibu Aurina malam hari ini? Iya. Ya. Di Tata Aran seperti apa? Tontonanu seperti apa? Kondisi cuacanya hari ini?
2: Hujan.
0: Lagi hujan. Hujan. Oh, sama Manado ya. Iya. Oke, okay, silakan ya, Ibu Aurina. Oke.
2: Okay. Ya. Ya, pertama buat Ibu Ike, terima kasih sudah angkat teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat.
0: Ya.
2: Salam bahagia diberkati Kristus.
0: Ya,
2: tiga spesial. Yang pertama Ibu Natalia di Toli-Toli. Makasih salamnya. Terus Ibu Rosi di Leilem. Makasih. Terus yang ketiga Ellen di Tondano.
0: Iya.
2: Kembali ke Ibu Ike. Terima kasih.
0: Oke. Iya.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Aurina yang ada di Tondano ya, Tataran 2. Yang pasti informasi dari Ibu Aurina, hujan di sana seperti yang ada di Puncak Tikala juga lagi hujan. Oke, okay, tapi yang pasti kita semua tetap mewaspadai. Pagi tadi juga subuh ya di tengah-tengah hujan juga terjadi gempa ya. Oke, okay, cukup kuat juga 5,7 ya tadi pagi. Jadi tetap semuanya walaupun hujan jangan tidur tidur apa ya orang bilang tidur sampai gimana gitu ya, tapi apa sih kita tetap mewaspadai dengan kondisi yang ada. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo,
3: selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Yang
0: punya Bunaken. Oke, Bunaken seperti apa hari ini Ibu Ariyati?
3: Bunaken sedang angin kencang ini Ibu Ike.
0: Oh ya, lagi angin kencang. Tapi enggak hujan ya?
3: Belum.
0: Oh
3: baru
0: ya.
3: Angin-angin.
0: Baru angin-angin. Oke, ya. Silakan Ibu Ariyati.
3: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Ya.
3: Selamat bertugas. Semoga semangat.
0: Ya.
3: Terbaik buat Ibu Ike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
3: Lanjut. Salam buat tiga orang. Yang pertama yang ada ini di Bolmut. Mas Hari Raya Idul Adha untuk besok.
0: Ya.
3: Ada Ibu Fatmawati, Ibu Cantik juga yang ada di Bolmut. Selamat hari juga untuk besok.
0: Ya.
3: Yang ketiga ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam kompak persahabatan.
0: Ya.
3: Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat malam ruang rindu,
0: ya.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Oke, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya. Oke, Ibu Haryati juga selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha. Dan ya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk besok hari. Ya, kita ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda di 0821 9583 5080, Ruang Rindu untuk malam hari ini.

0: Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ya, kenapa saya sampai tiga lagu ya, tidak dua lagu biasanya. Ini dikarenakan ya kilat ya, oke. Jadi guntornya sangat keras ya malam hari ini. Takut kenapa-kenapa ya di ya itu kalau bunyi guntur pasti kena juga ya. Oke, jadi bunyinya sampai ke telinga. Ya, jadi untuk Anda saya angkat kembali untuk Anda yang masuk di 0821-9583-5080. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Ibu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Els Makalisung.
0: Iya.
1: Ibu.
0: Oke, Ibu Els di Makalisung seperti apa, Ibu Els?
1: Sementara hujan ini.
0: Oh iya, sama ya. Oke. Menado juga lagi hujan deras, terus guntur kilat juga ya. Oke. Iya. Oh, sama ya. Oke. Iya. Oke, silakan Ibu Els, kirimnya buat siapa? Ya.
1: Tentunya ibu-ibu yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat teman sejak pagi.
0: Iya.
1: Terus itu Tuhan dari rumah salam ke.
0: Iya.
1: Lanjut tiga sosial sangat yang ada di pasar karena ini di karir kedua rumah salam saya diberkati. Ambil.
0: Oke. Terima kasih, selamat malam. Ya, yang ingin masuk bergabung ya, langsung saja dikirim pada orang-orangnya, bisa dipercepat ya, karena di Puncak Tikala saat ini lagi hujan deras, terus bunyi guntur, bunyi ya kilat juga ya. Oke, dan pastinya kalau bunyi guntur, bunyi kilat ya, berpengaruh juga di headset ya. Oke, jadi mohon dipercepat. Oke, iya, ini juga sampai harus ya. Terganggu juga ya untuk teleponnya. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Pro 1. Selamat malam Bu Ike.
0: Oke, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Pak James di Winorangian, Bu Ike.
0: Oke, Pak James di Winorangian, cuaca seperti apa? Apakah sama dengan
2: Manado? Ini cuaca tidak.
0: Ya? Gimana?
2: Tidak hujan sini,
0: tidak hujan. Tidak hujan ya. Oke. Iya, bagus cuacanya. Oke, silakan Pak James. Ya.
2: Selamat kirim salam buat Pak

0: Guy di Kota Bitung.
1: Ya.
0: Ini Pak James Darwin orang yang pesalam. Untuk Pak Sagai dan keluarga di Bitung sana. Semoga ya. Dalam keadaan sehat dan baik semua yang ada di Bitung.
1: Ya.
0: Kedua ada Ibu Anejo di Kota Mobagu. Ini ya. Pak James pesalam ya. Dari di Winorangan.
1: Iya.
0: Untuk Ibu Ane di Kota Mobagu. Dan yang terakhir ada ya. Bapak Yus. Kemban.
1: Iya.
0: Di Jalan Kebun Kopi di Desa Esandung.
1: Iya.
0: Selamat malam Pak Yus Nukriman.
1: Iya.
0: Ini Pak James Darwin orang yang salam. Untuk Ibu Ika.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak untuk Pak James di telepon.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Iya. Terima kasih selamat malam Pak James yang ada di Winorangian ya. Oke. Iya. Silakan untuk Anda 0821 9583 5080. Iya, halo. Iya.
2: Halo, selamat malam ya. Ibu Ike.
1: Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Hermina di ya. Bitung Sari Kelapa.
1: Oke, Ibu Hermina di Sari Kelapa. Bitungnya seperti apa, Ibu Hermina?
2: Sementara hujan ya. Gerimis begitu.
1: Oh iya, oke. Gerimis ya, kalau menadonya hujan deras. Ya. Oke. Iya, silakan ya. Ibu Hermina.
2: Iya. Salam buat tiga orang spesial.
1: Iya.
2: Buat Ibu Fatmawati, Pak Sagai dan juga Ibu Ellen di Tondano.
1: Iya.
2: Selamat malam, kiranya semuanya di malam hari ini semuanya sehat dan diberkati.
1: Iya.
2: Dan buat Ibu Ike, selamat bertugas, kiranya Tuhan memberkati buat Ibu Ike bersama ya. Dengan keluarga. Selamat ya, malam dan terima ya. Kasih.
1: Oke, terima kasih Ibu Hermina yang ada di Bitung. Dan kita ke lagu dulu. Baru saya kembali untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Meskipun malam hari ini untuk Kota Manado dan sekitarnya lagi diguyur hujan deras. Dan ya bunyi guntur ya, gemuruh kilat guntur ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada untuk Kota Manado dan sekitarnya dan juga beberapa ya wilayah yang terdampak hujan untuk malam hari ini. Oke, saya hadirkan lagunya, kemudian saya kembali untuk Anda.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Silakan untuk Anda 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat
1: Pro
0: malam.
1: 1 selamat malam.
0: Iya. Selamat malam, dengan siapa di mana? Iya.
1: Dengan Engkurahul di Bol.
0: Dengan siapa? Iya.
1: Dengan Engkurahul di Bolmut.
0: Oh, yang Engkurahul di Bolmut. Oke, okay. Silakan Engkurahul. Bolmutnya seperti apa malam hari ini?
1: Mendung-mendung ini.
0: Mendung-mendung ya. Oke.
1: Rinte-rinte.
0: Okay. Rinte-rinte. Sorry, rinte-rinte ya. Oke.
1: Okay. Rinte-rinte kan.
0: Iya. Oke. Okay. Silakan Engkurahul. Iya. Iya. Silakan.
1: Baru monitor.
0: Iya.
1: Ada okay. Topik.
0: Enggak. Cuma tanya kondisi cuaca aja. Karena Manadonya lagi hujan keras ya. Oke. Iya. Oke.
1: Oke, siap. Ya. Tiga orang spesial. Oke, pertama-tama Mbak Ike yang soal angkat telepon. Terima kasih banyak. Tetap semangat dalam tugas dan pekerjaan. Diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Tiga orang spesial.
0: Ya.
1: Yang pertama terang Bunda Fatmawati di Bitung, apa kabar? Kalau ada monitor silakan masuk. Torang P Pak Sagai juga, dan yang paling terakhir torang P Mbak Ais kalau tidak salah Kang.
0: Ya.
1: Di mana itu? Lupa.
0: Giri
1: saja. Makasih.
0: Oh ya, Winenet. Winenet ya.
1: Makasih.
0: Ya, oke, terima kasih Engku Raul yang ada di Bolmut ya. Oke, di belakangnya Engku Raul, silakan 082195835080. Oke, pendengar silakan untuk Anda bergabung bersama kami. Meskipun di luar hujan ya. Oke, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, ya, selamat iya. Malam Ica.
0: Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Ros Leilem.
0: Oke. Ibu Ros Leilem seperti apa Ibu Ros cuacanya? Ya.
2: Tadi hujan-hujan, ya. Tapi ini sudah.
0: Oh ya, sudah berhenti hujan ya. Oke. Okay.
2: Berhenti. Ya.
0: Oke, okay. Silakan Ibu Ros.
2: Ya, pertama buat Tika terima kasih.
0: Ya.
2: So, angkat telepon, Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Ya, amin.
2: Diberkati dengan keluarga di rumah kan.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam Jo, ada Ibu Orina yang sudah salam tadi, selamat malam.
0: Ya.
2: Kedua kali tadi jadi imbalan salam. Ada Nika di Leilam, ada juga Osoni Jo, adanya Orina.
0: Ya.
2: Buat Tika, terima kasih malam baik.
0: Iya, terima kasih Ibu Ros, malam baik juga ya, oke. Iya, di belakangnya Ibu Ros, silakan 082195835080 ya. Oke, silakan untuk Anda. Oke, iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Iya. Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Bapak Regi di Eris.
0: Eris.
3: Lagi gerimis mengundang.
0: Eris mana ini? Tondano ya?
3: Desa Eris, iya betul.
0: Iya, oke. Iya, oke, silakan. Pak Regi ya.
3: Ya, mau salam-salam okay. Saja buat ya. Yang baru gabung tadi dengan Ibu. Siapa tadi?
0: Ibu yang barusan ya?
3: Iya.
0: Ibu Ros di Leilem.
3: Ibu Ros.
0: Iya.
3: Salam dari Eris. Iya. Boleh request lagu?
0: Ya, lagunya sudah ada Pak. Tinggal kirim salam saja. Tiga orang spesial.
3: Oh, siap.
0: Iya, tadi sudah satu, tinggal
3: Johor,
0: dua. Iya.
3: Kita petamang dekat Flying Sumanti yang lagi mungkin di jaring ujung-ujung begini toh.
0: Iya.
3: Bang Rimis. Semoga ada sehat-sehat, dapat berkat lebih.
0: Iya.
3: Ada jalah.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin ya. Itu Jono.
0: Iya, oke. Okay. Iya, terima kasih ya. Oke, okay, iya.
3: Yuk.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, satu lagi di belakangnya Pak Regi tadi, Eris ya, di 082195835080. Oke, iya, dan oke, sekali lagi di 082195835080 untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pasti tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada beberapa hari ini. Untuk Kota Manado dan sekitarnya hujan di malam hari sampai pagi subuh hari ya. Terus beberapa kali terjadi gempa juga ya. Jadi tetap mewaspadai kondisi yang ada. Oke, iya. Iya, satu lagi ya. Pro 1 selamat malam.
4: Halo. Pro 1 selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
4: Pak Raiko ini.
0: Iya, oke Pak Raiko. Silakan Pak Raiko.
4: Sementara cuaca di Lembang ini hujan kerintik-kerintik.
0: Iya, oke.
4: Jadi beserta dengan petir.
0: Iya, sama Manado juga, oke. Tapi hujan deras kalau Manado ya. Oke, iya.
4: Salam, selamat tiga makasih ke telepon selanjutnya. Nah, ada tiga spesial. Yang pesalam buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Iya.
4: Selamat malam, insya Allah Pak Raiko. Yang kedua Ibu Esther itu di Gigaan Bitung. Selamat malam Ibu Esther. Dan yang ketiga Ibu Ketua Andal yang itu Andal Satu.
0: Iya.
4: Oke.
0: Iya.
4: Selamat malam juga. Mari Pak Ika bertulis. Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Oke, okay, ya, jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, ya. Oke, okay, dan juga untuk Anda yang sudah masuk bergabung atau juga yang baru, ya, bergabung tetapi langsung jadi rajin, ya. Oke, okay, terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya segera hadirkan lagunya... ya, Ancin Melodi, kemudian Tony Pareraku Tak Rela. Selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya, begitu diklik langsung hilang. Oke, iya. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Pak Ika.
0: Oke, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
1: Ibu Natalia, iya. Di Toli-Toli.
0: Okay. Ibu Natalia, seperti apa Toli-Tolinya Ibu Natalia?
1: Aduh Mbak Ika, hari ini gak ada hujan, jadi cerah, ceria. Iya. Seperti Mbak Ika malam ini juga kedengaran suaranya cerah.
0: Okay. Iya, walaupun di luar lagi hujan deras saat ini. Okay, untuk
1: di sini panas tadi Mbak Ika, gak ada hujan ini.
0: Iya, Manadonya panas, lagi hujan, oke. Okay. Iya, sudah berapa hari ini? Berapa hari ini hujan?
1: Mudah-mudahan ada apa-apa ya,
0: amin. Iya. Oke. Iya, silakan Ibu Natalia.
1: Oke, sama salam ya. Yang pertama ada Ibu Haryat yang punya Bunaken. Selamat malam ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak. Makasih salamnya. Yang kedua ada Ibu Aurina juga yang ada di Tata Aran 2. Selamat malam. Salam sehat, salam manis, salam kompak. Harapan ada sehat. Dan yang ketiga mau balas salam buat Pak Benijo yang ada di Bournemouth ya. Selamat malam Pak Benijo.
0: Ya.
1: Salam sehat, makasih salamnya. Harapan juga ada sehat-sehat bersama keluarga di rumah. Buat Mbak Ike, tetap semangat. Tetap selalu bahagia, selalu terbaik buat Mbak Ike dan keluarga di rumah.
0: Okay.
1: Makasih Mbak Ike, selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Natalia, selamat malam. Oke, di belakang Ibu Natalia, silakan untuk Anda 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, iya. Sementara waktu di studio kami pukul 22:04 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda ya bergabung bersama kami atau juga di tempat Anda lagi hujan, iya. Karena memang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa malam hari ini terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga diwarnai dengan kilat dan guntur. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Elis, Winnet Witung.
0: Oke, Elis, silakan Elis.
2: Iya.
0: Iya.
2: Yang pertama buat Mbak Ike yang lagi tugas. Salam sehat, terus sukses dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
2: Lanjut, tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian. Apa kabar? Salam kompak bersahabat dan selalu.
0: Iya.
2: Kedua, mau salam buat Engku Rahul yang ada di Bolmong. Ya. Salam sehat, salam kompak bersahabat dan selalu. Dan ketiga, salam juga buat Pak Saga yang ada di Kota Bitung.
0: Iya.
2: Salam kompak juga, salam sehat.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ika, terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, oke, terima kasih, selamat malam juga Elis. Di belakangnya Elis, masih saya terima satu lagi. 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
3: Iya.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Yos di Air Madidi.
0: Oke, Air Madidinya seperti apa Pak Yos?
3: Hujan keras.
0: Oh iya. Iya. Iya, sama Manado. Iya, oke, sama Manado berarti. Oke, silakan Pak Yos.
3: Salam buat Ibu Aurina yang ada di Taran 2, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Dan bahagia selalu. Kedua, Anikota. Dan ketiga, Ibu, Pak But saja di Warung Kas. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Pak Yos Rifai yang ada di Air Madidi. Oke, satu lagi di belakang Pak Yos. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
4: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon. Oke, Ambon seperti apa Pak Junaidi? Iya, halo. Iya, terputus, sayang sekali terputus ya Pak Junaidi. Oke. Iya. Oke, iya, setelah lagu saya kembali untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan mudah-mudahan Pak Junaidi bisa bisa bergabung kembali ya. Oke. Saya hadirkan lagunya Olivia Newton-John dengan Rest Your Love on Me, dan juga lagunya Trio MBC, Aku Bukan Pintu. Selamat malam untuk Anda semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana saja berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, mendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih lanjut lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, Pro Satu, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Oke, iya, begitu diklik menghilang ya. Oke, silakan untuk Anda. Ya, Pro Satu, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Waduh. Oke, iya. Pendengar Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Pro Satu, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, oke. Ibu Esther Lita di Girian, silakan.
1: Oke, salam pertama.
0: Iya.
1: Buat Rafiq yang pakai telepon, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, bahagia. Ya.
0: Amin.
1: Terus bersama dengan orang-orang.
0: Iya. Ya,
1: oke. Oke, lanjut. Kita mau nyapa. Ada Rafiq Pak Raikal yang terlewat tadi. Ada juga Rafiq Elis yang ada di Widenet itu.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir, ada Rafiq Ipo Adi yang ada di Kota Mobagu.
0: Iya.
1: Baiklah, tetap semangat.
0: Oke,
1: iya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat juga ya. Oke, iya. Di belakangnya Ibu Esther Lita, silakan di 082195835080. Pro Satu, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Selvi Leilem.
0: Dengan Ibu siapa?
2: Ibu Selvi.
0: Ibu Selvi di Leilem.
2: Iya.
0: Iya. Ya. Oke. Iya. Silakan Ibu Selvi. Kirimnya buat siapa?
2: Mau kirim ini buat Ibu Ros.
0: Iya.
2: Pak Raiko. Juga Ibu Nike.
0: Iya.
2: Yang terakhir buat Ibu Nike.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Salam buat keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Shalom Ibu Selvi yang ada di Leilem. Oke, di belakangnya Ibu Selvi. Oke, Pro Satu, selamat malam. Iya, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon, kembali lagi ya Pak Junaidi. Tadi terputus ya Pak Junaidi. Iya. Oke. Iya. Silakan Pak Junaidi, langsung saja. Oke.
3: Okay. Ibu, terima kasih Mbak Yuki. Ya. Dan semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Ada ya. Salam dulu Ibu Nirvana. Ibu Nirvana di Bitung.
0: Iya.
3: Keadaan Wudi, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Ibu Elisabeth juga di Pakure Utara. Selamat malam, harapan sehat. Dan Bintu Elisabeth Mata Lidung, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Itu dulu Mbak Ike, ya. Terima kasih banyak.
0: Oke, iya, terima kasih Pak Junaidi ya. Ternyata penasaran juga balik karena di awal terputus tadi ya. Oke, iya. Selamat malam, saya mau jumpai semua yang ada di Desa Kayu Uwi, Kawangkoan, Minahasa ya. Untuk ya semua keluarga yang ada di sana. Dan juga semua masyarakat, pemerintah dan masyarakat Kayu Uwi dan juga ya Kayu Uwi, Kayu Uwi Raya ya, yang saat ini lagi ya katakanlah tertimpa musibah dengan hilangnya seorang anak ya, Queen Makal dari Languan. Pemerintah dan masyarakat Languan juga, Ampreng ya, Desa Ampreng, pemerintah Minahasa juga, dan juga seluruh dari pihak BPBD juga, Minahasa dan Minsel, aparat gabungan TNI Polri yang dan juga tim SAR ya yang sedang berada di Kayu Uwi Minahasa di Kawangkoan sementara mencari anak yang hilang di sekitar air terjun Paris Kayu Uwi Kawangkoan, meskipun hujan ya, sudah di hari keempat pencarian dari anak Queen Makal. Ya, semoga tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan stamina yang bagus, dan ya semoga pencariannya akan berakhir dengan baik. Oke, dan ya, sampai saat ini masih terus dilakukan pencariannya di hari keempat. Oke, dan semua tetap mendoakan untuk yang ada di Kayu Uwi, Kawangkoan ya. Pemerintah dan masyarakat juga desa Kayu Uwi, Kawangkoan, semuanya tetap semangat. Dan pastinya juga berharap untuk cepat menemukan anak yang kasih, Queen Makal. Oke, saya segera hadirkan lagunya, ya dua lagu untuk Anda. Dan saya akan kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini, tepatnya di hari Selasa 26 Mei 2026.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 2 putaran lagi ya, kita di Ruang Rindu. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan untuk malam hari ini ya. 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali untuk Anda lagi ya. Oke, 2 lagu yang akan hadir untuk Anda. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang menikmati suasana istirahat, atau juga Anda yang menikmati suasana kerja juga seperti kami di sini, tetap bekerja ya. Jadi untuk Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas Anda, apapun tugas Anda, profesi Anda, dan malam hari ini biasanya yang tugas ada aparat, ya, untuk tim aparat dan juga untuk tim medis dan lain sebagainya, apapun profesinya yang masih tugas malam hari ini, selamat menjalankan tugas-tugas Anda. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo,
1: Ruang Rindu, selamat ya. Malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Oke, ya, Pak Li, silakan langsung saja, Pak Li.
1: Oke, ya. Tentu yang pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas, so anggap Pak Li petelepon, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Mau salam 3 spesial malam hari ini. Yang pertama, ada Ibu Seni di Temohon. Selamat malam Ibu Seni Temohon, apa kabar? Salam sehat selalu. Yang kedua, ada Ibu Ros di Lailem juga. Selamat malam Ibu Ros, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, ada Ibu Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali ke Ibu Ike yang sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Pak Li, selamat malam juga. Oke, ya, silakan untuk Anda di belakangnya Pak Li untuk 082195835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikutan bergabung di saat ini, tinggal 2 putaran lagi ya, mungkin ya tinggal 2 putaran atau 1 putaran. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan malam hari ini, yang pasti untuk Anda yang rindu tetap bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan sampai malam hari ini penasaran tidak ikut bergabung ya. Oke, jadi silakan untuk Anda di 082195835080, atau mungkin juga lagi Pro 1 selamat malam. Halo,
2: selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Iya, dengan Ibu siapa dulu? Iya, oke, Ibu Lisa, silakan langsung. Iya. Halo.
2: Terima kasih, Mbak Ike, telah bergabung. Tuhan berkati tugas Mbak Ike malam ini sampai
0: selesai.
2: Salam. Balik salam ini, Kang.
0: Iya.
2: Ada yang punya gunakin. Ini salam balik salam kemarin malam. Salam kasih, salam damai, salam bahagia. Salam sejahtera bersama keluarga.
0: Iya.
2: Dan yang kedua ada Ibu Natalia juga.
0: Ya.
2: Salam dari orang Bekir Utara, salam damai, salam kasih, salam bahagia dengan keluarga semuanya. Dan yang ketiga ada Pamut yang ada di Ampana, apa kabar ini, salam, salam dari orang Bekir Utara, salam kasih, salam bahagia, salam kompak yang ada. Kembali ke kembali ke, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam juga untuk Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara ya. Oke, ya, silakan kalau masih ada lagi di belakangnya Ibu Elizabeth sebelum saya hadirkan 2 lagu untuk Anda. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang terus bergabung bersama kami. Oke, ya, satu lagi ya yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Ya, saya akan segera ke lagu ya. Selamat malam semua-semua yang terus bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami malam hari ini di ruang rindu putaran terakhir ya. Jadi untuk Anda, saya masih memberikan kesempatan untuk bergabung di ruang rindu malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di 082195835080, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke? Okay? Ya, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke? Okay? Ya, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan, kalau tidak ada lagi saya segera tutup karena kita sudah di penghujung ruang rindu untuk edisi malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo. Iya. Selamat malam.
0: Iya. Maike. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Leo di Papua.
0: Dengan siapa? Pak Leo.
1: Pak Leo.
0: Oke, iya. Pak Leo di Papua. Oke. Iya. Papuanya seperti apa di Fakfak, Pak Leo?
1: Iya, tadi lumayan ramai, ada pengangkat berat tadi.
0: Iya, maksudnya
1: kalau cuaca,
0: ya.
1: Cuaca cukup cerah saja.
0: Cukup cerah, ya. Oke, ya Pak Leo silakan kirimnya buat siapa?
1: Untuk yang pertama Bang Benny Jo, selamat malam, salam sehat selalu. Yang kedua untuk Pak Sagai dan keluarga di rumah. Salam sehat selalu juga, selamat malam. Yang ketiga, Pak Muti Ampana, selamat malam, salam sehat selalu juga. Semoga terima juga malam hari. Oke, Wang, ya. Terima kasih,
0: okay.
1: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Pak Leo yang ada di Fak-Fak. Di belakangnya Pak Leo, silakan kalau masih ingin ikutan bergabung karena kita sudah di menit-menit terakhir malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan yang terbaik ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada ya. Oke, yang paling rajin-rajin bergabung, selamat malam dan turut mengapresiasi untuk Anda yang terus bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Walaupun secara fisik tidak pernah hadir di studio atau juga di kantor RRI, tetapi suara Anda dan partisipasi Anda selalu bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami malam hari ini. Pastikan di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa kembali untuk acara yang sama. Dan saya Ike Narsono Memuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan untuk satu jam ke depan Anda menikmati lagu-lagu yang bagus, menikmati suasana istirahat Anda. Dan juga untuk Anda yang terus beraktivitas, bekerja untuk malam hari ini, kami temani Anda dengan lagu-lagu bagus hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Narsono Memuaya, selamat malam untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: segeralah supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

dimanapun berada. Saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Selasa, 26 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Rabu, 27 Mei 2026, untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memper...

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
15: Kami NKRI, sekarang

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Pendengar Warta Berita Daerah Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini Rabu 27 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama. Di Polairut, Polda Sulawesi Utara gelar latihan rescue dan survival di Tangkoko.
1: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Pol Airut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Ditpol Air Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun operasi search and rescue. Sebanyak 194 personil mengikuti pelatihan yang mencakup berbagai materi penyelamatan dasar dan kemampuan bertahan hidup. Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan maupun musibah, seperti penanganan serangan jantung, patah tulang, hingga basic life support atau kemampuan bertahan hidup dasar.
2: Baik, pelatihan peningkatan kemampuan dalam hal search and rescue bagi personil di Polairut kita laksanakan selama 3 hari di Batu Putih, Tangkoko. Itu dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Pelatihannya antara lain adalah perjalanan dengan melihat stamina mereka, kemudian kita seolah-olah siap menghadapi segala sesuatu dan siap siaga dalam menghadapi bencana ataupun keadaan search and rescue. Jadi di sana dalam satu hari pertama kita melaksanakan bersama-sama kurang lebih 194 personil. Di sana kita melatihkan kemampuan-kemampuan penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup, kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut. Meningkatkan kemampuan personil dan juga kita melaksanakan menciptakan soliditas internal bagi personil Polairut sendiri sehingga mereka bisa kebersamaannya bisa dirasakan oleh mereka. Kita sendiri internal, kemudian sebelumnya juga kita melatihkan rappelling cara penurunan dari tebing. Kita minta bantuan dari personil Brimob untuk menyiapkan peralatannya. Dan semua anggota antusias selama 3 hari pelaksanaan pelatihan, semuanya sehat dan lancar.
1: Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Miki Kodohati melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, 28 tahun berdinas Aibda Iskandar Jaya akui latihan SAR Ditpolairut Polda Sulawesi Utara beri pengalaman baru.
1: Personil Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara dari Subdit Patroli Aibda Iskandar Jaya memberikan pengalamannya usai mengikuti latihan operasi search and rescue SAR yang digagas Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Bayu Aji Yuda Prajas. Menurut Iskandar, latihan tersebut bukan hanya meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan SAR tetapi juga memperkuat kebersamaan dan kekompakan antara anggota di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Untuk latihan ini dirinya bisa menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, juga memberikan nilai tambah sebagai anggota SAR. Ilmu bertambah sehingga apabila sewaktu-waktu ada operasi SAR, dirinya bisa cepat tanggap dan siap sedia.
3: Untuk latihan ini kita bisa untuk menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan kita, juga untuk bisa memberi nilai tambah sebagai anggota SAR juga untuk kebersamaan kita bersama. Dan manfaatnya juga itu ilmu kita bertambah. Jadi kalau sewaktu-waktu ada SAR begitu kita bisa
4: sudah siap siaga ya,
3: tanggap dan siap sedia.
4: Okay.
3: Untuk dilakukan banyak. Pertama untuk evakuasi yang kecelakaan kerja atau kecelakaan kebakaran atau tertimpa benda-benda yang berat, kita semua ada alatnya itu. Juga untuk kalau ada orang yang celaka juga kita bisa tangani dalam untuk membuat napas buatan, bisa membuat kalau yang jatuh tenggelam juga bisa kita evakuasi dengan benar. Dan biasanya kalau kita tidak tahu jadi tahu dalam latihan itu.
1: Bukan hanya di darat, latihan juga mencakup teknik penyelamatan di laut. Personil diberikan pemahaman tentang cara menangani korban tenggelam maupun warga yang mengalami kondisi darurat di perairan. Bagi Iskandar, latihan ini menjadi pengalaman baru selama dirinya berdinas di Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara. Bahkan, dia mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan SAR terpadu seperti ini. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkini laporan langsung sholat id dari Polda Sulut bersama Meiki Kodowati. Selamat pagi Meiki, silakan.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan di studio. Pendengar yang bisa mendengarkan suara kami pagi hari ini, saat ini saya berada di Raman Mapolda Sulawesi Utara. Di mana Raman Mapolda Sulawesi Utara ini setiap ada kegiatan sholat idul adha, sholat idul fitri. Ini di lapangan Mapolda Sulawesi Utara digunakan tempat itu dijadikan tempat beribadah sholat id. Dan untuk hari ini sholat Idul Fitri di 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan di halaman Mapolda Sulawesi Utara dengan khotib Dr. Irfanuddin Salim, sedangkan imam dari anggota kepolisian AKP Fahrun R. Kati. Nah, mungkin dari sholat Idul Fitri ini mungkin mereka akan mendengarkan cerahan dari khotib dan termasuk imam. Dan bertepatan untuk hari raya kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah, saat ini saya sudah berada dengan imam AKP Fahrun. Selamat pagi imam.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke. Nah, mungkin kesannya sudah menjadi tempat di Mapolda Sulawesi Utara. Ya, mungkin dengan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari ini, apa yang akan disampaikan mungkin sebentar ini mendahului izin.
6: Jadi mohon izin kami sampaikan kepada jamaah sekalian kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Manado khususnya yang ada di dekat-dekat Mapolda Sulawesi Utara bahwa kami akan melaksanakan sholat dan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi ini bertempat di lapangan presisi Polda Sulut yang bertindak sebagai khotib yaitu Dr. Arhanuddin Salim MPDI dan imam kami sendiri AKP Fahrun Katulu. Jadi untuk tema khutbah yang akan disampaikan oleh khotib pada hari ini yaitu menyembelih kerakusan merawat kemanusiaan. Jadi itulah tema khutbah yang akan disampaikan oleh khotib pada hari ini yaitu Dr. Arhanuddin Salim, dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Manado.
5: Ya, Pak Imam, kalau memang mau dilihat ini jemaah yang datang ini, mereka datang dari mana ini? Mungkin kan sudah sering selalu Idul Fitri, Idul Adha, mereka pasti sudah kenal orang-orangnya ini.
6: Jadi jemaah yang datang ke tempat ini atau di lapangan Mapolda Sulut ini itu tergabung ada sekitar 4-5 kemasjidan yang ada di sekitar Mapolda ini. Mereka tidak melaksanakan sholat di masjid-masjid yang di dekat-dekat ini ya. Yeah. Mereka tidak melaksanakan sholat di masjid, tapi mereka melaksanakan sholat di lapangan presisi Polda Sulut. Okay. Karena itu memang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk pelaksanaan dua sholat id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan.
5: Nah, ini kan hari raya kurban, mungkin untuk Masjid Nurul Jihad ada berapa banyak hewan yang akan disembelihin?
6: Ya, alhamdulillah kami sampaikan bahwa selesai pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha di lapangan Polda Sulut ini akan dilaksanakan penyerahan secara simbolis hewan kurban atau acara penyerahan secara simbolis hewan kurban oleh Kapolda Sulut kepada kami panitia. Dan alhamdulillah pada tahun ini untuk Masjid Polda Sulut alhamdulillah melaksanakan atau penyembelihan kurban sebanyak 24 ekor hewan kurban, terdiri dari 22 ekor hewan kurban sapi dan 2 ekor hewan kurban kambing.
5: Nah, kita dengar juga ini selain dibagikan akan diserahkan juga ke masjid-masjid yang belum pernah mendapatkan.
6: Ya, alhamdulillah kami sudah mensurvei ada beberapa masjid yang selama Idul Adha tidak pernah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi kami memberikan hewan kurban untuk disembelih di masjid tersebut. Jadi ada 3 masjid, alhamdulillah kami berikan masing-masing 1 ekor, yakni Masjid Al-Hikmah di Wari, Masjid Al-Baits di Meras, Kecamatan Bunaken Darat, dan Masjid Baitul Ma'mur di Muntahatul.
5: Oke, terima kasih Pak Imam, selamat merayakan Idul Adha.
6: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
5: Ya, dan pendengar, untuk pengamanan jamaah akan melakukan sholat Idul Adha juga dari pihak Polda Sulawesi Utara, personil termasuk juga propam melakukan pengamanan baik itu di Jalan Bethesda dan termasuk di lingkungan halaman Mapolda Sulawesi Utara. Dari halaman Mapolda Sulawesi Utara, saya Miko Kudowati melaporkan RRI Manado Pusat Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD menunjukkan konsistensinya dengan menyediakan layanan konseling gratis bagi masyarakat.
7: Tahu di tengah masyarakat, momentum perayaan 5 tahun Komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah masyarakat sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. Founder KCBD sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Monare mengatakan, kegiatan ini menjadi cara komunitas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kesehatan mental.
8: Perjalanan Komunitas Bunuh Diri 5 tahun luar biasa, gitu ya. Saya kadang nggak bisa disampaikan dengan kata-kata, tetapi kembali lagi mengingatkan bagaimana kehadiran KCBD bisa membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Mungkin kami belum bisa merangkul banyak di luar sana, tetapi kami punya visi, kami punya misi, kami punya tujuan. Setidaknya 1-2 jiwa itu bisa kami bantu, sehingga mereka boleh tetap hidup sampai saat ini.
7: Bagi Hana Monare, perjalanan KCBD selama 5 tahun menyimpan banyak cerita dan pengalaman bermakna. Ia menilai kehadiran komunitas ini telah membantu orang-orang yang sempat berada di titik terendah kehidupan agar tetap bertahan. Diana Masih melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Terkait dengan sukses Musda Palang Merah Indonesia atau PMI Minahasa Utara menjadi pijakan melaksanakan konsolidasi organisasi di kabupaten kota lainnya.
9: Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Frederick Demasabu memberikan apresiasi terhadap capaian PMI Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Kristi Arina. Ia menilai PMI Minahasa Utara aktif menjalankan berbagai program sosial dan donor darah. Demasabu berharap pasca musda PMI Minahasa Utara, Ketua terpilih Kristi Arina selalu komitmen terhadap upaya penggalangan pendonor darah sukarela. Terkait hasil musda, Frederick Demasabu menyebutkan konsolidasi organisasi yang sukses di PMI Minahasa Utara harus berlanjut di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara.
10: Kita akan lebih baik bekerja dengan orang yang mempunyai kinerja yang sama, sinergis, ya, sehingga segala masalah problem dapat kita atasi dengan baik. Juga one soul minute, kabupaten kota yang belum terbentuk harus segera terbentuk, karena kemarin kami dapat arahan dari gubernur nanti acara pelantikan pada bulan Juni nanti beliau akan memanggil semua bupati dan wali kota serta ketua PMI. Jadi harus siap-siap.
9: Frederick yakin tugas dan peran PMI Minahasa Utara selalu konsisten dalam penanggulangan bencana, pelatihan relawan, dan pelayanan donor darah. Sementara pemerintah kabupaten tentu akan menjadi penyokong dan mitra untuk menyukseskan program Palang Merah Indonesia Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi lainnya, Dinas Perhubungan Talaut imbau speedboat tidak beroperasi saat cuaca ekstrim.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
12: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
13: Yeah.
12: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
11: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, diantaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dipastikan Bupati Minahasa Robi Dondokambe akan membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ se-Kabupaten Minahasa 5 hingga 7 Juni 2026 di Masjid Al-Hijrah Renegetan Tondano Barat. Seperti dikatakan Ketua LPTQ Minahasa Haji Syafarudin Made Pungeng.
14: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Minahasa tahun 2026 Haji Safarudin Manipungeng Sarjana Ekonomi beri apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe yang ditemani Sekretaris Daerah Dr. Linda Watania yang telah menyambut dengan baik silaturahmi audiensi pengurus dan panitia LPTQ Minahasa. Lebih lanjut, Ketua LPTQ Minahasa Haji Safarudin Manipungeng, Ketua PCNU Kabupaten Minahasa kepada RRI mengatakan, saat audiens Bupati Robi Dondokambe menyatakan sikap siap hadir sekaligus akan membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Minahasa pada 5 sampai dengan 7 Juni 2026. Di mana menurut Manipungeng, momen MTQ ini merupakan pertemuan pertama Bupati dengan umat muslim se-Minahasa.
15: Saat audiensi Bupati bersedia untuk membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Minahasa, dan insya Allah ini akan menjadi momen pertama bagi Bupati untuk bertemu dengan umat Islam se-Minahasa yang mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang diikuti oleh 5 kantor urusan agama di wilayah Kabupaten Minahasa. Karena ada 5 agama. Ya, insya Allah kegiatan MTQ ini merupakan ajang seleksi untuk kita kirim nanti ke tingkat provinsi. Alhamdulillah Bupati bersedia untuk membuka MTQ ini di Kabupaten Minahasa.
16: Diperkirakan Pak, ada berapa banyak peserta nanti Pak?
15: Ya, sampai hari ini peserta yang terdaftar di kepanitiaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, karena memang juga merupakan bentuk bagian tanggung jawab dari Kemenag dan Pemkab. Sampai hari ini hampir mendekati angka 100.
14: Lebih lanjut, Ketua LPTQ Minasa Haji Safarudin Banepungeng katakan peserta MTQ Minasa 2026 diikuti tingkat anak-anak remaja dewasa berlokasi di Masjid Al-Hijrah di Negetan, Tondano Barat. Dari Minasa, Chef Asai RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Provinsi
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Sulawesi Utara dikenal karena kerukunan antar umat beragamanya dan mempunyai masyarakat yang hidup secara berdampingan, namun tetap rukun, damai, dan sejahtera.
9: Provinsi Sulawesi Utara dikenal karena kerukunan antar umat beragama dan mempunyai masyarakat yang hidup secara berdampingan, namun tetap rukun, damai, dan sejahtera. Di bumi Nyiur Melambai, slogan Torang Semoba Saudara benar-benar dimaknai dengan sikap toleransi antar umat beragama yang begitu terjaga dan terawat dengan baik hingga sekarang ini. Sekretaris DPW Majelis Ulama Kristen Indonesia Sulut, Pendeta Alfred Sdaleno mengungkapkan, kerukunan antar umat beragama di daerah ini tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, yang di dalamnya ada pula tokoh agama.
13: Pemerintah itu harus punya peran, karena pemerintah itu yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan, ya. Tapi itu harus juga didukung oleh semua masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama. Karena kalau misalnya tidak didukung oleh semua elemen, bagaimana itu bisa terjadi? Artinya kita bisa terjalin kerukunan karena semua komponen di dalam itu betul-betul saling mendukung.
9: Seluruh tokoh agama di daerah ini sepakat bahwa toleransi harus dimaknai seluruh lapisan masyarakat dengan saling menghormati, mengedepankan kesetaraan antar umat beragama, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyampaikan harapan khusus kepada seluruh jamaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci, memanjatkan doa terbaik bagi daerah ini.
17: Banyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara saat ini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Seluruh jemaah mengikuti rangkaian rukun Islam kelima termasuk wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran selama menjalankan ibadah hingga kembali ke daerah dalam keadaan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur. Gubernur Julius Silvanus mengatakan dirinya terus melakukan pemantauan kondisi jemaah di Tanah Suci. Di tengah kekusukan beribadah, Gubernur juga menitipkan harapan agar para jemaah turut mendoakan Sulawesi Utara supaya senantiasa berada dalam kondisi aman dan sejahtera.
18: Jadi perkembangan saudara-saudara kita di sana sehat selalu, ya, semangat semuanya. Karena terima kasih Pak Gubernur semua, ya, kan cuaca di sana panas, saya bagi-bagi kipas angin itu. Jadi kalau kepanasan Pak Gubernur kipasin saya. Nyalalah mesinnya, jadi 45 derajat suhu di sana, dan kita doakan yang saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberi kesehatan, kemampuan, kekuatan sehingga dapat menyelesaikan sampai finish, ya, dan kembali lagi dengan selamat di bumi Nyiur Melambai. Jadi di Idul Kurban ini tolong doakan juga, ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat supaya semuanya dapat berjalan dengan baik supaya masyarakat tetap sejahtera.
17: Pada momentum ibadah haji dan perayaan Hari Raya Idul Adha juga dinilai menjadi pengingat penting tentang nilai pengorbanan, keikhlasan, serta persatuan umat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun terus memberikan perhatian dan dukungan bagi seluruh jemaah haji asal daerah ini selama berada di Tanah Suci. Demikian Bobby Sembeka melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara salurkan hewan kurban dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Sebanyak 9 ekor sapi kurban diserahkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hewan kurban tersebut diserahkan Bupati Minahasa Utara June Ganda didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung. Kesembilan sapi kurban tersebut akan disebar di setiap masjid-masjid penerima bantuan di sejumlah kecamatan. Menurut Bupati Minahasa Utara Joe Neganda, penyaluran hewan kurban ini telah menjadi agenda rutin tahunan Pemkab Minahasa Utara.
19: Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang kami lakukan pada saat ini berupa penyerahan hewan kurban Amin. Kepada 9 masjid yang ada di Kabupaten Sultara, di mana setiap tahun sejak periode kami memimpin Kabupaten Sultara, kami selalu mengadakan menyediakan. Dan ini memang rangkaian yang selalu kita lakukan karena kami melihat bahwa kehadiran pemerintah dengan menyiapkan hewan kurban ini sangat membantu masyarakat kita, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Kita tahu pemaknaan ini sangat dalam agar saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan bantuan ini mereka juga ikut bisa merasakan menikmati kebersamaan untuk mendapatkan hewan kurban di keluarga mereka masing-masing.
7: Adapun alokasi anggaran 9 sapi kurban ini senilai 189 juta rupiah tertata dalam DPA di bagian Kesra Minahasa Utara. Selain 9 hewan kurban yang disiapkan Pemkab Minut, juga dari pihak PT MSM TTN menggunakan CSR menyerahkan 1 ekor sapi untuk Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini. Saya Priscila Balebu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, perubahan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di Manado pagi ini Anda akan mendengarkan untuk siaran langsung sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dimulainya pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, bertindak sebagai khotib Ustadz Dr. Dr. Andes K. Haji Ulias Taha MPD, Kakanwil Kemenak Sulawesi Utara, dan sebagai imam Ustadz Ahmad Lutfi Arfandia. Sesaat lagi kita bergabung bersama rekan-rekan yang sudah berada di Makodam 13. Tetaplah bersama kami.

pelaksanaan Idul Adha di Indonesia termasuk di Kota Manado ini adalah sejak beberapa hari lalu dan kemarin telah dipersiapkan hewan kurban. Banyak hewan kurban yang telah dipersiapkan, hewan-hewan kurban terbaik yang memenuhi syarat-syarat kesyariatan dan juga didukung dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran hewan dari pemerintah kota, baik Manado, Kabupaten Kota, dan Provinsi Sulawesi Utara, yang untuk menjamin bagaimana kemudian hewan kurban ini nanti akan disembelih dan dibagikan kepada jemaah mereka yang betul-betul membutuhkan dari hewan kurban ini. Dan untuk Kota Manado sendiri dapat kami laporkan telah diserahkan di lapangan Sparta Tikala. Ada belasan hewan kurban dan untuk di markas komando daerah militer Kodam 13 Merdeka ini juga disiapkan sejumlah hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar kawasan Kodam 13 Merdeka di kawasan Teling atas ini. Dan memang tempat pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Kodam 13 Merdeka ini memang sangat representatif karena tempat ini memang selain terawat, rumputnya juga memenuhi syarat, dan walaupun tadi malam ada hujan tapi tidak becek ya, tidak berlumpur sini, sehingga ketika sajadah dihamparkan jemaah merasa nyaman dan sekiranya dapat mengikuti sholat Idul Adha ini dengan baik, hikmat dan kusuk. Dan bukan hanya di lapangan-lapangan besar saja dilaksanakan sholat Idul Adha, kami pantau juga di sejumlah masjid atau halaman masjid juga dilaksanakan kegiatan yang sama, karena ini merupakan pertanda bahwa segala bentuk pengorbanan, segala bentuk pemberian dengan keikhlasan dan kerelaan itu merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada informasi dari panitia pelaksana kepada jemaah yang akan mengikuti sholat Idul Adha.

Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di lapangan depan Makodam 13 Merdeka. Semoga apa yang kita niatkan kita laksanakan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal jariah. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon izin selaku ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Birri Makodam 13 Merdeka menyampaikan pengumuman rangkaian kegiatan salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di Makodam 13 Merdeka tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 2026 sebagai berikut. Yang bertindak sebagai imam salat Idul Adha Al-Ustadz Ahmad Lutfi Arfandiah sudah berada di tempat salat. Sebagai khatib Idul Adha adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Randus Kiai Haji Ulyas Taha MPD. Beliau jabatan sehari-hari adalah Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, jumlah hewan kurban tahun ini berjumlah 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Alhamdulillah ini rekor yang luar biasa. 4 kali lipat dari tahun lalu. Tahun lalu kami hanya 4 ekor sapi. Alhamdulillah ini sampai 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dan selama kami jadi panitia ini rekor yang tertinggi. Paling maksimal 5 ekor, 6 ekor. Alhamdulillah kita mendapatkan yang berniat kurban 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dan semua dari 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing ini akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar Makodam dan perwakilan prajurit beserta keluarga yang insya Allah kita upayakan hari ini akan dibagikan pada pukul 16.00. Tendanya sudah kita siapkan, akan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bapak Pangdam. Daftar yang niat berkurban, yang pertama Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP 1 ekor sapi. Yang kedua Ibu Nur Laili, mohon maaf kalau salah menyebutkan, Mirza Agus selaku Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 13 Merdeka 1 ekor sapi. Kemudian Kasdam dan keluarga 1 ekor sapi, Irdam dan keluarga 1 ekor sapi, Kapos Ahli Pangdam dan keluarga 1 ekor sapi, Asrendam dan keluarga 1 ekor sapi, Sinteldam 13 Merdeka 2 ekor sapi, diniatkan 1 untuk Sinteldam 13 Merdeka dan 1 hamba Allah. Yang kedua, Asop Kasdam 13 Merdeka beserta keluarga 1 ekor sapi, Aspers Kasdam 13 Merdeka 1 ekor sapi, Komunitas Slokdam 13 Merdeka 1 ekor sapi, Aster Kasdam 13 Merdeka 1 ekor sapi beserta keluarga. Kemudian kelompok kurban, kelompok 1, kelompok 7 orang dari keluarga besar Iddam. Kemudian Pas Ahli Pangdam Bidang Sosial Budaya Kakudam 13 Merdeka beserta keluarga, Kakumdam 13 Merdeka beserta keluarga, Gajasdam 13 Merdeka beserta keluarga, Kaimpolatadam 13 Merdeka beserta keluarga, dan yang ketujuh Letda Infantri Rivial Hamdani Rambe Perwira Impolatadam 13 Merdeka. Selanjutnya dari

0: keluarga besar Den Inteldam 13 Merdeka satu ekor sapi, dan sumbangan dari mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondon Kambei, satu ekor sapi. Kemudian daftar yang niat berkurban kambing. Yang pertama dari Jidam 13 Merdeka, 5 ekor kambing. Kemudian dari Waaspes Kasdam, 1 ekor kambing beserta keluarga. Kapten CKU Kowat Adelia Kusuma Anidita, 1 ekor kambing. Kemudian keluarga Serda Undianto dan Nur Indah dari Denmadam 13 Merdeka, 1 ekor kambing. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi telah disampaikan kepada jemaah yang sudah hadir di halaman markas komando ini. Dan nampaknya sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan segera dimulai. Dan tadi sempat disampaikan oleh panitia yang juga merupakan pelaksana dari masjid yang ada di kantor Kodam 13 Merdeka ini, bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah, panitia telah berhasil mengumpulkan 18 ekor sapi dan 8 kambing, yang mana ini merupakan jumlah terbesar dari beberapa pelaksanaan Idul Adha di Kodam 13 Merdeka ini. Dan kita telah mendengar tadi nama-nama yang telah menyumbang, ya, sebagian besar dari keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Dan juga ternyata mereka juga adalah bagian dari para prajurit atau komunitas para prajurit yang memang tergerak untuk dan memunculkan niat untuk memberikan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah ini, yang datang dari para prajurit Kodam 13 Merdeka.
2: Sampai dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan dua khutbah Idul Adha.
1: Ya.
2: Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kami juga mengajak dan mengingat kepada kita semua untuk sementara menonaktifkan alat komunikasi atau pada mode silent sehingga tidak mengganggu tertibnya pelaksanaan sholat. Assalatu sunnatan li'idil adha jami'atan rahimakumullah.

0: يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجهي. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي محمد، السلام علينا وعلى بدر المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وبارك سيدنا. أنت المقدم وأنت المؤخر. سجد قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya, nazar benar, demikian tadi sebagai imam Ustadz Ahmad Lutfi Arfan, dia telah memimpin sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan jemaah sampai saat ini sudah semakin banyak, dan kini kita ikuti ya hikmah dari Idul Adha 1447 Hijriah oleh Dr. Andes Syekh Haji Ulyas Taha MPD yang sudah ada di mimbar RRI.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaka wa'dah wa nasara abadah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bijabihil udhiyah wa balaga ilaha jal yaumi mi asril jul hijjah wa ashadu an la ilaha illallah zu rahmatin wasi'ah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu ladhi turja min tussafa'ah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi zawil ukulis salimah salatan wa salaman mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadah rahman, fa inni usiku manafsi bitaqwa Allah al-qail fil kitabihil quranil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayinatum maqama Ibrahima wa man dahala kana aminan. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyun alil alamin. Wa qala aidan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah percaya kepada Allah, dan takwa menjadi manifestasinya, berupa kesiapan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat dan umur panjang. Dengan nikmat tersebut, kita masih dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Di antaranya, sholat Idul Adha kali ini, dan bagi yang memiliki kelebihan harta, melakukan penyembelihan kurban, kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur kepada nikmat-nikmat itu. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perlu kita ingat kembali, ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari Hari Raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ibadah itu juga harus dilakukan di waktu yang khusus, yakni hanya di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia di dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material memadai, jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Kedua ibadah itu adalah ibadah kurban dan haji. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolok ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan dan keikhlasan, serta kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki harta banyak, namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban dan berhaji. Sementara banyak orang yang kurang mampu, namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terkait dengan perintah kurban, Allah telah memerintahkannya di dalam Al-Qur'an Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal-kautsar. Wa shalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, Ayat ini tegas memerintahkan kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata karibah, yakrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena bayang-bayang uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal, jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan besar dari apa yang kita keluarkan. Sebagaimana Allah berjanji di dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak duga. Dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahsana 'abdu sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla." Al-hilafata ala tirqati. Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya, kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Terlebih orang yang mampu secara finansial, haruslah tidak ragu-ragu untuk berkurban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu, namun tidak mau berkurban dalam hadisnya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallah. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jama'it rahimakumullah. Berkurban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial. Dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan, belum terlambat rasanya bagi jamaah yang ingin berkurban. Karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai hari ini tanggal 10 Zulhijjah sampai kepada 3 hari Tasrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semua kita bisa berkurban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Hari Raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi ketika taat pada perintah Allah harus rela mengorbankan anak sendiri. Dalam kisahnya, tepat pada hari ini, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Disembelih oleh tangannya sendiri, di hadapan matanya, dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh perintahnya. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Falamma balaga ma'asaya, qala ya bunaya, inni arafil manam, anni ajbahuka fanjur majatara, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minasyabirin. Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Jama'it rahimakumullah, dalam potongan kisah tersebut, kita menyaksikan dua sosok yang luar biasa. Yang pertama, Nabi Ibrahim, ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya Ismail dan anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menundukkan rasa cintanya kepada sang anak demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak sekedar hubungan antara anak dan ayah biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau agar anak selalu menuruti tanpa berpikir. Karena pelajaran besarnya adalah tentang kesungguhan iman ketika perintah dari Allah datang dan jelas, dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran sudah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Ma'asral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Ismail telah ridho dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang saat ini menjadi syariat bagi umat Islam untuk mengorbankan seekor hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jama'i rahimakumullah, inilah ruh dari Idul Adha, yaitu tunduk patuh menerima pada apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabi Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tetapi melepas rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah kita menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah dengan ikhlas dan percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita semua. Tanpa mengeluh, tanpa marah, dan tanpa memberontak. Karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah dan menerima semuanya, apa yang terjadi? Allah mengganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai kurban. Jama'it rahimakumullah, dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari sedang menaiki atau pada saat duha. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha untuk menghasilkan kedekatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material dan ritual, maka tadhiyah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala ibadah merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda oleh setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya berkata bahwa setan selalu membisikkan kiat kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Inilah selalu bisikan setan. Maka ikhlas itu betul-betul bagaimana kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan semua itu dari godaan-godaan setan. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa betul-betul membuahkan kedekatan dengannya, kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "Lan yanallahu luhum wa la dihamuha walaki yanallahu taqwa minkum." Tidaklah akan sampai kepada Allah daging hewan dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa kita kepadanya. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan terutama melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah, tarikah dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi kita setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jemaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumrah. Semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan seorang muslim. Dua helai pakaian putih jemaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk bisa berhaji, walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana. Kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa. Mari kita kobarkan semangat dengan tekad yang bulat dan bersungguh-sungguh untuk meraih kesempurnaan keislaman kita melalui ibadah haji dan ibadah kurban. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan keberhasilan. Ungkapan ini terdiri dari tiga kata sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Man berarti siapa, jadah berarti bersungguh-sungguh, dan wajadah berarti mendapatkan atau memperoleh hasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita pulang dari salat Idul Adha ini dengan membawa semangat Nabi Ibrahim dan Ismail ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sembelih ego kita yang sombong. Kita tebas rasa tamak dan dengki, dan kita gantikan dengan ketundukan, keikhlasan dan ketakwaan yang sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya dalam segala keadaan. Dan semoga ibadah kita diterima sebagaimana Allah menerima pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Demikianlah khutbah Idul Adha. semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah. Pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Demikianlah khutbah Idul Adha. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah sebagaimana sebagai barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Ya, demikianlah hikmah Idul Adha 1447 Hijriah yang ternyata berpusat pada penanaman nilai pengorbanan, ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala serta peningkatan solidaritas sosial melalui ibadah kurban. Momentum ini menjadi pengingat bagi umat Islam akan pentingnya keikhlasan dan kepedulian terhadap Allahu sesama.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum nafsi bitaqwallah alqa'i fil kitabihil qur'anil karim. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallahu amarkum bi amrin badafi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi kudsi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jama'at rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada saat ini mari kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah sehingga apa yang kita minta dan doa kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali jahikal karim ya ajim sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil hajat wa falfa. Wa taqdirna biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil sayiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballiguna biha aksal gayati min jamil hayrati fil hayati abadal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang suci dan penuh berkah ini, kami menundukkan kepala dan hati memohon ampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa, yang mampu meneladani kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami, solat kami, dan amalan soleh kami. Jadikanlah kurban kami sebagai saksi ketaatan di akhirat kelak. Ya Allah, hari ini kami masih menyaksikan kezaliman dan kemaksiatan terjadi di negeri kami tercinta ini. Maka itu ya Allah, Engkau berikan hidayah-Mu kepada negeri kami tercinta, agar curahan rahmat-Mu itu akan menjadikan hati kami selalu taat kepada perintah-perintah-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan kelapangan rezeki pada keluarga kami serta saudara-saudara kami. Angkatlah bangsa kami dari kesulitan dan berikanlah petunjuk-Mu kepada para pemimpin bangsa agar mampu membimbing rakyat dan kami ke arah yang lebih baik. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ajillas syirka wal muslimin wansur ibadakal muwahidin wansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin wa dammil a'da ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'il fitnati ma jahara minha wa ma batan an baladina indonesia hassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian hikmah Idul Adha 1447 Hijriah dari Kanwil Kemenak Sulawesi Utara, Kyai Haji Ulyas Taha, ya, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mengajarkan umat Islam untuk patuh dan tunduk tanpa syarat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan juga dalam hikmah Idul Adha dari Kanwil Kemenak Ulyas Taha, kita diingatkan untuk mempererat kepedulian sosial. Ibadah kurban adalah media berbagi kebahagiaan yang secara langsung mempererat ukhuwah dan gotong royong di tengah masyarakat. Dan kami saksikan di sini, jemaah sudah membubarkan diri dengan tertib, merapikan sajadah dan telah membubarkan diri dari saf masing-masing. Dan kami saksikan di sini juga dari Pangdam 13 Merdeka berbaur bersama jemaah. Dan nantinya akan berlanjut ke pemotongan hewan kurban di lokasi yang telah disiapkan oleh panitia di kawasan Kodam 13 Merdeka, Teling Atas, Kota Manado. Demikian siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari RRI Manado di halaman Kodam 13 Merdeka, Teling Atas, Manado. Kami yang bertugas di sini, penanggung jawab Kepala RRI Manado, Dr. Andes Budi Nugroho, berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa lagi di acara-acara lainnya. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan

tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Udi Astaha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil